89.3, 93.1, 101.5, 105.6, 102.5, 96.91, My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

Gene-gene gentak balai kaki dua palak tujuh. Selu balai selu, senam balai senam. Lebak lunyu, lebak lunyak, lunyang kaki balai. Segeloi bolu segaloi, baginya bolu banyak. Tak untung bunga, bunga menabur tanah pulau. Bagantang tali dendan, tali gulung menuju tanah pulau. Jaman ke kokoh danak simpang lima. Pasi kasar, pasi halus, pasi lomat menua tujuh. Ungung engeng lah, buung bangking mani, buung bangking mani, piji pantah moyang. Kentang berjuduk lah, kelidang dusuk. Kentang berampak beringin tungsak. Buai-buai, tembok moyang meluk. Selonteng bunyi selanting, selanting tenung bunyi parah awat. Tentang seladailah laman kuak, bukit gunung tinggi.

Doraemon juga boleh kelilingkan kami melalui MyFreeView 706 dan juga Astro 875. Nyam lupa juga boleh muat turun aplikasi ATM Klik. ATM Klik macam dia punya slogan lah. ATM Klik betul-betul percuma. Baiklah, Omohan, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan Chef Mem dan jadikan Chef Mem teman setia Omohan walaupun di mana Omohan berada. Mau kita berhibur dulu pagi ni dan kita mulakan segmen gaju asyik kita hari ni dengan lagu daripada Sam Cameron, Abor Igah Mai Mahi. Semoga Omohan tiba, Chef Mem, moi no moi.

0: Music FM.
1: My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Ya, Chef memang nombor lain daripada yang lain. Pukul 8.23 minit pagi dan masih lagi bersama dengan aku, Rio, dalam segmen Gajo Asyik. Selamat pagi, Om Mohan. Selamat pagi kepada rakan-rakan yang mungkin baru bangkit tidur tu. Mangkit. Dah pukul 8 ni, mangkit pergi kerja. Kepada yang mungkin tengah bersarapan tu, selamat bersarapan, Om Mohan. Selamat menjamu selera. Sarapanlah dengan yang sesuatu yang boleh membagi tenaga kepada kita sebelum kita memulakan aktiviti kita pada hari ini. Dan kepada rakan-rakan yang mungkin tengah bekerja tu, selamat bekerja. Bekerja. Mungkin ada Ina Mama yang mungkin dalam perjalanan nak pergi ke kebun, metek menjen kah kan, ataupun yang mau motong getah kah. Berhati-hati masa membuat kerja. Dan sentiasa peka jugalah dengan keadaan sekeliling kita, kan? Walaupun apa pun, kita mengharapkan semuanya baik-baik aja pada hari ini, Niu. Semua apa yang kita nak, semuanya terjadi. Semua yang kita nak buat tu semuanya berjalan dengan lancar. Dan begitu juga dengan cuaca hari ini. Nah, aku nak berkongsi, kan? Semoga cuaca hari ini baik-baik aja lah, ya. Semoga kalau cuaca baik, baju kering, nampak semua, kan? Lepas tu aktiviti yang kita nak lakukan hari ini pun berjalan dengan lancar lah, sebab cuaca pun baik, kan? Cuaca baik, mood kita pun baik. Baiklah, Muan, di sini aku nak berkongsi ramalan cuaca seluruh negara pada hari ini, iaitu 17 Ogos 2026 yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Cuaca belah pagi dekat Semenanjung, ribut petir di beberapa tempat macam dekat Perlis, Kedah, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor. Lepas tu nyam hujan dekat Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya. Lepas tu dekat Sabah balik, ribu petir dekat beberapa tempat dekat Tawau, nyam hujan dekat Sandakan, mendung di beberapa tempat interior, Jerebu, West Coast, berangin dekat Kudat, mendung di kebanyakan tempat dekat kawasan pedalaman wilayah Persekutuan Labuan. Lepas tu dekat Sarawak balik, dijangkakan hujan dekat beberapa tempat macam Bintulu, Kapit, Mukah, nyam hujan dekat Limbang, Jerebu Puleng, dekat Seri Aman, Betong, Kuching, Miri, Samarahan, Sarike, Serian dengan Sibu. Kalau itu cuaca belah pagi lah. Kalau cuaca belah petang boleh, dekat Semenanjung, ribu petir dekat beberapa tempat macam dekat Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dengan Johor. Nyam hujan dekat Perlis, Kedah, Pulau Pinang, wilayah Persekutuan Putrajaya dengan Melaka. Lepas tu dekat Sabah balik, ribu petir dekat beberapa tempat interior, Tawau dengan Sandakan, Jerebu dekat West Coast, wilayah Persekutuan Labuan, berangin boleh dekat Kudat. Lepas tu dekat Sarawak pulak, ribut petir dekat beberapa tempat macam Seri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu dengan Limbang. Jadi itu teh cuaca belah petang dan juga cuaca belah pagi pada hari ini, 17 Ogos 2026. Ataupun kalau orang rasa Mohan rasa nak manang yang lebih lengkap, boleh layari laman web www.met.gov.malaysia. Baiklah, Mohan, yang kemana-mana teruskan bersama dengan Syah FM dan jadikan Syah FM teman setia Mohan walaupun di mana Mohan berada. Semoga hari ini menjadi hari yang menakjubkan dan juga pagi yang menakjubkan macam lagu Stila on 7 yang akan dimainkan selepas ini, iaitu pagi yang menakjubkan. Semoga Mohan tiba-tiba, Syah FM, main-main.

0: laparnya perut ni. Manalah parking kosong ni.
1: Itulah, puas dah kita pusing-pusing dari tadi mencari ni.
0: Parking banyak, tapi ada yang suka jenis cok parking ni. Dia letaknya motor, dia letaknya kerusi lah, apalah.
1: Manalah sifat timbang rasa dia orang ni.
0: Iyalah tu, sepatutnya siapa cepat dia lah yang dapat kan.
2: Ha, janganlah main cok parking. Jangan pentingkan diri sendiri. Pesanan ini dari Aisyah FM. Kami prihatin.
3: Gaji.

0: Eh, bro. Tolonglah, kenapa bro letak situ sampah tu dekat tepi tong sampah tu? Kenapa tu? Kenapa?
1: Lah, dah tong sampah penuh. Aku letaklah sini sampah ni.
0: Eh, bro, jangan macam tu. Jangan buang sampah dekat situ sebab nanti busuk tau kalau dah banyak orang letak situ. Ha, bayangkan.
1: Kalau aku sayang sangat sampah ni, kau bawa balik kat rumah kau lah.
2: Ha, buanglah sampah di tempat yang betul. Jangan letak sampah atau buang sampah merata tempat. Pesanan ini dari Asyik FM, tempat bersih hati pun tenang. Garaja.
3: Asyik Asyik FM.
4: Ibra, temuan dia Asyik.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia belum tentu tersimpan dalam istana nan megah. Bahagia pada sepasang kekasih tentu ada pasang surut. Ket manakah bahagia? Pada keluasan ilmu, rezeki dan pangkat atau punya bini dan enek-enek? Ternyata itu semua hai boleh menggoncang perasaan pemegah. Otak jadi lemah, nyawa kering dan layu. Sakit ket hati nang payah diubat. Manakala hadis Rasulullah SAW memberi petua lagi benah sabda, sesungguhnya hebat keadaan orang mukmin jadi sentiasa berkeadaan elok. Nyap terjadi nang demikian itu kecuali pada diri orang mukmin. Jika dia mendapat kesenangan, dia bersyukur. Hal ini adalah kebaikan. Dan jika dia ditimpai kesusahan, dia bersabar. Itu juga adalah kebaikan. Hadis riwayat Imam Muslim. Apa nang Allah kurniakan kepada kita tersirat perkara kebaikan nang nyap kita tahu. Semua ada hikmah tersembunyi. Bila dia dalam kesusahan, ubat nang dia ami ada anak dengan senyuman dan keredoan. Diuji dengan kekurangan harta nyap menjadi masalah bagi he. Kerana percaya bahawa bukankah selama ini Allah memberi lebih banyak daripada mengami he. Ibnu Mas'ud apabila ditanya, apakah awak bersedih kerana kehilangan sebelah kaki? Jawab he, bukankah Allah dah meninggalkan aku nang sebelah lagi? Orang banyak mengabah. Bahagia itu adalah kepuasan hati. Tapi pernahkah kita berfikir bahawa manusia yang akan pernah puas selagi mana dia berada ke dunia dan pasti berhadapan dengan kekurangan. Selami dasar hati awak, percayalah bahawa sesungguhnya bahagia itu ada pada sifat redha. Dia bagaikan ubat yang menyejukkan orang yang demam, seperti rimun kayu ke tengah panas yang terik. Umpama hembusan angin yang sepu-sepu bahasa memucuk hati yang luka. Sesungguhnya apa-apa yang datang kepada kita adalah baik belaka kerana Allah Subhanahu Wa Taala dia yang memilih nang maha sempurna aturan he, nang suci dari cacat cela atas segala pentadbiran he. Oleh itu, fikir-fikir dan renung-renung nah bersama. Wallahu a'lam.
4: #penyiaranjakim

Ya, Chef memang nombor lain daripada yang lain. Pukul 8.43 minit pagi. Dan masih bertemankan aku, Rio Katsinin, dalam segmen pagi kita ni, iaitu segmen Gaju Asyik. Yang di mana aku akan menemani Oman sampai pukul 12 ni lah. Jadi hari ni aku bergerak solo lah, ya. Selamat pagi kepada semua pendengar Asyik FM. Ada sarapan kah belum tu? Ha-ha. Kepada yang belum sarapan tu, pergi sarapan dulu sebelum memulakan aktiviti yang akan dibuat pada hari inilah. Mungkin anda juga daripada Ong Wan yang bulih, yang macam payah sarapan pun bisa yang setakat minum air kopi, ya kan? Minum air teh, dah kenyang dah. Sampailah tengah hari tu kelak bau dia makanan. So, mungkin anda juga daripada Ong yang pagi-pagi dia sarapan pinang dah. Mungkin. Contoh. Ada kopi, ada pinang, cukup, kan? Ada kopi, ada kuih, cukup. Apa yang penting, kena sarapan dulu lah, ya. Baiklah, Muan, aku nak berkongsi info trafik belah pagi ni lah, ya. Di sini ada info kemalangan dekat E23 Lebuh Raya, skim penyurai trafik Kuala Lumpur Barat dekat sprint E23. Maklumat awal berterjadinya kemalangan dekat kilometer 3.6 arah timur Damansara Link dari section 17 ke Abu Bakar. Longganan dengan long tengah terhalang trafik perlahan. Awasi sebang halangan dekat depan, berhati-hati masa memandu. Seterusnya, kita ada lagi info kemalangan dekat E2 Lebuh Raya Utara Selatan LUS. Susulan terjadinya kemalangan dekat kilometer 289.6 arah utara dari Putra Mahkota ke Softview City. Long kecemasan terhalang trafik perlahan. Patuhi had laju yang ditetapkan, cegah microslip. Berhati-hati masa memandu. Jadi itu sedikit info berkaitan dengan trafik yang aku boleh kongsi pada belah pagi ni. Nah, dan selepas ni pada pukul 9 kita akan memberi ruang kepada berita dalam dialek Temiah. Dan jangan lupa juga kita ada segmen kita, iaitu segmen topik borak pagi kita lah, ya. Omuan boleh komen dekat kita punya Facebook, laman rasmi Facebook Asyik FM lah. Kita punya topik hari ni, mungkin ada daripada orang yang dah baca ataupun belum. Pada yang belum baca tu, topik kita pada hari ni adalah, pernahkah nyam Omuan alami satu kejadian yang pelik tapi sampai sekarang yang tahu apa sebenarnya yang terjadi? Macam tertanya-tanya lah. Contohnya lah, kan? Contohnya, pernah kejadian dengan mak panggil ataupun mak serui daripada dapur, tapi bila pergi ke dapur manang, mak nyam ada pula. Lepas tu baru teringat mak tengah pergi bercuti 2 hari dah, tapi sorak siapa pula ya entih. Ha-ha, gitu. Contoh, itu contoh. Jadi Om boleh komen dekat kita punya laman rasmi Facebook kita lah, Facebook rasmi kita di Asyik FM punya Facebook. Serui daripada dapur, tapi bila pergi ke dapur mana

0: bukan banjir. Oh, banjir ke kau ni?
1: Sebab pasang paip tapi tak tutup.
0: Alamak, aduh. Alamak, sorry, lupa.
1: Oh, lupa. Macam mana?
2: Pastikan tutup paip kalau dah tak guna. Jangan lupa ya, pesanan jimat air ini dari Asia FM. Jadilah pengguna yang bijak.

0: Motivasi di Asyik.
1: Apa khabar semua? Diharap semua dalam keadaan sihat walafiat. Anda bersama saya, Ustaz Halim Hafiz aka Brother Iman, dalam rancangan Motivasi Asyik. Ha, tengah buat apa tu? Dah sarapan ke belum? Sebenarnya penting makan pagi sarapan ni kalau tak puasa lah. Ha, penting sangat untuk kita makan sarapan. Okey, bercerita tentang makan ni, saya teringat pula tentang makanan sunnah. Ha, sebenarnya apakah yang dikatakan makanan sunnah? Makanan sunnah itu ertinya makanan yang sering dimakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya Nabi kita memilih makanan-makanan yang berkhasiat saja. Nabi suka makan korma, Nabi suka makan daging, Nabi suka makan labu, Nabi suka makan makanan-makanan yang berkhasiat lah, buah-buah berkhasiat seperti anggur dan sebagainya. Nabi juga makan ikan, Nabi juga makan daging-daging yang lain. Okey, bercerita tentang daging ni juga, ada seorang hamba Allah ni, dia jumpa dengan saya. Dia kata, "Ustaz, kambing tu makanan sunnah kan?" Saya kata, "Ya, betul." Tapi dia kata, "Saya makan kambing, Ustaz, kaki saya kena gout." Kata, "Makanan sunnah, tapi kena gout pula. Tak sunnah lah tu," dia kata. Jadi saya cakap dengan dia, "Berapa kerap dia makan kambing?" "Oh, dia makan kambing tiap-tiap hari." Astaghfirullahalazim. Mana boleh makan kambing tiap-tiap hari? Nabi memanglah makan kambing, tapi bukan tiap-tiap hari. Mungkin sekali atau dua kali dalam tempoh sebulan. Kadang-kadang mungkin dalam satu bulan tu tak makan langsung kambing kot. Jadi bukanlah, dah tak jadi makanan sunnah lagi dah kalau ia dimakan setiap hari. Kambing tu makan tadi memanglah. Kemudian kena tengok juga cara masak, bagaimana Nabi masak kambing tu. Kalau Nabi masak, dia bakar kambing tu, habis semua minyak-minyak terkeluar. Kita pula masak dalam kawah, minyak tak keluar, kita tambah lagi dengan minyak lain, tambah lagi dengan santan kelapa dan sebagainya. Manalah nak jadi sunnah lagi dah. Jadi makanan sunnah itu, dia hanya menjadi makanan sunnah seandainya kekerapannya sama macam Nabi dan cara hidangan juga sama macam Nabi. Barulah dinamakan makanan sunnah. Okey, jadi marilah kita betulkan cara makan kita. Ikutlah sunnah Nabi SAW. Yang tengah sarapan tu boleh sambung balik sarapan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.
0: #penyiaran Jakim.

0: Chic FM.
1: Ya, Aisyah FM, moin-moin, lain daripada yang lain. Pukul 9.16 minit pagi dan masih lagi bersama dengan aku dalam segmen Gaju Asyik. Sahabat aku, akulah Rio dekat sini. Nah, yang di mana akan menemani Om Han daripada akan menemani Om daripada pukul 8 ni sampailah pukul 12 tengah hari ni lah. Selamat pagi Om Muhan, selamat menjalani aktiviti pada hari ini. Kena sarapan dulu kepada yang belum sarapan tu untuk mendapatkan tenaga. Mana yang dah sarapan tu, sarapan apa hari ini ni nak mama? Ina mama boleh juga masuk kita punya live, live Asyik FM. Dekat sini ada rakan kita Paizah Pahit. Dia khabar, ambil bunga lalu dipegang, meh kita sarapan nasi dagang. Amboi berpantun pagi-pagi. Pergi mancing, mancingkan keli. Nasi dagang tu masak sendiri ke beli? Kita balai, kita balai. Lepas tu Faizah balik-balik, masak kari ikan keli mestilah masak sendiri ya. Baguslah ya, rajin betul buat nasi dagang berpagi ya. Dan juga ada juga rakan-rakan kita dekat TikTok live ni, Miss Chili dia khabar, jom besok pergi kampung Sungai Mo. Aku tanyalah, apa ada apa yang dikasih ke Mo esok? Rupanya besok ada sambutan Hari Orang Asal. Jadi rakan-rakan yang mungkin berdekatan ataupun sekitar kampung Sungai Mo, bolehlah pergi ke sambutan Hari Orang Asal, memeriahkan keadaan kan. Dan Om Han, jangan lupa kita hari ni kalau belah pagi lah kan, selalunya mesti ada topik belah pagi. Topik borak pagi kita, dan topik kita berhari ni, topik borak pagi. Pernahkah nyam Om Han alami satu kejadian yang membuat Om Han gasak pelik ataupun tertanya-tanya sampai sampai sekarang lah, apa benda yang terjadi sebenarnya pada hari tu kan? Contohlah kan, contoh secara pribadi aku ada satu kejadian yang di mana membuat aku tertanya-tanya sampai sekarang. Ada satu masa tu aku nak keluar, jadi aku bersiaplah pada pagi tu, pagi ke petang time tu kan, mungkin dalam petang ke tengah hari nak ke petang, time waktu kejadian tu aku bersiap-siap nak mandi. Aku letak cermin mata aku dekat atas mesin basuh. Lepas tu bila dah siap mandi, aku carilah aku punya cermin mata kan. Aku gasak, aku memang aku letak, aku sangat yakin time waktu tu aku letak atas mesin basuh. Cari, aku nyap jumpa-jumpa cermin mata aku tu. Sampai menyebabkan satu hari tu aku mengemai rumah aku. Daripada rumah yang agak tukang pecah, boleh kemai satu hari. Dan pada akhirnya dekat mana aku jumpa cermin mata aku tu, rupa-rupanya alih-alih cermin mata aku di dalam beg kerja aku. Macam mana boleh ada kat dalam beg beg kerja aku tu? Dan bila waktu aku jumpa tu, cermin mata aku tu buap. Dari situ aku membuat aku terfikir-fikirlah, dari mana benda ni boleh masuk dalam aku punya beg kejap kan. Sedangkan waktu aku nak mandi tu, aku masuk, aku letak dekat atas mesin basuh. Itu contoh lah ya, contoh kita punya topik hari ni. Panjang-panjang lah. Bolehnya kalau panjang pun nyapailah kan. Cerita aja. Boleh kongsikan cerita ataupun pengalaman Om Muhan dekat kita punya topik pada hari ini, iaitu topik kita hari ini, pernah tak korang alami satu kejadian yang pelik tapi sampai sekarang tak tahu apa sebenarnya yang terjadi? Boleh komen dekat kita punya laman Facebook rasmi Asyik FM ya. Tapi sebelum tu, mau kita berhibur dulu. Ayuh kita berhibur dengan Nisa. Semoga mau terhibur. Asyik FM, moi-moi.

Ya, siapa menemuin lain daripada yang lain. Pukul 9.34 minit pagi. Dan masih bertemankan dan semestinya ditemankan oleh aku lah, Rio kat sini. Nah, yang akan menemani Omon sampai pukul 12 tengah hari ni lah. Baiklah Omon, kita nak di segmen Gaju Asyik ni. Kita kalau belah-belah pagi ni ada lah kan topik borak pagi. Dan topik borak kita pada hari ni adalah topik borak pagi. Pernahkah nyam omongan alami satu kejadian yang pelik tapi sampai sekarang yang nyam tahu apa omongan nyam tahu lah apa yang terjadi sebenarnya, apa yang terjadi semata masa tunya kan? Dan di sini dah ada rakan-rakan kita yang komen dekat Facebook kita lah ya. Salah satunya adalah daripada Nur Sanusri. Nur Sanusri dia khabar tinggal di hotel di area Cerating. Malamnya tu dengar bunyi orang tolak meja. Tak berhenti bisingnya tu. Cek esok ya, bilik sebelah kosong. Apa yang terjadi sebenarnya kan? Kalau kejadian-kejadian macam ni selalunya macam bila kita bercuti di satu tempat, lepas tu kita yang tahu kan apa yang ada dekat satu apa macam perumahan apa penginapan gitulah, penginapan kita tu kan, hotel yang kita duduk tu, apa yang ada sebelumnya, dah lama orang yang duduk kah kan. Selalunya akan terjadi kejadian-kejadian seperti ini, rakan-rakan. Sebab bukan apa, aku pun pernah berpengalaman dengan kejadian macam ni. Nah, kejadian terjadi di Pulau Pinang. Pada suatu hari tu aku dengan kawan aku menginap di sebuah hotel lah di Pulau Pinang tu kan. Hotel besar, mewah sangat. Bilik pun besar lah macam. Lepas tu kejadiannya bila kami masuk tu, bila masuk, betul-betul masuk, detak je barang, keluarkan barang apa semua, tiba-tiba bunyi budak-budak ataupun orang yang berlari. Mula-mula kami yang perasan benda tu, tapi bisai aku ni gingan mulut betul lah tegur. Kau dengar ke apa aku dengar? Kawan aku pandang aku berpandang dia. Dan kejadian tu terjadi setiap kali bila kami masuk bilik. Mesti ada orang berlari. Macam pelik. Macam kenapa tiap kali masuk adanya orang orang berlari. Dan bila cek, bila tanya dekat front desk, dia khabar bilik atas kosong. Sudah. Itulah contohnya, contoh kejadian yang Ong Muan macam terfikir apa benda sebenarnya yang terjadi itu kan. Jadi Ong Muan boleh komen dekat kita punya Facebook ataupun boleh masuk kita punya live TikTok, komen lah kejadian yang Ong rasa macam pelik. Itu salah satu contoh. Mungkin ada lagi contoh yang lain kan, bukan hanya yang misteri macam tu ataupun yang macam Ong pelik lah, kejadian pelik yang terjadi di depan mata Ong Muan. Boleh kongsikan dekat kita punya Facebook ataupun siaran langsung Asyik FM di TikTok. Baik Oman, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Asyik FM. Ada yang jadikan Asyik FM tu masa tiap Oman, walaupun di mana Oman berada. Mau kita kelingai lagu seterusnya, lagu daripada Tuna Spy dengan tajuk lagu dia Dilema. Semoga Oman terhibur. Asyik FM, moin-moin.

Ya, Chef Memon nomor lain daripada yang lain pukul 9.51 minit pagi dan masih bertemankan aku Rio di Ketsinin. Terima kasih kepada Omohan yang masih setia bersama dengan Chef FM dan jadikan Chef FM teman setia Omohan walaupun di mana Omohan berada. Nyam kiatlah yang kelingan melalui frekuensi MyFreeview 706, Astro 875 dan juga semestinya RTM Click. Jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Click. RTM Click ni macam dia punya slogan lah Omohan. Betul-betul percuma. RTM Klik ni bukan hanya boleh kelingai radio-radio RTM, Omohan juga boleh kelingai podcast RCFM, podcast radio lain pun ada juga. Ataupun boleh manang rancangan-rancangan yang menarik, drama pun ada. Contohnya kan, mana rakan-rakan yang mungkin dah terlepas dengan konsert Orang Kitan pada tahun lepas dan tahun sebelumnya tu, boleh manang di situ konsert Orang Kita berkali-kali ya. Janji apa yang Omohan kena ada data internet dah.

Lepas daripada tu bolehlah manang ataupun kelingai radio RTM dekat RTM Klik. RTM Klik betul-betul percuma. Baiklah Oman, aku nak berkongsi info trafik dulu lah ya. Dekat sini ada info kemalangan dekat E6 Lebuh Raya Utara Selatan Hubungan Tengah Elit dekat E6. Susulan terjadi yang kemalangan dekat kilometer 21.5 arah utara dari barat Bandar Gamoda Curve ke Putrajaya. Lorong kanan terhalang trafik perlahan. Awasi sebang halangan dekat depan. Berhati-hati masa memandu. Dan seterusnya ada lagi info kemalangan dekat E2 Lebuh Raya Utara Selatan. Susulan terjadi kemalangan dekat kilometer 100.8 arah selatan dari Pagoh ke Yong Peng. Lorong kecemasan terhalang trafik terkawal. Patuhi hal laju yang ditetapkan. Cegah microslip. Microslip Jadi kepada rakan yang mungkin tengah bawa kenderaan tu, berhati-hati di jalan raya dan sentiasa patuhi peraturan jalan raya. Pakai seat belt, lampu merah berhenti, lampu hijau bau jalan. Dan betul kalau gasan nak belok ke kiri, pasang signal ke kiri. Lepas kalau nak ke kanan, pasang signal ke kanan. End out. Balik Omuan yang kemana-mana, teruskan bersama dengan Syafem dan jadikan Syafem teman setia Omuan walaupun di mana Omuan berada. Mau kita kelingai lagu seterusnya. Lagu nyanyian Haida, Manis Masa Bercinta. Semoga motivu, Syafem, moi no moi.

0: Kau rokok lah. Oh, awak ayah Atan yang isap rokok ni.
1: Sebatang je untuk tenangkan fikiran.
0: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya isap rokok.
1: Macam mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Ashik FM kerana kami sayangkan anda.

Ya, Asyik FM menemui lain daripada yang lain. Selamat pagi, Oong Muhan. Dan masih lagi bersama dengan aku, Aryo, dekat sini dalam segmen Gaju Asyik yang di mana akan menemani Oong Muhan sampai pukul 12 tengah hari ini kelak. Baiklah, Oman, kita ada topik kita pada hari ini. Nah, kalau beraju asyik mesti kita ada topik, kan? Dan topik kita pada hari ini adalah... Topik Borak Pagi. Pernahkah nyam Oong Muhan alami satu kejadian yang buat Oong Muhan gasak pelik dan tertanya-tanya sampai sekarang? Apa yang terjadi sebenarnya kejam ajen titi? Boleh Oong Muhan kongsikan dekat kita punya Facebook Asyik FM, Facebook rasmi Asyik FM, dan komen dekat situ lah. Ataupun boleh manang, ataupun boleh masuk dekat kita punya TikTok Asyik FM dan komenkan pengalaman Oong Muhan. Dan dekat sini ada satu lagi rakan-rakan kita dah komen. Komen daripada ABNK Tapau. Abang Tapau kot, kan? Ha? Dia khabar dulu duduk hostel naik tingkat 3. Tingkat 3 jam 12 malam, elektrik atas terpadam. Panggil-panggil nama kawan, nak keluar, nak turun, ada suara menjawab. Cari-cari tak ada. Dia khabar, lepas tu keluar, nak turun, nampak kawan naik dari tingkat bawah. Macam mana tu, kan? Padahal dia pergi cek Swiss bawah rupanya. Rupanya kawan dia cek dekat Swiss bawah. Habis, siapa yang menjawab tadi? Dikabar, siasat punya siasat. Baru tahu hostel ni memang ada penghuni lain. Seramnya. Selalunya kan kalau kejadian-kejadian ni mesti terjadi dekat hostel, kan? Hostel, hotel lah. Dan bercerita pasal serui-serui ni, suara yang menjawab, aku semestinya ada lagi satu kejadian yang terjadi pada hidup aku lah, kan? Seumur hidup kita ni mesti ada yang beberapa kejadian yang macam kita nyemot terjawab lah, tertanya-tanya apa benda yang sebenarnya. Yang terjadi pada aku waktu itu, aku masih lagi bekerja di lapangan terbang KLIA, masih bekerja di dekat terbang lama. Lepas tu aku waktu tu adalah baru aja pulang daripada shift gelap. Shift gelap mestinya kita akan tidur daripada pukul daripada pagi sampai tengah hari lah, kan? Sampai ke petang lah kalau boleh. Lepas tu ada kejadiannya terjadi bila aku dah macam sedar-sedar, macam lah sedar lah, kan? Bila mak aku khabar, dek, mak nak pergi rumah agak, dan khabar macam tu je lah, kan? Mendiang mak khabar macam tu. Lepas tu, aku macam, ya, dalam sedar, nyap sedar lah. Lepas tu, tiba-tiba nyap lama daripada tu, aku dah bila mak aku dah khabar nanti, kan? Dek, mak nak pergi rumah agak, bunyi motor terus. Aku assume ataupun aku... tahulah yang mak aku tu nak pergi rumah gauk, kan? Lepas tu bila lepas daripada 2 minit selepas itu, ada satu suara yang datang daripada dapur rumah kami. Dia yang khabar, adik yo, onyam makan nasi kah? Aku pun, belum mak, belum, kelak. Dalam sedar tu aku macam, bukan mak aku dah pergi, dah gerak ke rumah gauk kah? Aku ambil handphone, aku whatsapp gauk aku, mak ada kat rumah Oong kah? Lepas tu gauk aku reply ataupun balas, dia kata, ada, kenapa? Sudah. Yang tanya aku dengan suara mak aku, siapa? Itu contohlah, contoh kejadiannya. Banyak betul kejadian yang masih tertanya-tanya dalam hidup aku. Boleh Oong Muhan komen di kita punya topik pada hari ini. Itulah salah satu contohnya, kan? Kita akan perbincangkan sampai pukul 11
pagi ni kelak. Jadi Oman jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Syah FM. Mau kita kelingan lagu seterusnya, lagu daripada Tyla, Chanel. Semoga menghibur. Syah FM, bye-bye.

0: Eh, bro. Bro, tolonglah. Kenapa bro letak situ sampah tu dekat tepi tong sampah tu? Kenapa tu? Kenapa?
1: Lah, dah tong sampah penuh. Taklah sini sampah ni.
0: Eh, hey bro, jangan macam tu. Jangan buang sampah dekat situ. Sebab nanti busuk tau. Kalau dah banyak orang letak situ, ha, bayangkan.
1: Atau kalau kau sayang sangat sampah ni, kau bawa balik kat rumah kau lah.
2: Ha, buanglah sampah di tempat yang betul. Jangan letak sampah atau buang sampah merata tempat. Pesanan ini dari Asyik FM, tempat bersih, hati pun tenang. Got you at
3: Sick FM.

Ya, HFM Monomoy lain daripada yang lain. Pukul 10.32 minit pagi dan masih bertemankan aku Rio dekat sini dalam segmen Gaju Asyik. Baiklah Om Han, sekejap je lagi pada pukul 11 kita akan memberi ruang kepada berita dalam dialek Jakun. Dan selepas adalah kelingai berita, kita nak akan bersama dengan tetamu kita, nah tetamu farmasi kita lah lepas ni pada pukul 11, lebih kurang 11.15 minit. Tapi sebelum tu aku nak berkongsi isu semasa. Dekat sini, seorang jantan maut bila motor yang dibawai terlanggar belakang sebuah luri yang diparking dan ditinggalkan dekat bahu jalan akibat kehabisan minyak. Kejadian terjadi kira-kira pukul 5 petang hari malam di atas jejambat wakaf baharu. Menurut Kotak Poli Daerah Tumpat, Assistant Commissioner Muhammad Khairi Safi, mangsa yang berumur 35 tahun membawai motosikal jenis Yamaha 135 LC dari arah Kota Baru ke arah Pengkalan Kubur melalui jejambat itu. Bila sampai dekat lokasi dan semasa tengah bergerak melalui selekoh jalan flyover Wakaf Baharu, mangsa dipercayai terlanggar belakang sebelah kanan sebuah lori yang ditinggal dalam keadaan parking dekat bahu kiri jalan disebabkan kehabisan minyak. Akibat pelanggaran itu, mangsa yang mengalami kecederaan parah pada bahagian dada disahkan meninggal dunia dekat lokasi kemalangan oleh penolong pegawai perubatan. Mayat mangsa dibawa ke hospital Tumpat untuk proses bedah siasat. Juga punca kematian disebabkan oleh multiple fatal injury due to motor vehicle accident yang disahkan oleh pegawai perubatan hospital Tumpat, kabarnya dalam kenyataan media hari ini. Jadi itu sebesar-besar isu semasa yang boleh aku kongsikan pada belah pagi ni. Nah, jadi Om Han jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan HFM dan jadikan HFM teman setia Om Han. Walaupun di mana Om Han berada, mau kita kelingai lagu baru daripada artis kita Nafis Allen, Garis lagu dia. Semoga buat ibu HFM, moi-moi.

Ya, Syafi Manoma yang lain daripada yang lain. Pukul 10.49 minit pagi dan masih bertemankan aku Rio kat sini dalam segmen Gaju Asyik. Baiklah Man, sekejap aja lagi pada pukul 11 kita akan memberi ruang kepada berita dalam dialek Jakun. Nah, dan selepas tu pada pukul 11 suku lebih kurang macam tu kita akan bersama dengan tetamu farmasi kita. Nah, dan kita hari ini ada topik dan ini adalah komen terakhir yang kita akan bacakan. Nah, di sini ada Nur Natasha Akila. Dia khabar zaman kanak-kanak dulu tengah syok main galah panjang, tiba-tiba nampak angin yang kuat dekat satu pokok kelapa sawit sahaja. Anginnya dari bawah ke atas kuat sangat. Masing-masing dah takut. Lepas tu dengan selambanya inak saya cakap. Inak tu ada makcik lah eh. Saya cakap UFO tu. Boy, UFO santai eh. Ada UFO pun santai aja nah. Itu lepas tu sambung main balik. Ada gambar. Adakah UFO itu betul-betul wujud? Ataupun itu adalah permainannya makhluk gaib? Tapi walaupun apa pun, terima kasih kepada rakan-rakan yang dah komen dah kita punya topik pada hari ini. Nah, walaupun topik dia nah, walaupun topik dia agak berat jugalah eh, sebab ramai juga yang komenin. Tapi nyampai, terima kasih kepada rakan-rakan yang sudi komen dengan topik kita pada hari ini. Dan juga rakan-rakan yang setia bersama dengan aku dekat TikTok daripada pukul 9 atau pukul 8 lebih nanti ya. Baik, Oman yang ke mana-mana teruskan bersama dengan Asyik FM dan jadikan Asyik FM teman setia Om walaupun di mana Oman berada. Lepas ni kita akan bersama dengan DJ dalam dalam dialek Jakun untuk berita dalam dialek Jakun. Semoga Oman tiba. Mungkin kita kelingai lagu Ayu Cak Nak Jerai, lagu dalam dialek Semai. Semoga Oman tiba Asyik FM. Amai-amai.

11 pagi, salam sejahtera. Berita Dekon disampaikan oleh Nur Haisa Udoh. Program bantuan ke rakyat menerusi semangat asas ramah sara kekal sebagai keutamaan kerajaan dalam penyediaan belanjawan 2027. Meskipun berdepan persekitaran ekonomi dunia hak mencabar, Menteri Keuangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan Boyat, program bantuan tunai bersasar itu akan terus diberi ruang dalam belanjawan hak datang demi meringankan beban kos hidup rakyat, terutamanya desmo hak menangnya. Mengulas pasal muat sistem subsidi diesel bersasar, Datuk Sri Amir Hamzah memberitahu beberapa penambahbaikan tengah diteliti dan akan diumum kerajaan dalam tempoh 1-2 bulan lagi. Cara penambahbaikan itu termasuk penyederhanaan proses permohonan, kelonggaran kriteria kelayakan untuk isu kenderaan sambung bayar dengan pemindahan kota ke ahli keluarga terdekat. Penyediaan belanjawan 2027 akan memastikan muat subsidi diesel bersasar dapat diberi ke rakyat secara lebih berkesan dengan menyeluruh. Peruntukan tambahan sepanjang RM1 juta akan diberi ke setiap kawasan parlimen di seluruh negara. Wet Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim, peruntukan itu akan diberi terus untuk memastikan manfaatnya dapat dirasa rakyat di setiap tempat. Jelasnya, meri peruntukan itu hempak berasaskan kepentingan politik, sebaliknya untuk memastikan kebajikan rakyat terus menjadi keutamaan kerajaan. Sebanyak 8 tan pakaian terpakai diperbagi ke penduduk orang asli di 8 penempatan dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Galas, termasuk Kampung Ladoi di Gumusang, hak dapat bantuan itu buat kali pertama. Adun Galas, Datuk Muhammad Syahbudin Hashim Boyan, program masuk tahun kedua penganjurannya itu mendapat sambutan mengelakkan dari orang ramai hak meri pakaian dari seluruh negara untuk diperbagi ke desmo hak menangnya. Sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia terus disemarakkan menerusi agihan kira-kira 2,000 kit jalur gemilang ke peniaga dan orang ahlak The Art Street di Kuantan. Pengarah Jabatan Penerangan Pahang Rohani Cik menegaskan inisiatif semacam itu berupaya memberi galakan ke orang ramai untuk terus mengibarkan jalur gemilang di rumah serta premis-premis peniagaan sepanjang Bulan Kebangsaan. Juru terbang Malaysia ada tahan di Indonesia kerana memuat lebih 26 kg dadah. Disyaki dah beberapa kali terbabit dalam kegiatan penyelundupan dadah ke beberapa negara sejak 2024. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Husin Omar Khan Boyan, hal itu didedahkan suspek semasa di soal siasat PDRM di Jakarta. Suspek dipercayai menggunakan jadual penerbangannya untuk mawak dadah ke beberapa negara. Setakat ini, tek petunjuk menunjukkan adanya pemabitan orang dalam di lain semasa suspek melepasi pemeriksaan. Johan Setia Selangor mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap 4 sihat dengan bacaan 151 setakat jam 9 pagi tadi. Web data portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, bacaan itu ada hak tertinggi di rekod semasa IKA dan naik sedangkan berbanding 6 pagi tadi. Sementara itu, sebanyak 58 stesen pengawasan kualiti udara di seluruh negara merekodkan bacaan pada tahap sederhana. Pemandu dengan pengguna jalan Jerangau Jabuk berdekatan Bandar Ceneh Baru di Kemamon berdepan detik cemos apabila sekumpulan gajah liar dikesan berkeliaran di laluan utama itu sejak beberapa hari lepas. Wet pengguna jalan raya itu hasil bijapa kerana itu menemukan kebimbangan kerana mendatangkan bahaya terutama pada sebelah malam dengan sebelah pagi. Wet penduduk kejadian itu adalah kali pertama terjadi sejak desmo diam di tempat itu lebih 50 tahun lepas. Sukan Bola Sepak Piala ASEAN 2026. Harimau Malaya berdepan tugas getir untuk melangkah ke perlawanan akhir selepas kalah 0-2 ke juara bertahan Vietnam di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras. Kekalahan itu melihat skuad bimbingan Tan Cheng Ho kena bangkit pada aksi timbal balik di Hanoi Rabu Ika untuk memburu tiket ke akhir berjulang kali sejak 2018. Pasukan negara kena mencipta kemenangan sekurang-kurangnya 3 gol di laman lawan. Musik.
Sementara itu, pengendali interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho yakin skuad negara masih boleh menebus kekalahan dalam aksi timbal balik. Walaupun mengaku keputusan itu agak mengecewakan, dia menyifatkan barisan pemain negara dah memberi aksi terbaik dalam usaha menyaingi Vietnam. Wetnya, Harimau Malaya ada beberapa peluang untuk menghasilkan jaringan pada separuh masa pertama selain berjaya mengawal permainan dengan baik selepas rehat. Bagaimanapun, dua kesilapan Bochen melihat Vietnam memanfaatkan peluang untuk membawa dua gol menjelang aksi timbal balik. Setakat ini, berita dalam bahasa Jakon dari Asia FM. Berita disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari pusat berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Ya, Chef Emo lain daripada yang lain. 11.38 minit pagi. Masih lagi bersama dengan aku dan juga pegawai farmasi kita, Encik Safwan di udara. Hello, Encik Safwan.
1: Hai.
0: Dengar
1: ya.
0: Okey, okey.
1: Dengar.
0: Okey, jelas sekarang kita dah dengar jelas. Macam tadi macam tersangkut-sangkut sikit lah, Encik Safwan.
1: Oh, mungkin tempat aku tak sesuai.
0: Mungkin lah . Jadi kita sambung kita punya temu bual hari ni, Encik Safwan. Okey, soalannya adalah, ramai pesakit beranggapan bahawa bila simptom dah hilang ataupun bacaan-bacaan tertentu macam paras gula dalam darah, tekanan darah semakin baik, mereka mesti boleh berhenti mengambil ubat. Adakah itu benar?
1: Oh, untuk soalan ni sebenarnya there's something yang tricky jugalah kita katakan. Sebenarnya untuk bacaan-bacaan seperti paras gula dalam darah, tekanan darah ataupun biasanya untuk temujanji biasa dia orang akan ambil darah 3 bulan sekali. So sepanjang tempoh tu tidak semestinya simptom tu telah hilang, maknanya penyakit dia orang dah semakin okey ataupun kita panggil better lah. Ini merupakan salah satu salah faham yang paling biasa dalam kalangan pesakit sebenarnya. Hakikatnya sebenarnya ramai pesakit yang mungkin berasa sihat kerana ubat yang mereka sedang ambil tu memberi kesan ataupun berfungsi dengan baik dalam mengawal penyakit mereka. Oleh itu sebenarnya rasa sihat itu bukanlah petunjuk bahawa penyakit telah sembuh sebenarnya, tapi sebenarnya ubat itu telah memberi kesan kepada mereka. Sebagai contoh saya bagi, hipertensi ataupun hypertension lah sering dikenali sebagai silent killer kerana kebanyakan pesakit tidak mempunyai sebarang simptom walaupun tekanan bacaan darah mereka tinggi. Begitu juga dengan kolesterol, tahap kolesterol yang tinggi yang biasanya tidak menyebabkan sebarang gejala sehingga berlakunya serangan jantung ataupun stroke. So apabila seorang pesakit mengambil ubat secara konsisten, bacaan tekanan darah, paras gula dan darah ataupun kolesterol dapat dikawal dengan baik. Namun jika ubat-ubat tersebut dihentikan tanpa pemantauan, paras tersebut boleh meningkat semula tanpa kita sedarilah. Penyakit kronik seperti diabetes, hipertensi ataupun kolesterol yang tinggi lazimnya memerlukan pengurusan jangka masa yang panjang. So dalam sesetengah keadaan, doktor mungkin mengurangkan dos ataupun menghentikan ubat jika pesakit menunjukkan gaya hidup yang sangat baik dan parameter kesihatan berada pada tahap yang optimum. Namun sebenarnya keputusan tersebut bukan dibuat berdasarkan keadaan pesakit sendiri, tapi kita buat berdasarkan penilaian klinikal oleh para doktor lah. So sebenarnya pesakit perlu faham bahawa tujuan utama rawatan ni untuk mengelakkan komplikasi pada masa hadapan. Walaupun pesakit ataupun kita sendiri merasa sihat, tapi still mereka perlu terus mengambil ubat seperti yang diarahkan sehingga mendapatkan nasihat ahli profesional kesihatan untuk sebarang perubahan ataupun pemberhentian ubat lah untuk rawatan tersebut.
0: Baik, Cik Azwan, bagaimana pula jika pesakit merasakan ubat terlalu banyak dan keliru sebab mendapat rawatan di beberapa fasiliti atau berasa penat perlu mengambil ubat setiap hari?
1: Keadaan ini juga biasa berlaku pada pesakit yang mempunyai penyakit kronik seperti yang saya bagi tahu pada awal-awal tadi. Sebenarnya jika pesakit mempunyai penyakit kronik, ada pesakit yang perlu mengambil lebih daripada 10 jenis ubat pada setiap hari. Kita sendiri yang dengar ni pun rasa macam dah jemu ataupun muak.
0: Cepat
1: 10 jenis. 10 jenis ubat dalam satu hari. Sebenarnya ini boleh menjadi satu beban kepada pesakit, terutamanya apabila waktu pengambilan ubat tu berbeza-beza. Sebab kadang ada ubat yang perlu diambil pada waktu pagi, tengah hari, petang ataupun malam lah. So untuk apabila waktu pengambilan ubat berbeza-beza, sebenarnya pesakit perlu menyusun waktu makan ubat tersebut dengan sesuai lah. Sama ada selepas makan ataupun sebelum makan, sama ada waktu pagi, tengah hari ataupun malam. Selain itu, pesakit yang mendapatkan rawatan di beberapa fasiliti kesihatan berisiko mengalami pertindihan ubat jika maklumat ubat tidak dikongsi dengan sepenuhnya. Ini sering berlaku lah, kalau biasanya pesakit mendapatkan rawatan di klinik kesihatan, tapi apabila mereka dimasukkan ke ward ataupun dimasukkan ke hospital, mereka akan dapat juga ubat daripada ward ataupun hospital. So berlakunya pertindihan ubat ataupun temu janji. So kekeliruan ini boleh berlaku jika terdapat pertukaran jenama, kekuatan dos ataupun perubahan regimen rawatan lah, walaupun kandungan ubat sebenarnya sama. Sebab pesakit kadang diorang melihat kepada fizikal ubat, diorang kadang lupa nama ubat, tapi diorang lihat kepada keadaan fizikal ubat ataupun packaging ubat lah. Mm-hmm. So bila berlaku perubahan dalam packaging ataupun pembungkusan ubat tu, diorang dah keliru. Mm-hmm. So apa yang penting, jangan hentikan ataupun kurangkan ubat sendiri. Sebaliknya, bawa semua ubat termasuk ubat yang dibeli sendiri, produk tradisional ataupun suplemen, setiap kali berjumpa dengan doktor ataupun ahli farmasi lah. Maklumkan juga jika anda mendapatkan rawatan di fasiliti lain, sebab senang untuk kita gabungkan ubat ataupun kita lihat semua ubat tu dan kita cuma bagi ubat yang sama sahaja. Dan tiada pertindihan ubat lah. So proses ni sebenarnya kita lakukan, kita panggil sebagai semakan ubat ataupun medication review, ataupun juga medication reconciliation lah, bagi mengenal pasti pertindihan interaksi ataupun mungkin ubat yang tidak diperlukan lah. Dalam keadaan tertentu, doktor boleh mempertimbangkan untuk mengurangkan bilangan ubat ataupun mempermudahkan regimen rawatan secara selamat tanpa menjejaskan atau mengurangkan keberkesanan rawatan kepada pesakit lah.
0: Encik Sabuan, bagaimana pula dengan pesakit yang mengalami kesan sampingan ubat? Adakah mereka boleh terus berhenti ambil ubat ubat tu?
1: Setiap ubat sebenarnya mempunyai kesan sampingan lah. Tapi dia berbeza-beza mengikut fisiologi ataupun keadaan pesakit. So kesan sampingan ni merupakan antara salah satu sebab utama pesakit tidak patuh kepada rawatan lah. Walau bagaimanapun, sebenarnya pesakit tidak digalakkan untuk menghentikan ubat secara sendiri tanpa mendapatkan nasihat daripada doktor ataupun ahli farmasi terlebih dahulu. So perkara pertama yang perlu dipahami lah, tidak semua gejala yang dialami semasa mengambil ubat semestinya berpunca daripada ubat itu sendiri. Kadang-kadang gejala itu berkaitan dengan penyakit yang sedang dihadapi oleh pesakit dan juga faktor lain seperti pemakanan dan juga gaya hidup. So, jika pesakit mengalami kesan sampingan yang ringan seperti loya, pening ataupun ketidakselesaan tertentu, mereka perlu berbincang dengan doktor ataupun ahli farmasi lah. Biasanya, terdapat pelbagai pilihan untuk membantu pesakit seperti menukar masa pengambilan ubat ataupun menyesuaikan dos dan ataupun menukarkan kepada ubat alternatif yang lebih sesuai yang tidak memberi kesan sampingan kepada pesakit. Namun kalau sebenarnya kalau pesakit mengalami tanda-tanda reaksi alahan serius seperti sesak nafas, bengkak pada muka atau ruang yang teruk, mereka perlu mendapatkan rawatan segeralah. Sebenarnya untuk ahli farmasi juga berperanan penting dalam membantu pesakit memahami kesan sampingan yang mungkin berlaku dan cara untuk mereka menguruskan kesan sampingan tersebut. Ramai pesakit tidak menyedari bahawa terdapat penyelesaian bagi kebanyakan masalah berkaitan ubat tanpa perlu menghentikan rawatan tersebutlah. Justeru sebenarnya komunikasi yang baik antara pesakit dan juga ahli profesional kesihatan tu sangat pentinglah bagi memastikan rawatan dapat diteruskan dengan selamat dan optimal dan tanpa memberi perangkat tidak selesaan kepada pesakit.
0: Baik Encik, apakah peranan doktor dan ahli farmasi dalam membantu pesakit kekal patuh kepada rawatan mereka, dan apa tips mudah yang boleh diamalkan oleh pesakit untuk memastikan mereka tak lupa untuk ambil ubat?
1: Sebenarnya untuk peranan ahli farmasi ataupun doktor sebenarnya memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan pesakit faham dan juga mematuhi rawatan yang diberikan. Sebenarnya kepatuhan ubat ni bukan hanya tanggungjawab pesakit semata-mata, tapi sebenarnya memerlukan kerjasama daripada pesakit dan juga ahli profesional kesihatan atau bagaimana staf kesihatan lah. Doktor sebenarnya dia orang bertanggungjawab untuk menjelaskan diagnosis pesakit, tujuan rawatan serta manfaat ubat yang diberikan. So apabila pesakit sebenarnya faham kenapa dia orang perlu ambil ubat yang diberikan, dan apakah risiko jika rawatan dihentikan, mereka lebih cenderung untuk mematuhi arahan rawatan tersebut. So bagi ahli farmasi pula, kita berperanan sebagai untuk memberikan pendidikan ubat yang lebih terperinci, membantu pesakit untuk memahami cara penggunaan ubat yang betul, waktu pengambilan. Kemungkinan pesakit sebenarnya faham kenapa dia orang perlu ambil ubat yang

0: So sebenarnya kalau pesakit tu mendapatkan rawatan di beberapa fasiliti ataupun mempunyai beberapa temujanji, pesakit digalakkan untuk berbincang dengan doktor ataupun ahli farmasi lah. Diorang boleh semak balik senarai ubat melalui proses reconciliation medication ataupun rekonsiliasi ubat lah, bagi mengenal pasti jika terdapat pertindihan ubat ataupun ubat yang dah tak diperlukan dalam rawatan. So dalam keadaan mudah sebenarnya, regimen rawatan ni juga mungkin dapat dipermudahkan supaya lebih diikuti tanpa menjejaskan keberkesanan rawatan. Selain itu juga sebenarnya ahli farmasi boleh membantu mengenal pasti halangan yang menyebabkan pesakit tidak patuh kepada rawatan. Contoh yang saya berikan, jika pesakit sering terlupa mengambil ubat, ahli farmasi boleh mencadangkan penggunaan pill box dan sebagainya lah. Selain itu, pendekatan komunikasi yang terbuka juga amat penting lah. Pesakit perlu berasa selesa untuk bertanya dan berkongsi sebarang kebimbangan berkaitan dengan ubat mereka. Dengan cara ini sebenarnya masalah dapat diselesaikan dengan lebih awal sebelum pesakit mengambil keputusan untuk menghentikan sendiri rawatan. So sebenarnya melalui kerjasama erat antara pesakit, doktor dan juga ahli farmasi, kadar kepatuhan ubat dapat dipertikaikan dan risiko komplikasi penyakit dapat dikurangkan lah. Untuk tips mudah yang boleh diamalkan oleh pesakit, sebenarnya terdapat beberapa tips yang saya boleh bagilah. So yang pertamanya, pesakit perlu kenal dengan ubat mereka sendiri. Apabila kenal dengan ubat itu, mereka akan mengetahui fungsi dan juga kepentingan ubat yang membuatkan pesakit lebih mudah untuk patuh terhadap rawatan. Yang kedua, ambil ubat pada masa yang sama setiap hari. Jadikan dia sebahagian daripada rutin harian anda. Yang ketiga, kaitkan pengambilan ubat dengan aktiviti harian. Contohnya, ubat hipertensi diambil selepas rawatan pagi dan ubat kolesterol diambil sebelum tidur. So, kaedah ini sebenarnya membantu pesakit membentuk tabiat ataupun rutin yang sama setiap hari yang lebih konsisten lah. Pada zaman ni lebih moden kan. So kita boleh gunakan alat untuk bantu beri peringatan lah. Contohnya alarm telefon ataupun smartwatch. Sebab kebanyakan pesakit, kalau yang saya jumpa masa bekerja, diorang kunci jam siap-siap waktu pukul berapa diorang perlu ambil ubat. So diorang senang ingat dan diorang lagi peka lah terhadap ubat yang perlu diambil. Selain itu juga, pesakit sebenarnya boleh gunakan aplikasi kesihatan yang ada fungsi peringatan dan juga merekodkan pengambilan ubat. Untuk merekodkan pengambilan ubat ataupun catat pengambilan ubat tu, dia orang boleh tanda pada kalender ataupun buku diari ubat lah. Selain itu, seperti yang saya beritahu sebelum ni, untuk pesakit senang ataupun mudah ingat untuk mengambil ubat, gunakan pill box ataupun pembungkusan siap dalam pek khas yang disusun ataupun dibuat mengikut hari dan juga waktu lah, untuk memudahkan mereka makan dan juga mengelakkan kekeliruan. Sebabnya kalau pill box tu, dia ada waktu pengambilan dan juga hari. Macam hari Isnin, waktu pagi, tengah hari ataupun malam. So kalau pesakit lupa untuk mengambil ubat, bila dia tengok pill box tu, ada lagi ubat pada hari tersebut di waktu pagi, ada orang boleh ambil terus ubat tu lah. So sebenarnya selain pada pesakit itu sendiri, sokongan daripada ahli keluarga juga sebenarnya memainkan peranan yang penting lah. Dia lebih kepada sokongan moral dan juga membantu warga emas lah, macam biasanya untuk mengingatkan waktu pengambilan ubat dan memastikan bekalan ubat tu sentiasa mencukupi. Satu lagi, kalau macam pesakit pergi berjalan-jalan ataupun keluar rumah ataupun bercuti, bawa bersama ubat mereka. Tapi bila bawa ubat tu, jangan tinggal dalam kereta. Letak dalam handbag ataupun sebagainya. Bila kita tinggal ubat dalam kereta, dia boleh merosakkan ubat itu sendirilah. So ni antara langkah-langkah mudah yang boleh memberi impak terhadap kejayaan rawatan dan kesihatan pesakit dalam masa yang panjang.
1: Baik, Encik Sabuan,

0: apakah mesej utama yang ingin disampaikan kepada masyarakat berkenaan kepatuhan ubat ni?
1: So, sebenarnya mesej utama yang perlu masyarakat faham sebenarnya, ubat hanyalah ubat hanya dapat memberi manfaat yang maksimal jika diambil mengikut arahan yang diberikan oleh doktor ataupun ahli farmasi. Sebenarnya kalau menghentikan ubat dengan sendiri boleh menyebabkan penyakit menjadi tidak terkawal dan meningkatkan risiko komplikasi yang serius lah. Sebenarnya ramai pesakit beranggapan bahawa apabila mereka berasa sihat, mereka boleh menghentikan rawatan dengan sendiri. Tapi sebenarnya rasa sihat tu seringkali adalah hasil daripada kebersamaan ubat yang diambil secara konsisten lah. Masyarakat juga sebenarnya perlu memahami bahawa sebarang kebimbangan berkaitan ubat-ubatan, kesan sampingan atau keberkesanan rawatan perlu dibincangkan ataupun tanya dengan doktor ataupun ahli farmasi. Elakkan buat keputusan sendiri berdasarkan maklumat yang tidak sahih ataupun pengalaman individu lain, sebab setiap orang ataupun pesakit punya keadaan kesihatan dan keperluan rawatan yang berbeza. Setiap ubat dos yang diambil mengikut arahan merupakan satu langkah ke arah kesihatan yang lebih baiklah. Kepatuhan terhadap rawatan bukan sahaja membantu mengawal penyakit dengan lebih berkesan, tapi sebenarnya ia dapat mengurangkan risiko komplikasi yang serius seperti strok, serangan jantung dan juga kegagalan buah pinggang. So benda ni boleh membolehkan pesakit menikmati kualiti hidup yang lebih baik. Oleh itu jangan sesekali membuat keputusan sendiri untuk menghentikan ubat. Sebaliknya berbincanglah dengan doktor ataupun ahli farmasi sekiranya terdapat sebarang persoalan ataupun keraguan berkaitan dengan rawatan. Ingatlah sebenarnya kesihatan yang baik pada masa hadapan bermula dengan kepatuhan terhadap rawatan yang diamalkan pada hari ini. Maklumat ini juga boleh didapatkan dan jangan lupa ikuti Facebook, Instagram dan juga TikTok Kenali Ubat Anda untuk mendapatkan bahan dan juga informasi terkini berkaitan dengan ubat-ubatan.
0: Baik, terima kasih Encik Muhammad Safuan dan Encik pegawai farmasi daripada Hospital Besut Terengganu atas perkongsian hari ini ya Encik.
1: Okey, sama-sama.
0: Sama kita berjumpa lagi ya Encik.
1: InsyaAllah nanti ada masa kita berjumpa lagi.
0: Ya, okey, terima kasih. Baik, itu teh Encik Safuan, pegawai farmasi daripada Hospital Besut Terengganu. Semoga perkongsian yang kita dapat hari ini bergunalah kepada kita lah ya. Jadi apa yang disampaikan tu menjadi info yang boleh kita gunakan di hari-hari kita lah. Baiklah muan kejenjelik berjenjelik, gupa-gupanya kita dah di penghujung segmen Gaju Aisyah kita pada hari ini. Jadi kesini aku Aryo ingin mengundur diri dan menutup tirai segmen Gaju Aisyah kita pada hari ini. Dan selepas ini muan akan bersama dengan rakan setugas seterusnya dalam dialek Temiah, iaitu DJ Mizi yang akan menemani muan daripada pukul 12 ni sampailah pukul 4 ni kelar. Jadi jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia. Sampai kita berjumpa lagi di masa akan datang. Bye-bye.

Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ACFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.

Ya, saudara Kenebo Natal Semong, lagu Nong Malok-Malok taruh ke udara ketika buduh adat lah manah jangat dia ever lah nak pentak lah engkloi lagu datik. Mi jujik lagu dia sebab Naterloi Natal walaupun rog tapi Naterloi umrona pesanan-pesanan untuk letom menelih masa itu tetak jeja yang mengenai gedo teh lah Naterloi adat emana jangan pernah ever lah ia pun anu teh haji bergoyang kui nah haji tayoti nah komen-komen kalau TikTok pun sangat laju ketika perlu. Terima kasih untuk rakan-rakan yang kalau TikTok yang teraikan komen yang mengenai cerita-cerita pada isti. Jadi untuk saudara kenapa yang obcin berkongsikan cerita-cerita ataupun yang obcin pesanan yang trailer boleh moi kalau TikTok do kongsikan cerita terlebih ikan pesanan untuk rakan-rakan yang jeruk contohlah kalau kuis-kuis yang kerja mah kawasan-kawasan perantauan ataupun and kawasan-kawasan ibu kota do yang chain yang terlebih ikan pesanan untuk ame apa yang untuk adik-beradik keluarga yang kampung tu ataupun untuk ni sama yang special pun boleh je. Terlekan komen di enclose TikTok doh nanti akan disampaikan. Ha, terlekan yang mej-mej lah. Jangan terlekan sedih isu gaji tak dapat, jangan anak sudah lah. Terlekan yang mej-mej. Okey lah untuk Grembo nak tak semong lagu Nong Taruk Malo-Malo. Okeylah saudara, seperti biasa isduh adalah Isnin. Iaitu 17 hari bulan 8 2026. Ha, gecek 8 teh tak sangka merucik ke mad buka mad tahun 2026 tu hadnalai megagi tahun. Timaro bulan lagi akan habiskan tahun 2026 tu akan emo juga tahun 2027. Jadi cerita walaupun singkat tapi cerita bermakna untuk tahun tu daripada bulan 1 atau sampailah bulan 8 tu. Seperti biasa macam gig bulan tahun-tahun lepas daripada bulan 1 hingga bulan 12 cerita umrona masa yang singkat jadi perkara-perkara yang belajar bermakna. Jadi unaklah kadang-kadang masa doh begitu cepat dan berlalu tapi kalau masa doh yang guna dengan perkara-perkara yang bermakna, perkara-perkara yang bermanfaat, keuntungan nak nyob sendiri yang akan nyob dapat. Jadi jangan bazirkan masa nyob dengan benda-benda yang tak bermanfaat, benda-benda yang tak berfaedah. Telah setiap masa nak dengan perkara-perkara yang mej-mej seperti bekerja ke, bersembang sama keluarga, sembang sama beradik, tolong mesen oi, rehatkan diri. Nyob pun naklah salah satu menurut perkara-perkara yang bermanfaat je lah. Selebih nak yang fikiri nalau yang mej TL lah, yang mej yang lain nak jangan TL lah. Dan yang paling penting kongsi ilmu untuk rakan-rakan yang masih menurut entek yang hanya balik tu jangan umur nak karyat punya ilmu. Berkongsilah ilmu yang masih entek lagi. Dan yang masih entek tu jangan segan, jangan silu, jangan senyeng untuk bertanya ataupun senyman. Mari semua yang balik mengenai ilmu-ilmu yang telah anak-anak dapat. Tak rugi pun dia senyman ilmu, tak rugi pun dia berkongsi ilmu mesin oi. Okey. Jadi lalu pun jom senyman well. Lagu yang seterus lagu Nong Sinar Ben atau lagu Naterloi Malo-Malo umruna Nong Taruk. Jadi semong well lagu Nong 18 Suku Kaum Sinar Ben. Jadi lagu memupukkan semangat perpaduan suku kaum antara bangsa ataupun bangsa-bangsa yang mau negara. Aduh, jangan pernah umruna senyeng ataupun jangan pernah mengelak untuk mengenali suku kaum moi, bangsa-bangsa moi, kena buka umruna berkawan dengan sen oi moi. Jangan egel-gel ni kelumpuk kadang nak, kadang-kadang egel ni kelumpuk doh salah satu ni punca umruk kegagalan untuk meningkatkan diri ataupun improve diri untuk menuju ke nong yang lebih lebih luas lagi yang buka mad dari segi kejayaan, daripada segi ke umruk nak pendidikan pun kena emoji lah redo, jangan berdiri. Contoh awek belajar lah untuk rakan-rakan letom dehleh emen kuis-kuis yang beruna sambung belajar. Tak boleh agak gelik kadang-kadang nak. Kalau agak gelik ri tu, kalau ri anak jenis boleh tak apa, tapi kalau jenis ri itu tak minda, tak buka sangat, agak gelik ri nak takkan kemalu. Jadi kenalah bergaul dengan kawan-kawan yang moy, bertanya mengenai pendidikan ataupun daripada segi ilmu pun boleh belajar. Jadi jom saya mohon lagu Nong Sinar Ben 18 Kaum Kudara Moy Nong Moy, lain daripada yang lain.

0: Saya Syakila anak berperupi. Saya pengusaha beg dan bakul anyaman tali plastik. Teruskan kesetiaan anda bersama Asyik FM Moi Nom Moi.
1: Jangan lupa untuk mengikuti media sosial Asyik FM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.
2: Lagu info dan semasa hanya di MyHik Asyik.

kepala merah, untuk kuku tinggi tinggi. Tapi Datuk jangan marah, kalau salah silap mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asik FM.

Salam sejahtera, selamat petang. Kita temui anda sampai ke Lorong Rumah Simpan. Sebanyak 524 projek pembinaan bilik darjah tambahan bagi kemasukan murid tahun 1 sesi 2027 dilaksanakan dekat seluruh negara dengan nilai keseluruhan RM668 juta. Angoh Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan, ke mana daripada jumlah tu sebanyak 517 projek telah pun menerima surat setuju terima, manakala 3 projek lagi telah disiapkan setakat NIN. Projek berkenaan juga melibatkan 459 sekolah, juga 1,780 bilik darjah terdiri daripada 1,255 bilik darjah perdana dan 525 bilik darjah program pendidikan khas integrasi. Malaysia melangkah ke arah mengurangkan kebergantungan kepada import jagung bijian menerusi pengeluaran tempatan berkala besar dengan susulan keperluan negara dan genen bergantung pada 100% kepada bekalan import. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu mengabar ke mana langkah itu juga penting dalam memperkukuhkan keterjaminan makanan derai negara. Pengeluaran tempatan juga pada peringkat awal diagam menyumbang kira-kira 3-4% daripada keperluan negara dengan dan juga sasaran mencapai 30% memerlukan pengembangan kawasan tanaman secara besar-besaran. Pertumbuhan keluaran dalam negara kasa KDNK Malaysia sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini membuktikan asas ekonomi negara kekal kukuh meskipun berdepan dengan ketidaktentuan ekonomi global. Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia Profesor Madya Dr. Mustazah Mansur mengabar ke mana prestasi yang melebihi jangkaan itu juga disokong oleh struktur ekonomi negara dan pelbagai juga permintaan domestik yang kekal berdaya tahan. Mengulas prospek ekonomi bagi tempoh berbaki 2026, beliau juga menjangkakan sektor pelancongan, pembuatan dan ekspor akan terus menjadi antara pemacu utama dalam pertumbuhan ekonomi negara. Lembaga Tabung Haji TH disaran untuk memperkukuhkan komunikasi terbuka dan juga memperluaskan lagi program jangkauan bertujuan untuk menjelaskan langkah pembaharuan tadbir urus juga kedudukan kewangan kepada pendeposit sekaligus yang meningkatkan keyakinan terhadap institusi itu juga. Mensyarah Kanan Akademi Pengajian Pertahanan Islam Universiti Pertahanan Nasional Malaysia Dr. Muhammad Kamarul Amri Muhammad Sarkar mengabar ke mana komunikasi secara konsisten menerusi platform digital amat penting yang juga menunjukkan kesungguhan TH menangani kelemahan juga melaksanakan reformasi tadbir urus. Keadaan kualiti udara dekat seluruh negara terus menunjukkan tren semakin elok dengan hanya satu kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12 tengah hari. Johnstone, Selangor merekodkan bacaan IPU 140 menurun berbanding 150 pada pukul 9 pagi entoi. Menurut data portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, sebanyak 58 stesen pengawasan kualiti udara dekat seluruh negara merekodkan bacaan pada tahap yang sederhana. Pemandu dan pengguna Jalan Jerangau Jabur berhampiran Bandar Ceneh Baru dekat Kemaman Terengganu berdepan dengan detik cemas apabila sekumpulan gajah liar dikesan berkeliaran dekat laluan utama tu sejak beberapa hari lepas. Menurut pengguna jalan raya berkenaan Hasibi Jaafar, situasi berkenaan menimbulkan kebimbangan sebab mendatangkan bahaya terutama pada waktu gelap dan juga awal pagi. Angoh penduduk kejadian itu juga adalah pertama kali berlaku sejak kian menduduki kawasan tu lebih 50 tahun lepas. Kesalahan berkaitan nombor pendaftaran mencatat jumlah tertinggi iaitu 947 kes dalam Ops Extreme Jabatan Pengangkutan Jalan Kelantan yang dilaksanakan secara berterusan dari 1 Januari sampai 14 Ogos lepas. Pengarahan Muhammad Miswari Abdullah mengabar ke mana dalam tempoh itu juga sebanyak 1,100 motosikal dikenakan tindakan termasuk 266 kenderaan yang disita dengan pelbagai kesalahan berkaitan pengubahsuaian dan pematuhan teknikal. Sebanyak 2,248 notis saman dan juga 1,016 notis lain juga turut dikeluarkan dalam operasi berkenaan. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026, atlet Johor Chai Kai Lee mencipta sensasi apabila memperharui kejohanan berumur 26 tahun untuk merangkul pingat emas secara rejam lembing lelaki.
Atlet itu juga berumur 18 tahun melakukan rejaman sejauh 64.44 meter sekaligus memadam rekod temasya 62.33 meter milik atlet Sarawak Koh Mei Kwan yang juga dicatatkan pada edisi 2000 dekat Pulau Pinang. Pingat Perak menjadi milik wakil Pulau Pinang Tan Chui Wei. Manakala rakan sepasukan Kylie dari Johor Muhammad Nur Iman Norman membawai pulang gangsa. Sementara itu, atlet Pulau Pinang Muhammad Aiman Haikal Syahrudin meraih pingat emas dalam acara 10,000 meter lumba jalan kaki lelaki. Muhammad Aiman mencatatkan masa 47 minit 28.84 saat dan juga mencatat muncul sebagai juara. Pingat Perak pula menjadi milik Ahmad Faris Irfan Ahmad Fahmi dari Kelantan. Manakala atlet wilayah persekutuan Ko Jing Hong meraih gangsa. Sekian berita temuan dari Asyik FM. Berita disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera dan selamat petang.

Ya, jadi Moy Nong Moy lain daripada yang lain. Saudara kena buat Datuk Seng Mong lagu Nong Musri yang berjudul Bosan Ke Udara. Jadi jom kena buat bersetakan lagu tu, jangan bosan-bosan dengan Abah Litih. Kena santai-santai nikmati keindahan-keindahan yang mok dengan Abah Litih. Kalau tok yang berada di kawasan-kawasan Jerebu ke tengah Puduh, mungkin mok di kawasan-kawasan kampung tu Puduh, sedap bersantai dengan Abah Litih. Yang main pundok nak main pangkin kerana dengan teh susu kerana dengan tepung goreng ke kayu goreng ke kerana dengan berjamak berayu lok halo sambal ikan bilis to nak sedar berarti balik. Okey lah Grember, ini lupa dipasir untuk rakan setugas ate ataupun rakan penyampai DJ Emma dan terlalu ikan gah utama berita nong delek temuan berita yang saya soj untuk isu hanya jam 3 tepat. Untuk maklumat kenember, untuk gah-gah utama berita nong delek temir ajakun semayu temuan setiap hari yang mok pada jam untuk temir jam 9, jakun jam 11, semai jam 1 dan yang saya soal datuk temuan lah. Jadi dulu pun terima kasih untuk anak atik. Dulu pun Puduh kembali lagi bersiaran bersama Ayah Kudara and Cloud segmen My Hit Asyik ketika Puduh. Jadi terima kasih je untuk rakan-rakan pendengar kerana setia bersama Kandik dan kerana setia memilih Kandik sebagai teman hiburan yang berkenember. Jadi anu untuk rakan-rakan Cloud TikTok pun terima kasih yang masih tapping-tapping lagi, yang masih terakhirkan komen. Aduh mok yang ikut pantun lagi, ilok ke pantun dia. Kak Pia Izzah Pia Izzah nak terlalu pantun ikan kembung, ikan tenggiri, ikan rindu tu datang sendiri. Alamak leh, macam nak punya pantun dia. Nak lain-lain dengan pantun layak, layak lengak sampai ye pun teringat melayak ke. Aduh wai, lengak balik teh nama ikmoy terus nak pakai pantun dia. Kalau pantun ku temen adalah WM Taylor ya. Okey, petang DJ ya, semua petang juga Dahlia. Dahlia daripada mana tu Dahlia? Janah menjual katanya. Aduh wai, leh macam cerita lengak teh. Dulu pun dipasih banyak kenapa. Jadi lepas tu end jam 4 well ia akan iog well tugas marakan yang moy akan ungkod alih tugas daripada leg jakun well. Jadi lupun ia Puduh masih lagi berkesempatan bersama ia sampailah jam 4 leng ag. Jadi sebelum nak jom semong neng lagu yang dikongsikan daripada pendengar yang kalau TikTok Dr. Itu Janah Nong Bumi Masuri nak trailer lagu Nong Ikmal Nor nak lagu berjudul Jangan Paksa Rindu. Jadi lupun semoga terhibur kenapa untuk lagu yang dikongsikan daripada rakan-rakan yang keluar TikTok iaitu Janah Ke Udara. Jadi jom semua dengan Moy Nong Moy lain daripada yang lain.

0: Volume 1 Asia FM.
1: Ya, jadi saudara kenapa nanti sengmong lagu Nong Eva Bulan Cinta. Ha, bukan bulan layak teh, bulan leng aktif. Ha, waktu-waktu leng aktif. Terima kasih ayam kenapa yang masih setia ataupun memilihkan dia sebagai teman hiburan. Niop jadi lelo pun. Puduh hanya jam 3.37 minit leng ak balik. Masih lagi bertemankan Yip Mizi ke udara dengan lagu-lagu dan hiburan-hiburan semasa ataupun gah yang acen interlay kan untuk kenapa. Jadi sebelum saya teruskan lagu, jadi anu yang menegah acen interlay, polis nak tahan ni baba nanti el hantaran ugut anak guna senjata hanya media sosial. Jadi anu yang kekuasaan kanggar polis layak tidak menahan ini baba yang berhubung kes namuan naik hantaran berbau ugutan untuk mencederakan individu dan media sosial. Pengugutan ketua polis senior assistant Komisar Zahuruddin Idrus ada tatu tangkapan nak embalik suspek yang berumur 46 tahun yang berasal daripada Kedah dan susulan laporan polis selepas terima pihak berkuasa. Jadi benar dapat dikongsikan untuk gah-gah semasa. Untuk yang kena berpuduh hanya media sosial, kena berhati-hati. Memang mok manfaat hanya media sosial dan mok bahaya je hanya media sosial. Jaga-jagalah kalau mok peramis nak ataupun mok ingat-ingatlah mok nak beringat, mok nak supaya berhati-hati menggunakan media sosial. Puduh mengenai skema, kes-kes ugutan itu lebih enclosed media sosial. Jadi lelupun yang kena semoga doakan jauhkan daripada perkara-perkara yang top mej-mej nak dalam niskos. Jadi lelupun, jom semua orang yang sebelum itu tutupkan tugas itu dengan lagu Li Blatim Bender Mahakudara Moinong Moin, lain daripada yang lain.

0: Ibrah Cakun Yashi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kam pada hari ke Ustaz Azlan. Apa khabar aje semuanya? Sehat ke? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat iman dan nikmat kesihatan. Insya-Allah kami akan menyampaikan kepada aje semua tazkirah ringkas yang bertajuk berbuat baik. Islam mengajar kita supaya kita sentiasa berbuat baik walaupun dalam perkara bodoh. Kebaikan kita buat empat pernah sesia walaupun empat pernah dihargai oleh manusia, orang, kawan, bini kita, anak kita. Tapi empat pernah sesia kebaikan yang kita buat. Rasulullah SAW bersabda, janganlah aje semua meremehkan kebaikan walaupun hanya dengan senyuman. Jelas, Rasulullah kata janganlah aje semua meremehkan kebaikan walaupun kecil, walaupun dengan senyum. Buatlah dengan ikhlas kerana Allah menilai kita punya keikhlasan itu. Buat baik bukan nunggu kita sempurna, tetapi dilakukan dengan ikhlas. Kadang-kadang satu doa, satu senyuman atau satu bantuan kecil boleh jadi sebab Allah mempermudahkan urusan hidup kita. Jika hari ini kita mampu berbuat baik, lakukanlah kerana esok belum tentu kita diberi peluang yang sama. Moga Allah jadikan kita hambanya yang ringan tangan untuk berbuat baik dan berat timbangan amal kita nanti di akhirat kelak. InsyaAllah, apa yang kita dengarkan tadi dapatlah kita amalkan bersama-sama. Sekian daripada kam Ustaz Azlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjati

0: lahir mayit.
1: Aiki Moin Numa ya Aisyah FM. Ya, adapun pukul 4.08 minit petang. Jadi hai, selamat petang. Terima kasih untuk Aji Dia yang masih lagi terus dengarkan Aisyah FM untuk hari 17 hari bulan 8 2026 dan hari Isnin ya. Terima kasih untuk Ajidik yang masih lagi terus kekal memilih kami daripada pukul 8 pagi Tik. Ya, sampailah ke saat kalau Tik selama 4 jam bersama dengan rakan penyampai Mizi. Ya. Dan 4 jam lagi sampai ke pukul 8 malam bertemankan Kuk Zainab Akin ke udara bersama Ajidik dalam Dialek Jakon untuk petang. Ya. Jadi mengharapkan Ajidik di luar dalam keadaan yang baik-baiknya. Okay. Wak-wak amat-amat tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Anang masih lagi bertugas, selamat bertugas. Rakan-rakan kita anang mungkin tengah memandu pada waktu berkisah ke Manok Hajat, destinasi Ajidiaknya. Jadi selamat memandu. Jadi pastikan pemanduan yang cermat di jalan raya. Ya. Dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi RTM Klik. Ya, nang Manok Ajidiak boleh dengar kami di Manok Hajat walaupun dalam kereta. Ya. Apapun kita mengharapkan rakan-rakan kita di luar nun dalam keadaan yang baik-baik ya, dan hari kita pun dalam keadaan yang mulek juga ya, mudah-mudahan Kuala Lumpur pun panas petang ya. Dan kita mengharapkan panas terus ya, sampai le ke pukul 7 malam kelak kan. Apapun untuk hari 17 hari bulan 8 2026 ya, okay. Dan mungkin rakan kita menyambut ulang tahun kelahiran, selamat hari jadi, semoga dia panjangkan usia ya. Jadi mungkin juga banyak aktiviti ataupun perancangan Ajidiak sepanjang bulan Ogos. Aku percaya ya, kalau kita sebut tentang bulan 8, rata-rata kita nahu kebanyakan rakan-rakan kita menganjurkan kenduri ataupun apa saja aktiviti ya, sempena Hari Orang Asli 2026. Jadi aku akan bawakan untuk Ajidia ya, okay, pelbagai info daripada semasa ke semasa. Jadi apapun dah terus dengarkan Aisyah FM Moin Numai. Semoga tenang-tenang ajak untuk petang. Ya, kita panas-panas semelah dahulu. Ya, okay, panaskan enjin. Okay, rentak kanan. Okay.

Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Saya Ashfaq Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia, mewakili warga kerja RTM, ingin mengucapkan selamat Hari Orang Asal Sedunia. Jangan lupa dengar Ashfaq FM. Moin-moin.

Okey, hari orang asal. Ya, nyanyian dari Di Charma menghiburkan aja dia adalah Wanun. Anak-anak jangan lupa juga program Kenduri Rakyat sempena Hari Orang Asli 2026 ya. Di mana hari esok akan berlangsung pada 18 Ogos 2026 hari Selasa ya. Ada Padang Awam, Kampung Orang Asli, Sungai Mok, Rumpin Pahang ya. Anak-anak merafak sembah dan menjunjung kasih atas keberangkatan Kebawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang dan Kebawah Duli Paduka Mulia Tengku Mahkota Pahang ya. Jadi pelbagai aktiviti yang menarik akan nonggoy aja di Adenun, termasuklah persembahan artis, perkampungan budaya, demonstrasi makanan, pakaian, ukiran patung, perubatan dan juga herba, kraf tangan dan banyak lagi ya. Jadi semua hok de jemput datanglah ke Kampung Orang Asli Sungai Mok Rumpin Pahang ya. Jadi sama-sama kita memeriahkan program Kenduri Rakyat sempena Hari Orang Asli 2026. Okay. Jadi apapun untuk rakan-rakan kita, walaupun ada sambut pada 9 Ogos setiap tahun, bukan sekadar di negara kita, mungkin juga ada seluruh dunia sebenarnya. Tapi pelbagai aktiviti akan diadakan, ku percaya, sepanjang bulan. Ya. Ya, tandanya kita sama-sama untuk meraihkannya. Kita raya sebulan. Ya. Okay, sempena Hari Orang Asli 2026, okay? Dan kita teruskan hiburan bersama dengan Kumpulan Variasi dengan lagunya Bara Cinta 999. Dan selepas ada nyanyian daripada Juliza, Ben Luck, ya. Jadi terus dengarkan Aisyah FM, Mainu Main.

Sebuah lagu dalam dialek Batik, ya, nyanyian dari Man Harkat, ya, dengan tajuk lagu Tuing. Okay. Menghiburkan Ajidiak dalam segmen Rentak Genen, 100% lagu-lagu ciptaan masyarakat orang hulu kita. Ya. Okay, 4.37, hari minit dah petang. Di mana kalau kita cengah keadaan hari kita di luar nun yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, yang mana berlakunya ribut petir dan juga hujan lebat di Hulu Perak, Peraknya dan juga di Jeli Kelantan, di Raub dan Cameron Highland Pahang, juga berlaku di Sarawak, di Selangau, Sibu, Bintulu, Kapit, di Kuching dan juga Bau, Serian, Samarahan, di Lingga dan juga Pantu, Seri Aman dan Pusa Betong juga de Miri, ya, sampai pukul 6 petang untuk hari 17 Ogos 2026, ya. Jadi lain-lain kawasan hari kita dalam keadaan yang baik-baik saja untuk petang. Ada rakan kita khabar panas, ya, semenjak nak menjaga panas saja, sampai ke malam panas saja, ya. Kita yang macam iyalah, bila panas pun kita ngeluhnya, bila hujan berpanjangan pun kita ngeluh, kan? Tapi Malaysia macam ialah hanya panas lepas ya hujan, ya. Lainlah kalau di luar negara, kita ada macam-macam musim, ya. Okey, tapi apapun terdakan kita nang memandu, terutamanya untuk jadi anak mungkin nang bawa kenderaan-kenderaan kecil, dan peringatan juga untuk terdakan kita nang bawa kenderaan-kenderaan berat, terutamanya nang mana kalau kita cengok kerajaan melalui jawatankuasa kabinet nganuk keselamatan dan juga kesesakan jalan raya menetapkan untuk mengurangkan kematian cangkes nahas di jalan raya, ya, terutamanya melibatkan pengguna mutu sebanyak 50% menjelang tahun 2030, ya. Anak mana timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Maginahu, penyelarasan dasar sumber dan juga accountability antara kementerian dan juga agensi akan diperkuku supaya setiap intervensi bukan hanya dibuat tapi menghasilkan pengurangan kematian dan juga neng luka teruk, ya, neng dapat diukur lah. Yang mana katanya langkah yang penting sebab sebanyak 6,537 nyawa terkorban, ya, ataupun rakan kita yang maut cangkes nahas jalan raya pada tahun lepas. Yang mana bersamaan kira-kira 18 nyawa setiap hari, ya. Dan yang mana katanya lebih membimbangkan melibatkan ajidiak yang mawak mutu dan juga pembonceng mutu, yang mana menyumbang kira-kira 66% daripada keseluruhan kematian, walaupun mutu hanya mewakili 14% jumlah kenderaan yang terlibat dalam kemalangan. Jadi bermakna dekat dua ataupun setiap tiga kematian di jalan raya melibatkan penunggang ataupun pembonceng mutu, ya. Okey, jadi antara yang kubeli kongsikan untuk ajidiak di luar nan. Jadi apapun hati-hati, okey, hendak memandu untuk sebelah petang, berkisah ke mana hajak. Jangan lupa pakai topi kelidah, ya, rakan kita mungkin nak keluar sebelah petang, okey. Jaga diri dan memandu dalam keadaan emosi ajidiak baik, kesihatan juga baik, ya. Okey, panas asmara di padat di kazan.

Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

Dan kita akan bersama semula selepas siang lagi dalam segmen Rentak Genen untuk jam yang kedua. Jadi apapun, semoga aja dah terhibur sepanjang untuk jam yang pertama. Aki bertemankan ku Zainab Akin dalam segmen Rentak Genen. Sudah semestinya 100% lagu-lagu ciptaan masyarakat orang hulu kita. Ya? Aki bersama dengan S2ND dengan lagu Kanyuk Sakit Sekali. Jadi terus dengarkan Aisyah FM. Moi Numai. Moi.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua. Rentang

Iki dalam segmen rentak gini 100% lagu-lagu ciptaan masyarakat orang hulu kita, ya, rakan-rakan kita nang begiat aktif dalam bidang seni. Kita kumpulkan lagu aja dia dalam segmen rentak gini macam biasalah, okey, setiap hari daripada pukul 4 petang sampai ke pukul 6 petang. Jadi untuk jam yang kedua petang, okey, dalam segmen rentak gini masih lagi bertemankan ku Zainab Akin, terus ke udara bersama aja dia Adelwana sampai ke pukul 8 malam. Dan kita teruskan hiburan dalam segmen rentak genen petang, ya, KSSP Band, Apa Salahku, Aisyah FM, Main Umay.

0: Asyik FM.
1: Pantang larang nak masuk hutan kena ada, mesti ada. Dulu sampai sekarang pantang larang tersebut masih lagi dikekali. Sebagai suku kaum Mendik, saya masuk hutan kena ada pantang larang. Masuk hutan diutamakan kena jaga keselamatan. Pertama kali mulut kita jangan cakap besar, dan lagi kena jaga adat istiadat kita. Sebab dalam hutan ni musuh-musuh bukan sedikit, musuh banyak, lebih banyak daripada bandar. Sebab itulah kita jaga mulut kita dari hati kita. Ikhlas kita masuk hutan tu, anggap sajalah kita ni masuk hutan mencari rezeki, bukan mencari lawan. Itu sahaja.
0: Asyik.
2: Kok macang dari Kepung Petah menyeruk masyarakat orang Wuluk, kekalkan khazanah kita. Teruskan mendengar Asyik FM. Moi no moi.

dari Bekau Band dengan lagu Kanyok Biarkan Berlalu ya, bersama dengan vokalis Nyok Mawar. Ada mana kumpulan okey dak ngoti oleh semua haknyo bungok-bungok ya. Bungok-bungok yang sedang mekar. Okey, depan pukul 5.31 minit petang ya. Terima kasih dan mungkin baru hajat dengarkan Nasi FM. Dan hari 17 hari bulan 8 2026 jangan lupa juga untuk kibarkan Jalur Gemilang ya. Ada mana set rumah set Jalur Gemilang dan pastikan Jalur Gemilang yang dipasang baik-baik lah ya. Jadi pastikan sebelum aja dah naikkan Jalur Gemilang ataupun bendera kita ya. Pastikan cengor dahulu di mana kedudukan bendera yang betul ya. Ada mana tema sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia untuk tahun 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati ya. Dan mana tema mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina negara Malaysia sebagai negara maju, inklusif dan juga sejahtera berasaskan gagasan Malaysia Madani dengan berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dengan kebajikan semua rakyat ya. Kita semarakkan bulan kebangsaan ya, dengan mengibarkan Jalur Gemilang sama ada di rumah Ajdia, mungkin juga ada kedai-kedai, ada kereta pun boleh juga ya. Jadi kalau nak pasang di kereta pastikan gamnya okey kan, kita ingin bertaburan di sepanjang jalan raya ya. Jadi bukan senang untuk kita mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 ya. Dan kita binahu juga sebenarnya apa yang penuh dirasai oleh orang-orang tuhek kita haria ya. Dan kalau kita cengok ada bernama ada mano pengalaman hidup dalam ketakutan, the seksa dan juga dipaksa bekerja untuk muat kubu tentera Jepun menjadi antara kenangan yang masih lagi segar dalam ingatan Mokhtar Mamat ya. Dan mano sekarang berumur 104 tahun dan mano nya lebih senang untuk dipanggil Pok Ta ya. Ada mana katanya kehidupan sebelum negara mencapai kemerdekaan susah sangat apabila masyarakat berdepan dengan kekurangannya pekerjaan dengan makanan ya. Dan dalam masa yang sama juga okay, orang-orang tuhek kita hariak dipaksa untuk muat kerja yang diarahkan pihak Jepun ya. Dan katanya pucuk kayu juga dijadikan makanan, berjalan kaki puluhan kilometer untuk ke set tempat merupakan perkara biasa ya. Dan katanya masa ya usianya 18 tahun nyok dipaksa tentera Jepun untuk bekerja untuk muat kubu di pengkalan cepat selama 3 hari seminggu daripada pukul 8 pagi sampai 4 petang dengan upah hanya RM1.50 sehari ya. Dan katanya bukan sekadar terpaksa bekerja dengan gaji yang semet, kena juga hidup dalam ketakutan ya. Dan mana katanya kalau tersilap cakap kena pun akan dititik ya. Dan katanya sepanjangnya bekerja nyok lebih penuhlah dititik ya. Nyok juga pernah ada titik dengan batang cangkol sampai lengan kiri luka dan juga ada sipak di belakang sampai jatuh katanya. Jadi katanya antara pengalaman nyok lah sepanjang nyok bekerja okay, menerima layanan kasar daripada tentera Jepun ya. Ada mana katanya apa neng ada nikmati sekarang okay, kemerdekaan neng negara kita capai pada 1957 haruslah kita hargai okay. Dan katanya pengalaman penuh kesusahan membuatkannya amat menghargai keamanan dan juga kemerdekaan neng nikmati rakyat Malaysia hari ini. Jadi antara aku boleh kongsikan sebenarnya untuk jadi ada luanun supaya generasi muda kita gini hari ya terus kekalkan keamanan okey, walaupun kita hidup berbilang kaum neng pasti walaupun dengan ideologi politik neng berbeza tapi perpaduan kena kita jaga ya. Kita hidup bermasyarakat baik-baik sebab kita nahu Malaysia merupakan masyarakat majmuk ya. Kita hindari 3R ya, daripada komen-komen kita di media sosial ataupun secara percakapan kita okey.
Bersama dengan Acik Ais, Suratan Takdir. Terus dengarkan Acik FM, main-main.

Iki set lagu nang dirakamkan dalam segmen Gradung-Gradeng The RPS Kemar ya, iki daripada kumpulan Perloy menghiburkan Ajidia The Luanun. Kurang 10 minit lagi ke pukul 6 petang dan 6 petang kita akan beralih ke segmen Mati Mareh sampai ke 7.30 minit malam ya. Apapun, terima kasih yang tak jadi anak masih lagi terus dengarkan Aisyah FM. Selamat bertugas, senang masih lagi bertugas. Selamat berehat wak-wak amoy-amoy tuan-tuan dan puan-puan. Selamat bermasak juga ya, iki hidangan apa untuk malam kan? Jadi semoga jadi anak ada di kampung-kampung, okay, dalam keadaan yang baik-baik, tenang-tenang saja. Rakan-rakan kita ada Sungai Mok yang kita mengharapkan dalam keadaan yang baik juga, anang mano akan menerima kunjungan ke ke bawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Bilal Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah ya. Dan juga ke bawah Duli Paduka Mulia Tengku Mahkota Pahang Tengku Hassan Al-Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah ya? Pada hari esok, okay, 18 Ogos 2026 hari Selasa, The Padang Awam Kampung Orang Asli Sungai Mok Kuala Rumpin Pahang ya? Sempena program Kenduri Rakyat sempena Hari Orang Asli 2026. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Kita doakan hari kita hari esok pun dalam keadaan yang baik-baik ya. Dan rakan-rakan kita yang dalam perjalanan untuk ke Kampung Sungai Mok juga, semoga sentiasa selamat dalam keadaan yang baik juga. Dan Aisyah FM juga akan sama juga yang akan mengadakan Hari Orang Asli bersama Aisyah FM pada 23 hari bulan okay, ada rakan-rakan kita dalam perjalanan untuk ke Kampung Sungai Mok juga.

Okey, dalam mingguan juga jadi tanggai rakan-rakan kita ada Pulau Keri. Ada kita marahkan juga rakan kita yang berdekatan juga boleh sampai ya untuk bersama Aisyah FM. 11 siang saja, okey, 8 pagi sampai 6 petang pada 23 Ogos 2026 hari Ahad ya. Percaya banyak program-program yang dirancangkan kalau sebelum juga berlangsung di Kampung Selingkong ya, okay, pada hari Sabtu dan juga Ahad baru ya. Jadi apa pun kita terus orang khabar kekalkan jati diri kita ya. Sebagai masyarakat orang asli, masyarakat orang hulu ya. Yang penuh dengan adat resam budaya. Mudah-mudahan sehari nanti kita dapat angkat ke peringkat yang lebih tinggi lagi ke antarabangsa. Memang dah ada sebenarnya rakan kita yang membuat persembahan di peringkat antarabangsa. Ya? Cuma kita mengharapkan lebih ramai lagi okay, untuk kita ketengahkan. Kita ada 18 kaum. Ya? Kita ingin bukan sekadar set kaum saja yang terlibat. Ya? Ataupun dua ataupun tiga. Kita nak lebih ramai lagi. Okay? Jadi seharusnya generasi muda lah lagi okay, untuk terus kekalkan budaya. Bukan senang sebenarnya. Kita ingin bahasa kita pupus. Kita ingin budaya kita pupus. Ya. Kita ingin lagu-lagu sewang kita sehari nanti dah biada. Biada originalnya. Biada lagi generasi muda nahu yang macam mana nak bersewang kan. Jadi belajar-belajarlah daripada kan okay, termasuklah kraft tangan, ukiran-ukiran patung ya. Okay, mudah-mudahan kita mengharapkan kita terus kekal sebenarnya okay, menjadi salah set suku kaum orang asli bukan sekadar dikenali di Malaysia tapi juga di seluruh dunia. Okay, jadi kita akan beralih sebentar lagi ke segmen Mati Mare. Ku tinggalkan Ajria dalam segmen Rentak Genen. Okay. Bersama dengan Tina Lu dengan lagunya Tak Terlihat. Dan dalam segmen Mati Marih kita akan kongsikan pelbagai info dan juga lagu-lagu bukan sekadar lagu orang hulu kita tapi juga lagu-lagu lain juga ya. Yang boleh Ajria dengar sepanjang 1 jam setengah sampai ke 7.30 minit malam. Jadi terus dengarkan Aisyah FM. Main-main.

dari Nisa dengan lagunya Ayo Kita Berhibur. Ya, okay, lagu ciptaan dari Lan Kurang Hakim membawa kita ke pukul 6.10 minit petang. Terima kasih untuk Haji Dianang, masih lagi terus dengarkan Aisyah FM Moinuma ya. Dalam segmen Mati Marih untuk petang ya, masih lagi bertemankan Kuk Zainab Akin sampai ke 8 malam. Nabi kita dengar tentang derma organ ya. Haikih, anang mana proses mendermakan bahagian badan atau tisu kepada pesakit yang memerlukan untuk rawatan pemindahan ya. Anang mana set pendermaan selepas kematian boleh menyelamatkan nyawa dan juga memperbaiki kualiti hidup sampai 8 orang pesakit ya. Jadi antara jenis organ dan juga tisu yang boleh didermakan ya, termasuklah jantung, paru-paru, hati, buah pinggang dan juga pankreas. Manakala untuk tisu badan, termasuklah kornea mata, injap jantung, kulit, tulang dan juga saluran darah ya. Seandainya jadi anda menjadi penderma organ ya, ada mana pendaftaran ikrar boleh dibuat dengan mudah dan juga cepat melalui aplikasi My Sejahtera. Mana kalau kita cengok ya, walaupun sebelum bi pernah de khabar secara umum lah, maksudnya bi ada kita cengok di media-media sosial, tapi sejak akhir kita boleh lihat ya, anang mana semua urusan perolehan organ akan dibuat di Dewan Bedah dengan penuh hormat dan juga tertib ya. Jadi kalau dia tanya boleh ke ambil organ ya, dengan bi ada kebenaran waris, anang mana kalau untuk pertahun ajriah, proses pengambilan organ dan juga tisu untuk tujuan transplantasi ya, hanya boleh dibuat selepas memperolehi kebenaran bertulis daripada warisnya. Walaupun kalau kita cengoh bagi rakan-rakan kita nang berikrar ya, untuk menderma organ untuk tahun 2026 haja, sebanyak 20,254 jumlah pengikrarnya untuk menderma organ, dan jumlah penderma sebenar untuk tahun ini adalah 83 orang. Dan jumlah pembedahan transplantasi okay, sampai adalah 3,728 orang ya. Manakala kalau kita cengok bilangan pesakit yang nonggoy untuk transplant organ daripada penderma selepas kematian adalah 12,575. Yang mana untuk buah pinggang haja okay, 12,228 dewasa tengah nonggoy untuk pemindahan organ untuk buah pinggang. Yang mana nengkenek pula seramai 307 orangnya. Manakala untuk hati 9 orang dewasa tengah nonggoy dan 7 orang nengkenek. Jantung 14 orang, paru-paru 3. Jantung dan paru-paru seramai 7 orangnya. Dan walaupun kadang-kadang penerima organ ada pun berikrarnya, tapi seandainya bi mendapat orang khabar kelulusannya daripada waris, jadi pemindahan bi akan dilakukan ya. Tapi seandainya Ajidia yang hendak menjadi penderma organ, okay, apa yang Ajidia kena nahu, termasuklah untuk mengamalkan pemakanan yang seimbang, kerap untuk melakukan senaman riadah untuk mendapatkan berat badan yang ideal ya. Dan kena mengamalkan gaya hidup yang sihat dan juga melakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala ya. Supaya apa yang Ajidia akan dermakan ya, memberi manfaat kepada keniak yang memerlukan. Tapi semuanya akan diambil apabila Ajidia meninggal lah sebenarnya. Ya, kadang-kadang ada yang khabar tengah hidup ke bagi bukan. Ya. Seandainya Ajidia pengikrar untuk penerima organ, okay, Ajidia hanya boleh membuat derma ya, okay, melalui kelulusan daripada waris Ajidia selepas Ajidia meninggal lah.
seandainya jadi anak menjadi penerima organ, ya boleh daftar melalui aplikasi My Sejahtera. Ya, sekadar untuk makluman aja dia lah, hai ke kalau mana nang hendak lah. Nyok bukan set paksaan sebenarnya. Ada kalau kita cengok pun gini hari ya, okay, tentang kesihatan buah pinggang pun semakin hari bukan sekadar kena kepada golongan dewasa tetapi anak-anak kecil juga ya, ataupun peringkat-peringkat yang kenek ya. Jadi apa yang boleh kita lakukan, jaga kesihatan diri ajria ya. Kadang-kadang kita hendak anak kita makan macam-macam sebenarnya, tapi daripada segi kesihatan ya, kalau seandainya benda ya baik untuk kesihatan kenia ya, sebab kita nak pakai organ kita lama, nak pakai buah pinggang lama ya, tapi seandainya anak-anak kita ada orang kabar rusak buah pinggang pada usia kenia yang muda ya, kita nak nonggoi pula untuk dapat buah pinggang orang lain derma, bukan sebenarnya yang muda sebenarnya. Jadi apa pun lah, jaga kesihatan diri petang-petang macam mak ya, okay, nak bersenam pergi bersenam lah. Kalau kita sebut pasal bersenam sebenarnya ya, kalau kita habis mulakan sebenarnya jadi macam kalau hari aku habis mulakan, esok pun sama juga, lusa pun sama juga, sampai bila-bila pun habis jadi ya. Nyok kena mulakan dengan nekat. Hari aku mesti bersenam, esok lusa tulat tubin ya, sebulan dok bulan setahun dan berterusan lah. Yang susah ya, nak kekal ya, nak kekal yang susah ya. AK Spring, Cempaka di Rembulan. Terus dengarkan Asia FM, Mainu Main. Umai.

Sarah. Ya, ini Sarah Tunaspai dengan lagu terbaru Jatuh Lagi. Membawa kita ke pukul 6:30 petang. Terima kasih untuk Ajidat yang masih lagi terus dengarkan Asia FM. Selamat memandu untuk Ajidat yang tengah memandu. Semoga selamat sampai. Ya. Rakan kita nangku percaya dalam perjalanan pulang daripada tempat kerja masing-masing. Ya. Sama ada di sekitar Kuala Lumpur. Mungkin juga ada bandar-bandar besar yang lain. Ya.

antara yang aku boleh kongsikan juga termasuklah Malaysia baru saja mengeluarkan amaran hujan lebat dan juga ribut petir yang manok berlangsung, bukan berlangsung lah, akan terus kena sampai ke pukul 7 malam ya. Anak mana berlaku di Perak, ada bagan Datuk Mualim, Hili Perak, Batang Padang dan juga Larut Matang. Ya. Di Kelantan, di Jeli, Kuala Krai, Tanah Merah, Pasir Mas dan juga Tumpat. Di Terengganu, di Besut dan juga Setiu, di Pahang, di Cameron Highland. Selangor, di Sabak Bernam, Hulu Selangor dengan Kuala Selangor. Di Sarawak, di Kuching, Samarahan, Serian, Kapit, Seri Aman. Di Dalat dan juga Matu, Mukah. Ada Bintulu, Marudi, Emiri dan juga Sabah ada Sandakan, Tawau, Delah Datu ya, dan juga ada pedalaman pensiagan Sepitang dan juga Tenom ya. Jadi antara kawasan-kawasan yang berlakunya ribut petir dan juga hujan lebat untuk sebelah petang lagi. Okay. Dan kalau kita cengok juga antara berita-berita online, ada mana polis sahkan ada rumpakan de pusat membeli belah de Genting Highland hari ya. Yang mana berlaku ada mana ketua pemangku ketua polis Pahang Dato' Azri Akmaya Kemaginahu, kejadian yang berlaku pada tengah hari ti ya, dan mana pihak polis masih lagi mencengok dan juga mengumpulkan fakta kes dan sebarang perkembangan akan dikongsi bila mak lagi. Dan mana kalau kita cengok itulah video dan juga gambar di media sosial ya, dan mana memaparkan sekumpulan individu dipercaya merumpak set kedai di pusat membeli belah di Genting Highland. Dan dah sampai juga JPJ sita sekreta mewah ya, milik penanam sayur warga Bangladesh di Langkawi. Mana-mana operasi dijalankan di sekitar Jalan Padang Mat Sirat Langkawi hari ini malam ya. Dan MHO minta kerajaan tangguh kemasukan 15,000 pekerja asing. Dan mana kerajaan diminta untuk tangguh kemasukan 15,000 pekerja asing, sebaliknya menghagi keutamaan kepada masyarakat tanpa kewarganegaraan ya, yang depun lamuk menetap dengan de negara untuk memenuhi keperluan tenaga kerja, khususnya sektor 3D iaitu kotor, bahaya dan juga sukar ya.

Dana pendapatan pelaburan KWSP melonjak 48% kepada RM57.5 bilion. Ya. Dan manuk kumpulan wang simpanan pekerja KWSP mencatatkan pendapatan pelaburan RM57.5 bilion untuk separuh pertama tahun 2026 melonjak 48% berbanding RM38.92 bilion dalam masa yang sama tahun lepas. Ya. Okay, jadi terus dengarkan Aisyah FM, Moi No Moi. Dan kita bersama dengan Adam Ahmad ya, dengan lagunya Agar Dia Kembali. Hanya di ruang udara Aisyah FM, Moi No Moi. Segmen Mati Mari.

0: Sedih, geram, nak marah, tapi kena sabar. Pelajar IPT kerugian RM10,000 ditipu di Facebook. Pelajar ini telah beri respon kepada iklan tawaran kerja di Facebook dan telah diminta membuat beberapa bayaran untuk mendapatkan tawaran tersebut. Nasihat saya kepada adik-adik BBNU, di luar sana ramai yang akan mengambil kesempatan di atas kelemahan kita. Jika sesuatu yang tak pasti, dapatkan pendapat yang kedua. Dan jika sesuatu tawaran itu tersangatlah bagus macam tak masuk akal, confirm itu adalah scam.
1: Asyik FM. Monumen.
2: Asyik FM.

rezekinya. Okey, rakan kita nak pulang mencari rezeki, okey. Daripada pagi petang baru sampai ke rumah. Semoga dalam keadaan yang baik-baik, jaga kesihatan dirinya, terutama ajdinya, ketahak-ketahak keluarga. Gini hari musimnya, musim demam, musim hawa kan, ada yang demam berhari-hari di kebah-kebah kan. Kadang-kadang kita kalau demam rezeki, ya, okey, rakan kita nak pulang mencari rezeki, okey.

Betul. Biarlah nak bangun ya. Tapi seandainya berlarutan, kita juga risau. Ramai juga nak kena musim influenza. Jangan biarlah. Sebab kalau sebut influenza, ya sebenarnya boleh berjangkitlah dengan siapa saja yang ada dalam rumah ya. Kalau kena ke kita yang memang jenis badan kuat, orang-orang tuhek lainnya. Tapi kalau kena ke anak-anak kecil, ya yang kita risau sebenarnya. Dan mungkin juga kena ke orang-orang tuhek. Biasanya risiko yang tinggi adalah yang kena kecil dan juga orang-orang tuhek lah ya. Pastikan kesihatan diri jaga. Ya? Kita cari duit memang lah. Kalau sebut pasal duit, lebih penuh cukup. Ya? Dengan mungkin harga barang yang naik. Ya? Dan mungkin juga kita keperluan banyak. Ya? Keluarga yang besar. Kan? Dan anak-anak kita pun manok yang menerima panggilan untuk masuk ke universiti-universiti awam. Ya? Aku percaya... dalam minggu ramai yang menerima panggilan ya. Tahniah diucapkan ya untuk adik-adik kita lepasan STPM ya, yang mana bakal masuk ke IPTA. Jadi mungkin banyak nak pakai duit juga kan. Jadi kita cengok mana keperluan yang penting lah sebenarnya. Kadang-kadang time le mak bapak bergolok begadainya. Time le anak memerlukan sangat ya. Tapi pemudah jugalah sebenarnya ya impian kita ya, nak tengok anak-anak berjaya kan, jadi berkorban semet pun biapak lah ya. Dan kalau kita cerita tentang anak-anak sekolah ya, anak mana kalau ku cengok beberapa hari yang lepas, ada mana sektor pendidikan hadapi cabaran getir lah, yang mana terima laporan neng kenek di sekolah cedera setiap hari ya. Nang mano ketua pengarah pendidikan Datuk Muhammad Azam Ahmad Maginahu, nang mano pihak Kementerian Pendidikan KPM menerima laporan berkaitan kecederaan nang kenek hampir setiap hari, termasuk lekes nang mengakibatkan kematian nang pernah mencecah lebih 10 kes dalam sehari ya. Mana katanya walaupun suasana di sekolah lazimnya kelihatan tenang, KPM menerima laporan pelbagai kejadian setiap hari yang hendakkan tindakan yang cepat dan juga panduan yang lebih mantap. Jadi katanya mungkin orang cengok ya, warga sekolah duduk dekat sekolah, nampak sekolah ya tenang saja. Macam biar ada apa-apa kes yang berlaku. Tetapi hakikatnya KPM setiap hari menerima laporan berlakunya perkara yang melibatkan kecederaan ataupun kematian pelajar. Ya? Jadi dengan yang katanya KPM akan muat dasar untuk cengok perkara-perkara yang kena diangkat sebagai panduan kepada sekolah lah. Jadi katanya bila pandang pada set sekolah saja ya, tapi keseluruhan 10,258 sekolah ya. Mana-mana katanya sektor pendidikan jadi hari semakin rencah memandangkan yang kenek membesar dalam era digital, yang mana kenia terdedah kepada pelbagai pengaruh luaran pada umur yang amat muda berbanding generasi sebelum ya. Dan katanya peranan cikgu juga berkembang melangkaui penyampaian ilmu akademik dan merangkumi aspek pembangunan nilai, akhlak, emosi dan juga psikologi murid-murid ataupun yang kenek ya. Mana katanya pelaksanaan dasar yang diumumkan melalui surat berkeliling iktisas bertarikh pada 1 Julai lepas mewajibkan warga sekolah dan juga pihak luar yang berurusan dengan sekolah menandatangan surat aku janji kepatuhan polisi perlindungan dan kenek sekolah sebagai bukti komitmen kepada keselamatan dan kenek ya. Dan manuknya menggariskan 5 fokus utama reformasi pendidikan, iaitu kesihatan mental, pendidikan kesihatan reproduktif dan juga sosial, keganasan seksual kanak-kanak dan juga pencegahan bahan terlarangnya, termasuklah polisi, perlindungan murid, kebajikan guru dan juga suara murid lah.

kita doakan yang baik-baik untuk anak-anak kita yang bersekolah, ya. Okey, kadang-kadang kita mengharapkan hari pagi kita hantar baik-baik, pulang kelak tengah hari ataupun petang dalam keadaan yang baik juga, okey. Mudah-mudahan. Aikin Nadirah dengan lagunya Bukan Lagi Kita. Jadi terus dengarkan Aisyah FM Minumaya.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Kiki dah pun pukul 7.31 minit malam. Kita beralih ke segmen Kazana Sini Asyik Extra selama 30 minit. Okey, lagu-lagu Sewang, lagu-lagu Kenabak, Jenulak, lagu-lagu tradisional masyarakat orang hulu kita. Okey, selama 30 minit temunkan Kuk Zainab Akin untuk malam. Dan aku akan buka tirai untuk lagu tradisional yang pertama. Jenulak Pos Lenjang, nyanyian daripada Abah Rumi, Abah Muda ya. Dan selepas siap lagu Sewang Suk Kaum Temia, nyanyian dari Alung Sinar. Kita juga ada lagu dari Suku Kaum Jahai, Kebek Peroh ataupun Buah Perah ya, dari kumpulan Sedih akan bersama Ajdia. Dan Teras Ruai akan menenangkan lagu sambutan Hari Orang Asal, lagu dalam dialek Jahud. Okey, jadi kita dengarkan lagu-lagu dalam Khazanah Seni Asyik Extra, lagu-lagu Sewang, lagu-lagu tradisional masyarakat orang hulu kita.
1: Nama Ing Bah Rumi bin Bah Muda. Nama kumpulan jideh Balai Bunga Som. Tajuk Ijenolak Buka Berdegem.

Iki sambutan Hari Orang Asal ya, lagu dalam dialek Jahut, nyanyian dari Teras Ruai dari kampung Sungai Kiol ya, Jerantut Pahang. Okay, 11 minit lagi ke pukul 8 malam. 8 malam bersama rakan Sukar Senang Lain akan menyambung siaran selama 4 jam lagi sampai ke pukul 12 tengah malam. Untuk kontinen terakhir bersama dalam dialek Semai ya. Dan selepas aku akan tinggalkan dengan dua lagu terakhir dalam Khazanah Seni Asyik Extra, iaitu nyanyian dari Bah Cuti dari Kampung Jerangkah Kuala Lipis Pahang, set lagu Suruh Kaum Semai. Dan kita juga ada nyanyian dari Awak Limah ya, dari Kampung Pospiah Perak ya, lagu dari Suku Kaum Temiah. Jadi tugasku setakat dan hanya dapat bersama Ajdia untuk hari yang lagi 17 hari bulan 8 2026. Kita bersama lagi dalam lain kesempatan. Jadi apapun, semoga Ajdia terhibur sepanjang 4 jam bersama aku daripada pukul 4 petang ti sampailah ke pukul 8 malam. Dan terus kekal untuk dengarkan Aisyah FM, okay, selama 4 jam lagi sampai ke pukul 12 tengah malam. Dan Aisyah FM akan bersiaran macam biasa lah setiap hari, okay, daripada pukul 8 pagi sampai 12 tengah malam. Boleh dengarkan kami juga melalui saluran Astro 875, okay, dan juga My Preview 706, dan boleh muat turun aplikasi RTM Klik Bikisah di mana hajat dapat dengarkan Aisyah FM ya. Jadi aku Zainab Akim mengundurkan diri. Jaga diri, jaga hati. Kita jumpa lagi, bye-bye.

Ya, halo halo guys. Ha, bermua semua rakan-rakan pendengar Chef M Moy Numoy yang sedang ataupun ketika mendengar Chef M Moy Numoy mengot adik. Ha ha. Jadi mengot adik kita bersama Ruin, DJ Reza kata Dalek semua yang pastinya ia akan bersiaran 4 jam ke udara. Jom pukul 8 mengot adik. Loilah ke tengah mengot ke 12 mengot ganit lah doh. Jadi kemungkinan ada semestinya seperti biasa kalau mengon Haji semestinya setiap hari Isnin hilailah ke Jumaat pastinya hemong ngerokmai Haji segmen yang menarik ya Haji segmen yang pilihan asyik macam pukul 8 mengon hilailah ke 10 mengon dan tas Haji disusuli dengan anak-anak lagi segmen yang ngerokmai atas santai zaman hot ni dipanggil healing ya Haji segmen joke healing jom pukul 10 mengon hilailah pukul 12 tengah mengot lah ya. Jadi mama pun terima kasih Nurakan setugas in yang pai telah menyelesaikan itu tugasan eh. Kata dialek Jakun dan pastinya tugasan yang keempat, tugasan yang terakhir untuk hari adik 17/8/2026 bersama Ruin kata dialek Semai lah ya. Ha, jadi nungki semua mai iga harapnya ke Abernor telah lah ya belum telah kiga sekarang mungkin sekarang adik tengah kian kereta kian kenderaan dan sebagainya berhati-hati kudunung ngaji dan juga bubuk mungkin sedang berehat bersantai selamat berehat selamat bersantai dan juga bubuk yang mungkin sedang cecak selamat menyambut selera cak abor aku cak laju-laju doh anu ada man tercekik doh jadi kemungkinan ada semestinya engkau boleh kiwi permintaan lagu menusi talent Asyik ataupun talent WhatsApp Asyik FM 0133151600 yang lagi sekali ngulang 0133151600 dan juga boleh ki komen kan ni loh ia akan mulakan siaran dia punya TikTok live okay, boleh ki komen Paji boleh ki tulis ataupun ki komen lagu pilihan-pilihan engkit semua dan juga mungkin mengucapan dan juga cerita berkenaan dengan lagu Haji mungkin lagu Haji untuk ngeromai Haji seseorang yang nyak Jumat negara kunus lebih kurang gaji lah ya dan juga aku kisip boleh kita kerja menerusi memberi frekuensi radio Demong 89.3 91.1 93.1 95.6 96.7 99.9 102.5 102.7 105.1 dan juga boleh kita kerja menerusi RTM Click dan juga Amai Freeview 706 dan aku boleh kita kerja menerusi Ko Astro 875 siaran 875 lah ya jadi sebagai ngerok maji pembuka bicara pembuka kata untuk mengon adik jom nak hilang lagu jom nyanyian sinar band 18 suku kau Masyik FM Moy Numoy.

0: Ini pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Rokoklah. Oh, awak ayah Tan yang isap rokok ni.
2: Sebatang je untuk tenangkan fikiran.
1: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
2: Alah, hidup ni stres.
1: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya isap rokok.
2: Kat mana?
3: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Ashik FM kerana kami sayangkan anda.
4: Pilihan Ashik.

Ya, Chef Moy Numoy, lain daripada yang lain, Santunilah Cintaku. Jo, nyanyian Secret Band. Ha, Santunilah Cintaku, Santunilah. Kenai sentiasa bersopan santun lah kan ngorok mai ji. Jadi mengot adik, In pun dah mulakan siaran hik. Aku TikTok live, jadi nungkit semua boleh ki serang TikTok live adik. Sambil-sambil ki ui permintaan lagu je boleh juga komen-komen kan aktiviti mah mengot adik ki ui ataupun yalah. Boleh kongsi-kongsi juga cerita mah yang berlaku ku dekat ke ataupun yalah ku kampung kek ke kan mau program ke dan sebagainya pun boleh, ataupun nak kongsikan juga yalah menu untuk menguat adik kan time jam ada 8.30 lebih adik selalunya mai macam nak menguat. Jadi boleh ku kongsikan juga aku ruangan komen. Jadi Jok sambung baca permintaan-permintaan ju rakan-rakan. Hek, yang pertama, selamat malam DJ Aziz Taman Pelangi Rawang. Nak dengar lagu Membisu Seribu Kata, A. Karim Jaiz. Terima kasih DJ. Terima kasih juga Aziz dari Taman Pelangi Rawang. Semoga Aziz terhibur. Jadi yang kedua, hai selamat malam DJ Amran, selamat bertugas. Saya Badrul dari Kampung Kuantan, Batang Kali, Selangor. Mohon putarkan lagu Nadi Cinta, Jamal Abdillah, buat hiburan semua pendengar SyFM di mana jua berada. Terima kasih DJ. Oh salah, dia salah tulis, bukan DJ Amran malam ni, tapi bersama dengan saya DJ Reza. Okey, mantap. Badrul daripada Kampung Kuantan, Batang Kali, Selangor, terima kasih atas permintaan lagunya. Dan yang ketiga, selamat malam, salam ceria DJ yang sedang bertugas. Salam ceria juga, ada siaran rindu dari Puncak Alam Selangor. Minta putarkan lagu dari Eli Mazlin, Usah Ditambah Bara Yang Tersimpan. Buat pendengar-pendengar setia Radio HFM dan juga DJ-DJ yang dihormati, moga terhibur hendaknya. Baik, terima kasih ada siaran rindu ya. Sedap imu haji. Terima kasih atas permintaan lagunya. Semoga ada siaran rindu pun terhibur dan juga semua pendengar hit pun terhibur jugalah ya. Jadi terima kasih juga rakan-rakan Mesti TikTok Live yang sudi tapping-tapping screen sekarang adik. Dan juga Ngromaji kongsikan ucapan juga ucapan hello-hello. Macam Rail 27, Kitore, hello DJ, hello juga Rail, Maiga, apa khabar? Dan semoga sikit semua terhibur lah ya. Jadi mengenai adik, joy lagi permintaan-permintaan juga rakan-rakan. Hey, tapi joy ilayan lagu, lagu Membisu Seribu Kata. Asyik FM, main umai.

Ya, Chef Amai Numai, lain daripada yang lain. Usah ditambah bara yang tersimpan. Eli Mazlin, Pai Telemi bukan untuk mengot adik. Jadi, untuk penani hit semua, gerak 2 pukul 9 mengot. Semestinya ia akan oklalon sebentar untuk berita utama. Ku jam 9 mengot. Dan terus saja akan bersambung lagi. Ku kata segmen pilihan asyik. Jadi, jom sambung baca permintaan sebelum hi beralih no berita utama. Menhinan sekarang adik. Ha, mau permintaan Ju Nordin. Ju Raub ku semuanya lagu Tak Mungkin bersama Orkes Chadini Hindustan dan juga Mokhtar. Jadi yang kedua, hai selamat malam DJ, saya Zahra daripada Kampung Warasi Sungai Cadak, nak dengar lagu dari Jamal Abdillah sendiri. Lagu ini saya tuju kepada semua pinak SFM dengan ucapan selamat mendengar. Terima kasih DJ, hati-hati balik nanti di jalan raya. Terima kasih juga Zahra Ju Kampung Warasi Sungai Cadak. Terima kasih. Jadi yang ketiga, bermula DJ Reza, saya JJ Sparrow atau Zek Warazif, sekarang berada di rumah kampung Batu Rumah Jalan Kapal Kelang, ingin minta lagu yang berjudul Di Luar Kemampuanku, nyanyian Amir daripada Kepala UKIS untuk hiburan kita-kita aja. Baik, terima kasih Abor. Abor juga terima kasih kepada semua rakan-rakan yang dah ui permintaan lagu. Semoga kita semua terhibur. Jok ilayan lagu Tak Mungkin Bersama-sama Orkes Chadini Hindustan S. Mokhtar. Syafm, moi no moi.

0: negara yang pelbagai serta permintaan domestik yang kekal berdaya tahan.
1: Sektor perubatan yang semakin kukuh dengan adanya permintaan terhadap semiconductors, peralatan pemrosesan data, AI dan sebagainya. Selain daripada itu, pelaburan yang banyak yang masuk dan mula melihatkan nampak kesannya selepas sahaja berlakunya perjanjian FDI antara beberapa negara dan syarikat besar, terutama dalam data center, digitalization, semiconductor dan sebagainya.
0: Profesor Madya Dr. Mustaza Mansur. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 sedang dilaksana sebagai usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan Lembaga Tabung Haji, TH. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, kementeriannya kini giat melaksanakan proses berkenaan sebelum ia dibawa ke peringkat seterusnya. Tegasnya, kerajaan mengambil serius usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan TH selaras dengan syur dikemukakan Suruhanjaya Siasatan Diraja, RCI, berhubung pengurusan dan operasi institusi berkenaan.
2: Semua kerja-kerja sudah pun dilaksanakan dan akan dipergiatkan lagi insya-Allah, tetapi kita rasakan ianya akan dilaksanakan sebaiknya, segera yang mungkin. Kita tunggu daripada Perdana Menteri.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Perkahwinan lewat, peningkatan kos sara hidup dan penangguhan kehamilan antara faktor menyumbang kepada penurunan kadar kesuburan di Malaysia. Ketua Pengarah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, LPPKN, Dato' Abdul Syukur Abdullah berkata, kadar kesuburan jumlah negara menurun daripada 2.1 anak pada 2010 kepada 1.6 anak pada 2022. Beliau berkata kecenderungan generasi muda melambatkan perkahwinan turut memendekkan tempoh pasangan untuk mempunyai anak. Usia perkahwinan wanita kini meningkat sekitar 27 tahun berbanding 24 tahun kira-kira 20 tahun lepas, manakala lelaki sekitar 30 tahun.
3: Jadi kalau nak tanya saya membimbangkan tidak, kita kena melihat tentang berapa pantasnya penurunan kesuburan itu sendiri di negara kita lah. Kalau antara negara ASEAN kita antara lebih pantas menurun, maka kita akan lebih cepat menurun. Jadi kita tak sempat buat persiapan bila negara kita menurun. Dan berdasarkan pada unjuran Jabatan Perangkaan Malaysia, negara kita akan menurun pada tahun 2036.
0: Dato' Abdul Syukur Abdullah. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB Terengganu terus memperkukuh usaha membandras rasuah menerusi program Paksi dan Majlis Ikrar Bebas Rasuah. Pengarah CIDB Terengganu Muhammad Rosani Katab berkata, komitmen berterusan seluruh warga CIDB amat penting. Ia bagi memastikan tadbir urus organisasi itu kekal telus dan berintegriti.
4: CIDB ABM Wilayah Timur, CIDB Technologies bersama-sama menolak budaya rasuah dan kita dapat mengekalkan integriti antara staf dan juga antara stakeholder, kontraktor, pembekal dan pada masa sama dapat meningkatkan imej organisasi pada masa sekarang dan juga pada masa hadapan.
0: Muhammad Nursani Katab. Sementara itu, Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM Terengganu, Hazrul Syazrin Abdul Yazid berkata, inisiatif berkenaan mampu memberikan penjelasan jelas kepada warga CIDB akan keburukan rasuah. Beliau turut menegaskan sektor pembinaan merupakan sektor paling berisiko dalam pelibatan rasuah sekiranya tidak dicegah.
5: Pihak SPRM amat menyokong langkah-langkah yang dibuat oleh pihak CIDB dalam memperkasakan agenda anti rasuah dan menyokong bersama pihak SPRM dalam anti rasuah di peringkat Malaysia. Kerana kepentingan CIDB dalam mengawal selia, mengajar dan juga menyediakan latihan untuk program-program melibatkan civil, pembinaan dan sebagainya.
0: Hazrul Syazrin Abdul Yazid. Lebih banyak pokok tong kitar semula tandas awam dan laluan basikal antara cadangan yang dikemukakan kira-kira 100 kanak-kanak untuk menjadikan Kuala Lumpur bandaraya lebih selesa dan mesra golongan itu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hannah Yoh berkata semua input itu akan dikumpulkan dan cadangan yang boleh dilaksanakan akan dipertimbangkan dalam persediaan bajet Kuala Lumpur tahun hadapan.
6: Kita telah pilih 4 kawasan untuk mereka audit: Dataran Merdeka, Bangunan Sultan Abdul Samad, River of Life dan satu lagi Perpustakaan Kuala Lumpur. Mereka banyak berikan cadangan kepada kita mengenai penanaman lebih banyak pokok kerana terlalu panas, tandas awam, tong sampah. Mereka nak banyak lagi recycle bin dan bicycle lane. Kanak-kanak, perspektif mereka agak berbeza. Jadi aktiviti yang kita rasa, kita kira menarik, tak semestinya menarik untuk mereka. Patriotism itu ada. Mereka ada cadangkan untuk letak lirik negaraku, buku negara di kawasan awam supaya turis datang dan tahu, oh ini lagu negaraku. Jadi akan pertimbangkanlah untuk tahun depan.
0: Henayo. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, UIAM, bersedia menyumbang pandangan serta kepakaran dalam usaha membangunkan kerangka perundangan baharu pendidikan tinggi bagi menggantikan cadangan pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU. Rektornya Profesor Emeritus Datuk Seri Dr. Osman Bakar menyokong penuh usaha tersebut bagi memperkukuh asas pendidikan tinggi negara supaya lebih berdaya saing di peringkat global. Langkah itu di sifatkan penting dalam memperbaharui lanskap pendidikan tinggi negara selain memperluas suara mahasiswa, meningkatkan kebebasan akademik serta memperkasa universiti sebagai pusat ilmu dan penyelidikan.
7: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Luar negara, Iran menggesa Amerika Syarikat bertanggungjawab terhadap pencemaran perairan teluk yang dikaitkan dengan operasi ketenteraan Washington di rantau itu. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Bakhi berkata, kerosakan alam sekitar berpunca daripada kehadiran tentera dan peperangan Amerika sejak 5 dekad lalu dengan kerugian dianggarkan mencecah trilion dolar. Gesaan itu menyusuli tumpahan minyak di Selat Hormuz yang mencemari pantai serta kawasan hutan bakau sensitif di Pulau Kesem. Hampir 13,000 penduduk yang kehilangan tempat tinggal akibat gempa bumi kuat di timur Indonesia masih menunggu bantuan. Gempa bermagnitud 7.7 yang melanda Pulau Flores pada Sabtu meragut 68 nyawa dan mencederakan lebih 100 yang lain. Agensi Bencana Indonesia memaklumkan kira-kira 12,800 penduduk kini ditempatkan di pusat pelindungan sementara. Lebih 1,600 gempa susulan direkodkan menyebabkan penduduk masih belum dapat kembali ke kediaman masing-masing. Wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo kini meragut 2,325 nyawa, menjadikannya wabak paling buruk pernah melanda negara itu. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menyifatkan penularan kali ini sebagai paling pantas dalam rekod, dengan seorang mangsa dilaporkan meninggal dunia setiap 30 minit. Hampir 5,000 kes disahkan sejak wabak itu dikesan pada Mei lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

17 Ogos 2007, pelancaran sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50. Pada hari ini dalam tahun 2007, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri melancarkan sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50 di Padang Pahlawan, Melaka. Dalam ucapannya, Perdana Menteri menyatakan merdeka bukan sekadar laungan semata-mata, malah ia bermaksud setiap rakyat perlu mengisi kemerdekaan untuk menjadi bangsa yang maju, berjaya dan bermartabat. Nostalgia di ambang kemerdekaan negara turut dirasai apabila Perdana Menteri diarak menaiki kereta Nash Rambler Custom Convertible 1951 dengan nombor pendaftaran M4442, nombor plat dan jenis kereta yang sama dinaiki oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ketika tiba di Padang Pahlawan untuk mengumumkan tarikh kemerdekaan negara sekembalinya dari London pada 20 Februari 1956.

Ya, Chef Amoy Numoy, lain daripada yang lain. Saya selalu mengucapkan nungkit semua bor mengot. Ha, selamat berehat, selamat ngeramai, selamat mengot lah ya. Untuk rakan-rakan pendengar mungkin sekarang ada sedang berehat, sedang gai kupadek dan sebagainya. Pai telas cacak. Ha, pai telas cacak aji, ngeramai aji, santai-santai lah kan. Ha, sambil-sambil kiga, lepak-lepak dan sebagainya, sambil-sambil juga kita kasih Chef Amoy Numoy. Jadi lagi sekali in suruh nungkit semua, okay, boleh kita kat CFM menerusi siaran RTM Klik dan juga main preview 706 dan juga Kuestro siaran 875 dan juga memberi lagi frekuensi radio yang boleh kiketing. Sebagai contoh, kalau kiga ku ke Penggajah ke, ku Kampar ke, ku Sungai ke, boleh kiketing 1025 atau keju Lenggong Perak sampai 3.1 ataupun keju Ulu Tembeling Jerantut ke belah-belah Pahang lah kan 89.3 dan juga kalau ku Gerik sampai 6.7, ku Damak Pahang sampai 99 dan kalau Bobo yang mungkin sekarang ni mendengar HFM ku kawasan ataupun area Lembah Kelang, boleh kita je mengerusi 91.1 FM. Ha, jilai berkenaan dengan hip punya aplikasi radio dan semestinya saat adik hip pun masih lagi kuatir segmen pilihan asyik yang pastinya Joy permintaan-permintaan jurakan-rakan hip menerusi TikTok live. Macam net sebelum bermula ataupun jauh laluan berita ni, hi ngeromai ji hi mulakan canuk dengan mambil ju WhatsApp ju talian asyik. Jadi telas adik ia akan putarkan lagu-lagu menerusi permintaan-permintaan jurakan-rakan ini mesti TikTok live. Jadi terima kasih nungkit semua ngeromaji viewers-viewers TikTok sekarang ada dah pun tap-tap screen, dah pun share live hit dan juga sudi repo-repo. Sekarang ada lebih kurang 17K mata memandang, mantap. Dan juga 38.4 ribu tap-tap screen. Jadi mungkin ada semuanya emang misi 100K ke atas. Ha, boleh tak boleh yang akan saksikan di penghujung siaran gini lah ya. Ha, ha. Jadi jo sambung baca permintaan jo rakan-rakan. Hei, yang pertama mong jo Syamsiah Yahya, jo Alosta ku ketik lagu jo nyanyian Lofi From The Start. Jadi yang kedua mong permintaan jo AZ Hanis, ku ketik lagu jo nyanyian Chris Cinta Yang Tersisa. Dan yang ketiga, mong permintaan Ju Azri Aliong, ku ketik lagu Ju nyanyian Miju Band, Manik Ku Idajis. Aji lain-lain ni lagu untuk mengon adeh. Terus saya Chef Amoy Numoy, lain daripada yang lain. Pilihan Asyik.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke? Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
6: My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.
7: Jok Healing layak deh. Boy, no more RTM.

Ya, Chef M, Moin Umoy, lain daripada yang lain. Masih lagi bersama Ruin, DJ Reza. Sekarang jam yang kedua untuk konti yang keempat. Hari Adih 17/8/2026, hari Isnin. Semestinya pukul 10.02 minit mengot Adih. Ida melangkah ke nana lagi segmen, ya, di segmen Jok Healing. Dan pastinya kata segmen Adih, pelbagai ataupun joy info-info menarik yang akan In kongsikan nungkit semua berkenaan dengan Ajis, dengan info trafik, dengan info-info semasa dan juga hiburan-hiburan semasa untuk ngeromaji menenangkan mengot nungkit semua. Jadi apa, terima kasih lagi sekali mengucapkan rakan-rakan pendengar yang masih lagi setia bersama Ruja HFM. Terima kasih jadikan HFM sebagai yalah peneman engkik mengot Adih. Jadi mungkin bubuk sekarang ni mungkin sedang memandu. Saya mengucapkan selamat memandu, selamat sampai ke destinasi. Amalkanlah sikap bertoleransi dan juga bertolak ansur. Dan juga mungkin bubuk rakan-rakan pendengar yang sekarang ada ngeromaji kupadakan lepak-lepak. Selalunya kalau mahir dia lah, mahir ke tak kisahlah bubuk telefon. Selalunya nak akan lepak kuda kual. Ha, kuda kual ni tak pastilah sebenarnya kuda kual ada. Mak is special. Tapi sebenarnya kalau hici blok-blok tali hidup pun, Degual adalah tempat tumpuan utama. Bukan mak, pajilah tempat untuk ramai baring-baring ke kop dan sebagainya. Paji jugalah menasak teh, menasak kopi dan sebagainya. Air pajilah juga tempat untuk membawang. Pajilah juga semua benda kan. Jadi Degual lagi nana tempat ramai-ramai macam dewan orang ramai lah. Dewan menjengol lah kalau aku berlalu pada pun. In sendiri pun kalau mong yalah masa-masa macam mengumur gadis kan, dia akan lepak bersama Aru ya peringahi kan. Alah ambil apa hi lo ngerok maji lo tenek menang hi kan. Memang Degual aji tempat utama. Mungkin rakan-rakan pendengar mesti TikTok live pun mungkin bersetuju ya dengan In. Jadi yalah tak kisah belum tadi gigai, pastikan ngerok maji ukhuwah ataupun persahabatan main ngerok maji kerjasama je terjalin erat. Sama-sama lu peringat angkir ataupun lu kekawan angkir lah ya. Baik, jadi kan anda yang akan kongsikan nungkit semua berkenaan dengan ramalan Jis untuk Hupadoh 18 Ogos 2026. Jadi sebelum maji jom nak hilang lagu Jo nyanyian cerpen featuring Cabi Patah Hati HFM Main Umai.

malam lebih in dengan muzik yang menenangkan. Inilah Cuk Healing, hanya di Ashef Boy Nomor.

Ya, Chef Moy, no Moy, kepalsuan cinta, ya. Ha, jangan pernah berharap no cinta ataupun sayang yang palsu. Ha, jadi kena hipanilah pilih-pilih pasangan, pilih-pilih romaji, bukan sekadar pasangan lah. Mungkin kekawatir pun kalau boleh hi care ataupun hi kena hi jumpa lah kawat-kawat dan juga mai yang boleh dipercayai dan juga tak pernah bersikap palsu ataupun ngeromai tak jujur lah terhadap diri hei sendiri lah ya. Ha ha, ajilai. Pasangan pesanan ringkas Juin DJ Reza. Eh wah. Jadi macam yang kongsikan ataupun yang janjikan nungkit semua, dan akan kongsikan nungkit semua berkenaan dengan ramalan jis untuk Uperdo 18 Ogos 2026 hari Selasa. Debi Perhol Jabatan Meteorologi Malaysia menhineng Kubelah Uperdo aku Semenanjung Berpes akan berlaku ke beberapa tempat Pahang, Johor, tetapi ku Perlis, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu dijangka Tok Mani, dan juga Berpes juga akan berlaku memberi tempat ke kawasan pelalaman sepertinya Kedah, dan juga ke kawasan perairan pun akan berlakunya Berpes ke memberi tempat Selangor, Negeri Sembilan, Rum, Melaka, dan juga Kuala Lumpur dan Putrajaya dijangka Mendung ataupun Tegu Melayu je sajalah ya. Jadi menhineng ku Sabah pula mani ku memberi tempat Tawau dan juga titik mani ku sandakan Jerebu interior West Coast berangin ku Kudat, dan juga mani ku jengoi tempat ku kawasan pedalaman ku Labuan jilai ku Sabah, dan Hicip Nusa Rawak pula mani ku memberi tempat Bintulu, Miri, Mukah, dan juga menhineng ku Limbang untuk Uperdoh atau mani. Dan tetapi ku Seri Aman, Betung, Kapit, Kuching, Semarahan, Serikit, Serian, Seribu dijangka berjerebu lagi lah ya. Jadi Minang cuaca belah dui, Berpes akan berlaku ke beberapa tempat Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, tetapi ku Perlis, Pulau Pinang, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Rumah Melaka dijangka Tok Mani untuk Ibelah Dui Uperdoh. Hineng Berpes juga akan berlaku ke tempat kawasan pelalaman Kedah, Haru, Perak, dan juga menhicip Numbernyo. Sabah Berpes akan berlaku ke memberi tempat interior Sandakan, dan juga ke West Coast Rotawau dijangka Mani juga akan berlaku ke memberi tempat. Menhineng ke Kudat pun akan Uperdoh pun akan berlakunya berpinoi ataupun berangin, dan Kuala Labuan masih lagi berjerebu. Ke Sarawak pula Berpes akan berlaku ke memberi tempat Yajiku, Kuching, Kapit, Miri, Semarahan, Limbang, dan juga ku Seri Aman, Betung, Bintulu, Mukah, Serikai, Serian, Rusibu masih lagi berjerebu. Jadi beberapa tempat juga ineng menineng sekarang ni ku aplikasi ataupun laman web rasmi APIMS ataupun MyEQMS, Air Pollutant Index Management System. Menineng kebanyakan tempat pun dah pun kembali ngeromaji menurun lah ya dari segi jerebu. Haji menineng kebanyakannya pada awalnya, pada awal berlakunya fenomena jerebu adik, paling terkesan adalah ku Kuching, tapi sekarang dia menhineng kebanyakannya sudah pun mula hijau ataupun lebih senang rupanya adalah sederhana. Menhineng ku Kuching pun dah menunjukkan penurunan kitau 081, 78, 86, Seri Aman pun dah kitau 90, dan juga memberi bagi kawasan sepertinya Kuala Labuan pun telah pun turun kitau 257, 67, 63, dan juga aku tahu pun dah kitau hinggalah ke 65 EIP wajib. Menhinengku Semenanjung pun semakin bor semakin pulih. Menhineng pada awalnya, awal fenomena jerebu adik, paling terkesan adalah ku Kuala Lumpur ataupun pusat bandaraya adik. Tapi sekarang dia menhineng pun sekarang makin menurun. Menhineng kebanyakannya tempat adalah masih lagi dalam kadar yang sederhana. Yajih ku 72, 65 ke Gombak, Petaling Jaya 67, ku Putrajaya pun dah meningkat penurunan sebanyak ataupun mencatat bacaan 70 lah IP wajih. Jadi nungkit semua, aku rasa berbangga no. Aku rasa suka boleh kerja-kerja keluar dengan lebih ataupun aktiviti yang ngeromaji tak ada kepentingan, tidak kepentingan, masih lagi kena berjaga-jaga kerana ngeromaji ialah sebagai tanda ataupun ikut langkah selamat lah ya, bila-bila boleh kembali kihut. Mungkin penurunan ada pun disebabkan oleh kebanyakan ataupun mengunjungi tempat juga berlakunya mani dan juga Berpes. Jadi penurunan najih pun dah pun dicatatkan. Jadi nungkit semua, sentiasa jaga kesihatan melalui telik kigai. Tak kisahlah bersukan ke, beriadah dan sebagainya, pastikan
Menggurau Maiji kekal beriadah dengan secara sehat. Teh Uji aku kisip, kingut, sentiasa KMT ulu-ulu teliki cip. Dan juga Ngurau Maiji, pastikan Teh Uji bilangan ataupun jumlah kenot Teh Uji kena cukup 8 gelas sehari. Ataupun paling senang kekot dia kikot lah, ataupun kibli lah botol untoi, narbotol untoi 1.5 liter. Ini paling senang. Ngurau Maiji tak pernah susah ikat Teh kan. Beli siap-siap dan juga bolehlah Ngurau Maiji hingut. Supaya memang berokai sentiasa elak mengti dehidrasi, elak daripada dehidrasi dan sebagainya. Elak daripada Ngurau Maiji kadang-kadang tempat dia beket kan dan sebagainya. Risau berlakunya perkara-perkara yang tak diingin ni. Baik, jadi kini akan kongsikan untuk semua berkenaan dengan info trafik plus line. Jadi jom nak hilang lagu terbaru Jukapak, Duhai Hawa, Aisyah FM, Mainumai.

0: datang.
1: Tips hormati Jalo Gemilang.
2: Jangan biarkan Jalo Gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya.
1: Jangan lap tangan yang kotor menggunakan Jalo Gemilang.
2: Jangan guna Jalo Gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda, kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi sahaja.
1: Jangan letak Jalo Gemilang di atas tanah.
2: Jangan berbual semasa Jalo Gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan.

Ya, Chef Moy, lain daripada yang lain. Pukul 10.49 minit menguat, masih lagi bersama RUA DJ Reza Katil Alex Mai. Yang pastinya hey, sekarang tiga aku kata segmen Jok Healing. Ya, Mong nak cerita untuk hi ceritakan ataupun hi bahaslah ya, menghineng hari adik. Premis kibar Jalur Gemilang, bendera Johor terbalik di arah tutup sementara. Ada enam berita menerusi portal berita RTM menghineng kerajaan negeri Johor tak akan berkompromi terhadap sebarang tindakan dia menyentuh penghormatan Jalur Gemilang haru bendera negeri Johor susulan insiden ranar bendera Haji dipasak secara terbalik ku nanak premis perindustrian ku Johor pai-pai adih. Jadi Majlis Pembandaran Kulai menutup sementara premis Haji sehingga syarikat kiok penjelasan haru lengkapkan perakuan aku janji. Jadi tindakan Bicot Joy Undang-Undang Kajek Polisi dan Trade Perniagaan Rupa Industrian 2019 menghineng pejabat daerah Kulai keselaraskan tindakan bersama RUMPKU, RU agensi berkaitan dan juga polis menjalankan siasatan pengarah syarikat Haji akan dipanggil untuk siasatan ya. Dan juga pemilik RU industri diingatkan pastikan pemasangan Jalur Gemilang RU bendera Johor betul, tertib RU dihormati tanpa alasan kecuaian. Jadi Haji Laila berkenaan dengan penasak bendera yang terbalik. Jadi Nuhid Sumak sebagai rakyat Malaysia kena hipan ni. Sebenarnya Jalur Gemilang Adih bukan sekadar anu abad ataupun kain yang semata-mata, tetapi sebenarnya ia melambangkan ngeromai ji kedaulatan ni, melambangkan keamanan hi, ia melambangkan muh negara dan juga ngeromai identiti sebagai negara Malaysia. Jadi joy sebenarnya cara mengibarkannya dan juga cara hi hormati Jalur Gemilang. Yang antaranya aku biar bendera ji kiok nutik masih diturunkan mungkin daripada tiang ya kan. Kalau hipertau pastikan tak kena nutik ataupun tak kena no bagian crop lah ya. Dan juga aku guna Jalur Gemilang ni untuk hilap tek dekutur ataupun hilap benda-benda dekutur. Haji pun dah melanggar tata cara untuk menjaga hipunya Jalur Gemilang. Dan juga aku jadikan Jalur Gemilang Haji sebagai alas meja ataupun menutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan pada acara rasmi. Dan juga paling bigat dia jangan hidat berjalur Gemilang Haji ku kemil letik. Dan juga jangan berbual semasa bendera dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Jadi sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan Malaysia 2026 menhineng pun 30 Ogos ada ataupun 31 Ogos ada akan mong nanak tarikan pai pertunjukan udara melukis senja tarikan baharu sambutan HKHM 2026. Jadi okay, semua boleh ketiba ku Dataran Putrajaya 31 bulan 8 2026 ada dan juga akan berbagai ataupun joy-joy kali ngeramai ataupun cerita ataupun persembahan yang menarik-menarik ya. 30 Ogos adih lah ya. Jadi Presiden Kumpulan Narutri merangkap Ketua Pasukan Aerobatik Krisakti Dato' Halim Osman Kisoreh pemilihan waktu senja bertujuan kiok kelainan renung pertunjukan udara yang lazimnya diadakan pada waktu siang. Haji Laila kelebihan ataupun keunikan untuk yalah untuk Hari Kebangsaan adih guna pertunjukan adih 30 Ogos adih. Jadi mungkin semua boleh bubuh yang mungkin ke lapangan boleh ketiba no HKHM 2026 ku Putrajaya Ru Kuala Lumpur dan ke boleh kineng sebagai anu tanda cinta akan negara ya. Jadi Jun nak hiran lagu Jun nyanyian awi kecil Linda Chef M Moi no Moi.

Be in. Dengan muzik yang menenangkan. Inilah Jok Healing. Hanya di Chef Moy Nung.

0: Saya Samri dari suku Kaum Mahiri dari Pulau Keri. Saya merupakan pengukir patung dan topeng.
1: Pioleh Asik FM, asik pada yang asik.

Ya, Chef M. Moinumoy, lain daripada yang lain. Nampak nenek kita lagu Junyanyan Azhar Ja'ah, Bunga. Lagu dari tahun 2017. Lagu yang mencipta fenomena Ili juga. Dan lagu ada sebenarnya hasil ciptaan daripada apa Harry, ya. Dan akhirnya lagu yang mengisahkan tentang seorang bunga ataupun umum bunga yang menjadi pujaan. Jadi nungkit semua anda memang nak cerita yang pai-pai ada terjadi juga menhineng polis kisahkan kejadian rompak ke pusat beli belah Genting Highland. Jadi pemangku ketua polis Kisure, siasatan giat dijalankan ru fakta berkaitan kejadian masih lagi dikumpul. Dan juga polis kemaklumkan sebarang perkembangan lanjut akan naik kongsikan dari semasa ke semasa. Jadi video ru gambar tular menunjukkan nanak kumpulan ataupun nanak individu dipercayai merompak nanak kedai ke pusat beli belah ku Genting. Jadi pergerakan keluar Genting Highland disekat sementara untuk pemeriksaan keselamatan. Menyebabkan kesesakan teruk sekarang adih, ya, menineng aku Genting pun sekarang dia mengalami kesesakan yang teruk. Jadi nungkit semua bubuk mungkin sekarang adih Gerobak Maji mungkin ada perancangan lah, kan memperancangan Nung Genting Highland dan sebagainya. Kena kibu hati-hati dan sentiasa Gerobak Maji kipeka lah dengan keadaan sekeliling lah, ya. Dan juga berkaitan dengan merompakan adih, kalau kineng ataupun kimong maklumat berkaitan dengan rompakan adih, jangan malu, jangan segan untuk kita terus kiok pani no pihak berkuasa dia terlibat, pihak berkuasa berdekatan untuk naik uis setan selanjutnya. Jadi lebih jauh lagi cerita akan dikongsikan dengan Kek Suma. Tapi walaupun Jun nak ilan lagu Jun nyanyian EMA Emma Kau Katakan Cinta. Dan terus saja diikuti dengan lagu Acik Ayi Diri Hak dari Katih Dialek Jahud. Acik FM, Moin Moin.

Ya, Chef M. Manumoy, lain daripada yang lain. Mandah Berhelah, jenyanyan Kaibaha. Lagu yang digubah semula ya Kaibaha. Sebelum ada lagu ciptaan asal ataupun nyanyian asal Ju Zainal Zain dan Biok Nafas Pai lah ya. Ju nyanyian Kaibaha. Ya, jadi masyarakat mahir semua mungkin... masyarakat mahir dia tok jar ataupun tak larilah daripada yalah bermain band ataupun bermain alat muzik. Jadi ada kabar gembira ataupun kabar ataupun berita ya, The Bor menhineng menusi hantaran Facebook Jakua Perak Rukedah Hari Orang Asli 2026 Battle of the Band. Jadi nungkis semua ayuh sertai pertandingan Battle of the Band 2026 dan tunjulkan bakat muzik anda. Jadi program ada anjuran Ju Akademi Kenegaraan Malaysia AKM bekerjasama Jakuan Negeri Perak adih bertujuan untuk mencungkil bakat, memperkasakan kreativiti, rumah memupuk semangat perpaduan katih kalangan komuniti Maihe. Jadi pertandingan adih diadakan ataupun bakal dijalankan pada 29 Ogos 2026 hari Sabtu bertempat di Orang Asli One Stop Center OASC Bawong Sungai Siput Utara Perak. Jadi yang menariknya untuk battle ataupun pertandingan kali ini Yaji juri profesional yang diadili ataupun battle dia akan diadili oleh siapa lagi kalau bukan Syah Kromo. Gitaris yang sangat terkenal, artis yang sangat terkenal. Jadi joy lagi hadiah menarik yang ditawarkan. Sebagai contohnya Johan 1,500. Wow, tempat kedua ataupun Johan 800, tempat ketiga 500, tempat keempat 300. Jadi pendaftaran dan juga pertanyaan mungkin boleh hubungi Orus Setia ataupun pihak penganjur Encik Nazlan 012-923-6631. Jadi nungkit semak jok sama-sama memeriahkan Carnival Hari Orang Asal 2026 dan lah semangat bakat kreativiti ngkik ko pentas untuk mengangkat martabat seni rubudaya masyarakat Maihe. Jadi muzik penyatu komuniti, budaya penghubung generasi. Jila-jila berkaitan dengan pertandingan Battle of the Band. Jadi nungkit semua aku kisip, aku ataupun aku kilepaskan peluang adih. Perneng lah bakat ngkik, perneng lah ma demong ngkik mong haji. Dan juga adalah masanya untuk perkenalkan ataupun mengangkat martabat hik punya budaya hik sendiri, masyarakat orang asli 18 suku kaum lah ya. Jadi mampu, terima kasih rakan-rakan pendengar yang masih lagi bersetia bersama Ruji Aisyah FM. Sekarang 11.25 minit mengot, hik dah menghampiri ke penghujung. Jadi sebelum he tutup pipi siaran, sabar no, aku tutup lagi ilain lagu no ya. Ju nyanyian terasa buat misan, terasa hak geres, kata dari semula ya. Chef M, moi no moi.

malam. Lebih in, in dengan muzik, muzik yang menenangkan. Inilah, inilah Jok Healing. Healing. Hanya di Asyik FM. Moi, Moi. Numbers.

Ya, Chef Mino Moy, lain daripada yang lain. Jangan paksa rindu dalam kurungan beda. You nyanyian Ifan 17, ha, lagu yang Romaji bergalau-galau gek lah ya. Mungkin ada deh. Jadi, rakan-rakan semua, sebenarnya sekarang telah pun berlangsung Sukma Selangor 2026 menhineng setakat 17 Ogos pukul 11.38 minit mengot. Selangor mencatat kedudukan yang pertama dengan penggotaan pingat emas 14 emas, 15 gangsa, 10 perak. Begitu juga dengan Terengganu di kedudukan yang kedua, tempat yang kedua dengan naikup 13 pingat emas, 20 pingat perak, 7 pingat gangsa. Dan juga Johor di kedudukan yang ketiga, 11 pingat emas, 12 pingat perak dan juga 13 pingat gangsa. Dan Haji Ilai, berkenaan dengan pungutan pingat, dan jadi Hupordoh pun akan join lagi pertandingan-pertandingan yang akan ditawarkan menhineng Hupordoh akan berlangsungnya 10,000 meter ia lumba jalan kaki lelaki dan juga polo teo wanita atau polo air wanita akuatik Selangor dan juga aku kompa 50 meter wanita aku stadium Inspan 8.30. Ha, Jilai, berkenaan dengan nanak penganjuran Sukma ataupun Sukan Malaysia Selangor 2026 menghinang 37 sukan yang ditawarkan 10,000 atlet, lebih dari 10,000 atlet yang menyertai untuk tahun adeh, untuk acara adeh dan perlawanan ataupun pertandingan adeh berlangsung gigi selama 14 hari dengan lebih 468 acara. Ha, Haji Lai, berkenaan dengan sukan-sukan, jadi engkau boleh kenang semua sukan-sukan adeh menerusi RTM Klik. Semestinya setiap cerita ataupun setiap acara Haji akan lebih perneng ku RTM Klik dari segi keputusan semasa, dari segi jadual, dari segi mungkin kisah-kisah yang menarik berkaitan dengan Selangor 2026 Sukma. Ya, yeah. Jadi, join lain lagu daripada Lenny, Ku Sendiri. HFM, Moi No Moi.

Ya, Chef Moino Moy, lagu Ju nyanyian Spin Engkau Yang Kuncinta. Ya, sekarang dia jam menunjukkan 11.49 minit menguati dah mengampiri ke penghujung dia punya siaran untuk hari Adis. Terima kasih nungkit semua rakan-rakan pendengar yang setia bersama Ruin, DJ Reza untuk 4 jam ke udara. Dan telah Adis akan ok laluan ataupun dia akan ok serahkan tugas Salam FM. Jadi, nungkit semua, kekalkan setan kek, kekal positif, elakkan perkara negatif dan berdiri di atas bakat sendiri. Endeza mengundur diri untuk hari Adih. Jumpa lagi di lain siaran, di lain waktu. Masih lagi kekalkan kesihatan kek bersama Ruji ICFM Moinuman. Terimalah lagu yang terakhir sebagai penutup pemikiran untuk hari Adih. Sayang Orang Yang Sama. Nyanyian Adira Suhaimi, ICFM Moinuman. I love you all. Bye-bye. Abor Hanu. Ha-ha.

0: Nama saya Christina, anak perempuan Bauda daripada Kampung Batu 10, Jalan Pahang, Tapah Perak. Saya nak berkongsi sedikit tentang cara-cara atau tips-tips untuk kita berjimat cermat dengan perbelanjaan di rumah. Kita tahu sekarang segala-galanya naik, tetapi kita sebagai wanita terutama sekali kita harus pandai dan bijak dalam merancang perbelanjaan kita. Terutama sekali sekiranya kita boleh menggunakan bahan-bahan yang tidak mempunyai, yang tidak perlu keluar modal. Contohnya saya seorang, kita boleh tanam sendiri ataupun kalau kita boleh hasilkan sesuatu daripada yang kita tanaman-tanaman kita, kita akan gunakan dengan sebaik-baiknya. Kerana setiap apa yang kita beli di luar sebenarnya kita boleh guna dari rumah.
1: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke? Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
1: Apa yang kau nampak? Semangat Berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
7: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
8: Salam FM 91.1.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله segala puji-pujian hanya padamu yang maha agung ya Allah. Kami mulakan siaran Salam FM ini dengan penuh kesyukuran atas keizinan dan kasih sayangmu. Ya Rahman, Ya Rahim, kami menadah tangan memohon kepadamu kekuatan iman dan istiqamah dalam mencari redhamu dan beroleh husnul khatimah di penghujung perjuangan hidup kami. Ya Allah, berkatilah siaran Salam FM ini agar mampu mendidik hati dan jiwa kami untuk menjadi hamba-Mu yang berjaya dunia dan akhirat. Wassallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi. Mulakan hari anda dengan Salam FM.

Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar saudara? Seperti biasa pukul 12.30 malam bertemankan Salam FM tentunya. Dan sebelum itu Zira ingin ucapkan terima kasih kepada rakan penyampai kita dari Asyik FM yang telah pun menemani saudara sejak 8 pagi tadi sehingga malam ini. Dan Mun, mesti ada yang tanya, kenapa suara Zira Zira kat sini? Baiklah, hari ini Zira akan bertugas pada malam ini dan seperti biasa juga Zira akan setia menemani saudara dari pukul 12 hingga 4 pagi ini. Alhamdulillah, syukur ya Allah, kita bertemu lagi di ruangan frekuensi 91.1 dan hari ini telah pun masuk 4 Rabiul Awal 1448 Hijri bersamaan dengan dah masuk pun hari seterusnya 18 Ogos 2026. Jadi ada ke kawan-kawan kita ataupun rakan pendengar kita yang masih segar ketika ini kan, mungkin ada yang tak boleh tidur, ada mungkin ada yang tengah bekerja seperti Zira. Kepada mereka yang sedang bertugas pada malam ini, selamat bertugas Zira ucapkan. Sama-samalah kita bekerja kan. Sama-sama juga Zira akan temankan saudara pendengar pada malam ini. Dan seperti biasa tentunya pelbagai rancangan yang menarik akan kita perdengarkan kepada sahabat sekalian. Dan seperti biasa Al-Kisah akan ke udara sebentar saja lagi. Jadi apa agaknya episod pada malam ini, Zira akan kongsikan. Jadi jangan tukar frekuensi, teruskan mendengar kami tentunya di Salam FM. Namun kita dengarkan dulu apakah HIDS hari ini dalam sejarah. Tentunya Salam FM, salam untuk semua.

Baiklah saudara, seperti yang dijanjikan, kita ikuti rancangan Al-Kisah dengan tajuk Dari Konti ke Usaha Tani bersama dengan Pak Ngah.

0: dengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Setiap figura ada kisahnya. Dulu suara dan keringatnya di radio, namun sekarang suara dan keringatnya di kebun. Lebih mesra disapa di ruang udara sebagai Pak Nga. Beliau merupakan seorang bekas penyampai Salam FM yang ketika itu popular dengan tagline Menjana Minda. Dari suara di corong radio, kini beliau turun ke lapangan demi menghijaukan kebun dan ladang perusahaan cili komuniti beliau. Dari radio ke usaha tani, beliau membawa bersama-sama komuniti untuk belajar, berkongsi dan menikmati pengalaman bercucuk tanam dalam suasana santai dan penuh manfaat. Namun, masih tidak melupakan minat beliau dalam bidang penyiaran. Ayuh kita ikuti kisah seorang figura hebat ini, iaitu Muhammad Azimi Kasim bersama moderator Fandi Abdullah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemankan saya Fandi Abdullah dalam rancangan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah. Setiap minggu kita tampilkan kepada anda figura-figura yang mempunyai kisah inspirasi, kisah-kisah yang membantu pembangunan ummah di Malaysia. Dan untuk minggu ini istimewa, kita tampilkan kepada anda untuk rancangan Al-Kisah, iaitu Encik Muhammad Azimi Kasim, merupakan salah seorang bekas penyampai Salam FM. Dan sebenarnya tujuan kita bawa Encik Muhammad Azimi ini, atau lebih lazim kita panggil Pak Ngah, ke Konti Salam FM menerusi rancangan Al-Kisah kerana dia mempunyai sebuah kisah yang memberi inspirasi buat kita. Dan tanpa melengahkan masa lagi, saya perkenalkan Encik Muhammad Azimi Kasim, Pak Ngah, ke Konti Salam FM. Assalamualaikum Pak Ngah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sihat ya Pak Ngah?
3: Alhamdulillah. DJ Fendi. Terima kasih ya.
2: Pertama kali kita bersua, pertama kali mungkin Pak Ngah sebelum ni merupakan senior di sini juga di apa, Salam FM
3: antaranya.
2: Aha, dan alhamdulillah setelah berapa tahun, dan ini 2026, Pak Ngah datang di sini bukan sebagai seorang penyampai. Aha. Tapi kami sambut atau kita angkat Pak Ngah menerusi kisah inspirasi Pak Ngah yang okay. Banyak sebenarnya Pak Ngah nak kongsikan bersama kami di Salam FM menerusi rancangan Al-Kisah.
3: Terima kasih. Alhamdulillah, syukur pada nikmat dan sabar pada ujian ya. Mm-hmm. Itu Pak Ngah punya tagline daripada dulu-dulu lagi.
2: Wah.
3: Jadinya Pak Ngah terkejut juga bila Su telefon Pak Ngah. Dan kata ada satu program Al-Kisah Salam FM kan. Jadi Pak Ngah ucapkan terima kasih lah. Walaupun dah bersara 2017 kan. Lama juga lah. Tapi Pak Ngah belum pernah bersara atau belum pernah pencin lah. Sama ada jadi DJ ke. Jadi yalah, banyak kan announcer, broadcaster ni.
2: Mungkin Pak Ngah boleh ceritakan kisah sebelum kita terus dengan apa, tentang pertanyaan dan sebagainya.
3: Intro.
2: Pak Ngah sendiri, mungkin orang ada yang kenal, ada pendengar yang tak mengenali Pak Ngah.
3: Okay.
2: Khususnya generasi-generasi sekarang ni.
3: Yalah.
2: Jadi Pak Ngah ni mungkin boleh kongsikan Pak Ngah karier dari awal, siapakah Pak Ngah dari awal dan sehingga hari ini. Silakan.
3: Okey, Pak Ngah nama penuh Muhammad Azimi Kasim seperti yang diperkenalkan tadi, tapi lebih mesra panggil Pak Ngah je lah. Pasal Pak Ngah nombor 2 dalam keluarga.
2: Oh, okey.
3: Tapi glamournya DJ Azimi lah.
2: Oh, DJ Azimi.
3: Jadi berasal daripada Bagan Datuk Perak. Dan memang daripada sekolah menengah lagi kita bergelemang dengan kebun kelapa. Jadi sekolahnya pun Pak Ngah memang ambil jurusan sains pertanian. Jadi Tok Ayah pun dah memang menjaga kelapa untuk saudara mara. Jadi lepas tu bila dah lepas sekolah menengah, boleh kerana keluarga pun agak sederhana, sederhana susah, dan kita merantau. Merantau tu bekerja dulu. Dalam pada bekerja tu baru ambil peperiksaan, ambil balik SPM, ambil balik STPM kan. Jadi kalau ikut pengalaman Pak Ngah bekerja daripada awal 80-an lagi, Pak Ngah sudah memulakan kerjaya Pak Ngah dengan first jobnya adalah cable jointer, iaitu company Syarikat Bumi Putra. Tapi dia sebuah telco company. Oleh kerana bila kita datang daripada kampung, Pak Ngah naik lori. Naik lori ikan ceritanya. Pergi ke Central Market. Sekarangnya Pasar Seni. Tapi okeylah tu, dipendekkan cerita pasal saudara mara, pak saudara semua ada kat sini. Jadi kita duduk tapi tak menganggur lama. Dalam seminggu, dua minggu lepas tu, dia kata kena daftar dengan pejabat buruh. Terima kasih lah pejabat guru, jabatan kementerian, banyak membantu sebenarnya. Cuma kita nak nak buat research sikit lah, nak tahu di mana pejabat dia. Jadi dipanggil untuk dapat jawatan cable jointer ni, maknanya macam penyambung kabel untuk telekom. Satu dengan satu, dua dengan dua, tiga dengan tiga, warna biru dengan biru. Jangan warna lain, meletup lah nanti. Tapi tak lama. Pasal lepas tu, bila nama kita berdaftar dengan jabatan guru, banyaklah pula tawarannya. Tak lama rasanya, dalam 2-3 bulan lepas tu, ada pula satu orang kata syarikat multinational company, Aluminium Company of Malaysia, Elkin. Kilang dia besar dekat Section 13 PG. Jadi untuk jawatan apprenticeship, apprentice juru elektrik. Wow. Jadi Pak Angah cakap syukur, alhamdulillah, ini satu peluang kepada Pak Angah. Daripada kampung datang, dan interview tu oleh GM dia Chinese, dan MD dia Mak Saleh. Dia kata will send you to Industrial Training Institute. Jadi maknanya TVET Pak Angah tu tahun awal 80-an di Institut Latihan Perindustrian Jalan Kuchai Lama, ITI ataupun ILP. Dapat basic NITTCB punya sijil, National Institute Technical Certification Board, lebih kurang macam tu lah. Technical kan, elektrik. Tapi duduknya di kilang, bekerja ni di kilang. Dan ada shift. Jadi dia orang kata sabarlah. Boleh jadi juru elektrik, sampai wireman, sampai charge man kan. Satu future yang ni. Tapi lat-lat tak sampai setahun dua jugalah, dapat tawaran lagi pula. Daripada juru elektrik kepada juru teknik. Juru-juru ni kan. Jadi Pak Angah suka lah juru-juru ni lah. Juru teknik, technician lah kan. Tapi berbeza sikit, dia scientific punya equipment, peralatan scientific untuk hospital, untuk industri kan. Tapi company-nya multinational company, iaitu Jepson & Jason daripada Denmark. Jadi Pak Angah ni berpeluang expose lama dengan multinational company, bukan lokal kan. Jadi Pak Angah cakap, eh, beruntungnya semua. Jadi belajar sampai satu ketika tu, memang kita supply satu equipment yang operation tu dekat hospital, guna dyscope tu kan. Pengalaman Pak Angah, pengalaman hidup. Umur muda lagi macam saya masuk operation theater, tengok profesor dan tim dia buat bedah, open heart surgery. Pasal kita kena standby dengan senior technician kalau apa-apa jadi pada mesin tu. Jadi Pak Angah ada pengalaman tu. Jadi seronok. Tapi jiwa Pak Angah ni, mungkin juga saudara mara pun ada yang jiwa seni. Dekat Pagan Datuk tu kan. Jadi saya, Pak Angah minat juga bidang seni. Dalam pada sibuk bekerja juru elektrik, juru teknik tadi, daripada awal 80-an, ujung 80-an, sampailah 90-an tu, memang Pak Angah berjinak pula dengan teater. Lakonan pentas. Komplek budaya tu jam, sebelum Mak Suara. Lepas tu bila dah ada aktif dengan teater, lakonan pentas apa semua, berkawan lah pula dengan member-member yang drama radio dan TV ni. Jadi dah berulang pula daripada komplek budaya pergi ke RTM.
2: Di situlah tercetusnya.
3: Di situ mula-mulanya. Tiga fasa tu tadi. Maknanya fasa 80-an tu tadi, fasa yang bermulanya Pak Angah daripada teknikal punya bidang, Pak Angah beralih perlahan-perlahan. Walaupun dah kerja tetap tu, tapi Pak Angah ada part time pula di radio pendidikan. School broadcast. Itu jam tak tahulah macam mana. Itu semua Allah dah susun kan. School broadcast pula sebagai part time pelakon dan jurahebah. Macam kontin, tapi untuk sekolah. Sampai sekarang pun ada kan siaran radio pendidikan di bawah Jabatan Pendidikan Kementerian Pelajaran. Itu satu. Lepas tu daripada school broadcast tu pula, ada pula kawan-kawan yang di bahagian unit TV, alih suara, mengalihkan suara Jepun, Brazil apa semua. Jadi di situ Pak Angah dah nampak inilah peluang dan ruang dalam penyiaran ni. Bukan sahaja juruhebah.
2: Pada ketika itu tahun, kalau ingat tahun
3: 82, Pak Angah dapat sijil uji bakat.
2: Zaman dulu ada
3: kelulusan. Ada. Ada hitam putih, dah kuning dah surat tu. Tapi Pak Angah simpan dalam fail elok-elok. Pasal itu data kan, data kan. Pak Angah ada fakta, tapi kalau tak ada data, koleksi macam mana kan? Jadi Pak Angah simpan sampai kuning surat tu. Lulus 1982, unit Radio Pendidikan Jabatan Pendidikan Kementerian Pelajaran. Hmm. Walaupun macam A4 size saja, betai pakai tak lagi, tapi disain oleh pengarah. Begitu juga audition Ahli Suara TV. Jadi Pak Ngah bermula dengan RTM tu, maknanya dalam pada school broadcast tu Pak Ngah juga bermula sebagai pengahli suara, penulis penulis skrip dan juga suara latar. Drama radio itu jam murah je, RM2.30.
2: Zaman tu sebenarnya walaupun zaman sekarang
3: besar.
2: Ni pada kita tu sangat besar.
3: Kalau dapat satu slot episod tu RM70, Allah, yeah, gembiranya. Jadi Pak Ngah bermula juga dengan pengalih suara. Ingat lagi Captain Future. Jadi pencerita. Jadi kita dia bagi skrip, lepas tu ahli suara. Jadi Pak Ngah dah nampak. Lepas ahli suara tu pula, ada pula member kata, ni radio, drama radio, nak ni pergi ekstra, ambil skrip pergi. Macam tu je dulu kan. Pergi pula berlakon pula radio. Lepas tu suara latar pula, rancangan kebun kita. Pak Ngah ingat lagi, Pak Ngah belajar menulis skrip, kebunnya kebun kita, KK juga. Jadi itu yang Pak Ngah bawa KK sekarang ni, kebun komuniti. Kebun kita tu dah dimulakan oleh unit pembangunan RTM daripada awal 80-an. Jadi Pak Ngah ingat lagi arwah Kak Barirah Haji Alwi. Dia kata, you tulis skrip. Kita tak ada pengalaman menulis apa semua kan. Dia kata, itu aku tak tahu. Kau pergi tengok monitor tu, semua dah syuting dah. Jadi seronok lah kita tengok kan. Kita tengok, kita tengok. Dia kata, catit. Jangan tengok gelak apa benda je. Tengok, catit. Nanti baru akak akan susunkan balik. Oh, begitu caranya. Macam agrotech apa semua tu kan. Jadi maknanya, okey, kampung mana, dia 5W1AS tu je. Apa, bila, di mana, bagaimana kan. Dah ada tu, baru baru kita belajar balik. Tapi Pak Ngah membesarnya secara formalnya banyak di Institut Penyiaran Tun Razak lah. Situ memang RTM memang ada IPTA. Kita ada satu institut RTM punya di bawah penyiaran. Lepas tu dia link dengan UITM, MESCOM ni. Jadi kalau yang dah jadi announcer, jadi curuh hebat lebih 3-4 tahun, 5 tahun tu, maknanya melangkah lah. Sama ada nak buat diploma ke, nak buat degree ke, master ke, PhD ke. Macam tu lah. Jadi Pak Ngah dah nampak. Jadi Pak Ngah tinggalkan teknikal, Pak Ngah pergi kepada broadcasting.
2: Di situ bermulanya. Kita nak fokus kepada tentang penyiaran ni sendiri.
3: Penyiaran
2: bermula sebab saya difahamkan tadi kita borak-borak, Pak Ngah kata Pak Ngah juga merupakan salah seorang wartawan. Pak Ngah juga merupakan penyampai radio. Mungkin Pak Ngah boleh ceritakan, kongsikan bersama dengan pendengar.
3: Okey. Jadi bila Pak Ngah dah bermula sebagai secara kecil-kecilan, 80-an tu, Pak Ngah dah nampak konsep A to Z tu, A to Z tu. Maknanya juruhebah ni, penyiaran ni bukan announcer je. A-nya announcer, B-nya broadcaster, C-nya commentator, D-nya, D-nya apa kalau you boleh ni? Macam you lah sekarang, DJ. Jadi kalau Pak Ngah sebagai interviewer nak audition untuk salam ke contohnya, Pak Ngah akan tanya A sampai Z, boleh jawab tak? Jawab sebab punya mampu lah kan. Jadi maknanya A sampai Z tu boleh diterangkan secara spontan. Jadi baru kita matang, baru kita boleh goreng. Macam nasi goreng, kita nak goreng sampai lumat. Tapi apabila Pak Ngah nampak future-nya ada, jadi Pak Ngah mula menulis. Tak berhenti menulis sampai sekarang pun. Jangan berhenti menulis, jangan berhenti membaca. Jadi announcer, lepas tu sampai kepada broadcaster, commentator, DJ, wartawan tu broadcast journalist. BJ. Jadi maknanya daripada reporter, okay, kita melaporkan saja. Lapor, pergi keluar, laporkan. Wartawan ni kena buat semua macam producer lah kan. Jadi semua tu kita boleh belajar. Yang penting minat.
2: Ya, betul.
3: Minat dan disiplin. Dan mencari ilmu. Yang penting belajar pula. Memang tak pergi buat master apa pun, tapi dalam RTM tu, dia punya sifu ni, orang-orang lama ni, yang lepasan luar negara, kan. Tapi garang-garang lah. Tapi ada juga yang rank and file. Tapi jangan cerita lah. Kalau Pak Ngah cerita nanti tak cukup satu jam. Tapi kita boleh sambung-sambung. Jadi bab wartawan tadi, maknanya bila Pak Ngah dah habis fasa 80-an, dengan School Broadcast dan juga bahagian unit pembangunan TV, RTN. Lepas tu TV3 buka. Ini era pula, era 90-an ni cerita. Ramailah rakan-rakan, bos-bos RTN ni disunting dan berpindah ke itu jam bangunan KUB. Jalan tu Putra, Syed Putra, sebelum ke Jalan Liku Bangsa. Jadi Pak Ngah ni pun mengikutlah sama. Kan, mengikutlah sama untuk kita nak belajar, kita nak explore kan. Kita nak explore. Jadi maknanya budaya multinational company itu tadi Pak Ngah adapt dalam budaya kerajaan, radio pendidikan dan juga RTM. Pergi pula kepada TV swasta. Lulus audition. Kena audition juga walaupun ada pengalaman. Walaupun yang tusuk semua daripada banyak kan orang hotel-hotel daripada RTM, tapi ini swasta kan. Jadi kita kena pro. Okey. Jadi di situlah mula-mula jawatannya juruhebah bilik hubungan. Lepas tu daripada juruhebah bilik hubungan tu pergi kepada production. Daripada selepas production pergi ke marketing. Banyak Pak Ngah belajar.
2: Itulah.
3: Maknanya complete the circle of broadcasting. Jadi bezanya pula swasta ni dia punya okey, kalau bos kata okey, di RTM dulu dia ada juruhebah TV. Keluar. Dia baca intisari rancangan pun keluar. Mungkin kalau you boleh tengok nama-nama seperti Nur Amin, Susi Tan, Taufik Latif. Itu semua sifu-sifu Pak Ngah belajar dengan dia. Jadinya TV3 kita tak mau. Tak ada keluar muka. Yang keluar muka cuma perempuan. Jadi Pak Ngah ni consider macam Thorn Among the Roses lah. Dan adalah nama-nama lain. Kalau yang boleh disebut dia orang tu memang top lah, macam Pak Neil kan, Azwan, tentulah. Tapi Pak Ngah stay daripada dulu sampai sekarang belakang tabir. Because I want to create the identity. Orang tak kenal tak apa. Kita boleh lepak kat bawah pokok, boleh lepak mana-mana. You sebagai pengalih suara, bukan you sebagai popular, sebagai artis, lakon kan. Jadi Pak Ngah nampak bidang tu, tapi dia sampai A to Z. Jadi wartawan, reporter, okey, lepas tu bercampur gaul. Itu yang pentingnya. Jadi bila sampai satu tahap gawat 98. Ini era 90-an kan. Gawat 98. Pak Ngah start lebih kurang tahun 90, 91, lebih kurang dekat 7-8 tahun, 9 tahun juga. Dapatlah menimba ilmu dengan budaya swasta tu tadi. Dengan work pressure dia. Dengan segala macam input-input swasta yang boleh diproses menjadi output balik untuk kita balik sirih pulang ke gagal. Gawat.
2: Yalah.
3: Dapat ni bukannya berhenti saja. Dia ada apa tu? Berhenti suka sama suka. Ada dia punya tu check tengok apa semua. Lepas ni rumah mampu milik satu. Jadi Pak Ngah park rumah mampu milik, Pak Ngah balik itu jam Jakim baru unit Bahis. Belum bahagian lagi.
2: Belum lagi.
3: Unit Islam di bawah Jabatan Perdana Menteri. Lepas tu daripada unit kepada Bahis, bahagian Hal Ehwal Islam. Tapi di bawah JPM. Itu yang Pak Ngah semangat. Maknanya masa school broadcast tu Pak Ngah dengan Jabatan Kementerian Pendidikan. Lepas tu dengan RTM penyiaran. Lepas tu Bahis pula Jakim bawah JPM. Jadi Pak Ngah seronok lah. Pasal kita tak formal, kita tak ada master pun kan. Tapi jangan berhenti belajar. Jangan putus membaca. Teruskan. Jadi pendekkan cerita, duduk di situ daripada unit jadi bahagian sampai jadi jabatan. Daripada 90-an tadi sampailah 2000-an.
2: Apa 2000?
3: Jadi itu jam setnya Bahis bahagian Hal Ehwal Islam masih di Pusat Islam. Tapi bila Jakim pindah ke Putrajaya. Tapi itu jam radio-radio kita masih lagi di Bahis.
2: Masih lagi
3: menumpang slot, ada yang 5 minit. 3 minit pun ada, dia panggil kapsul je. Pangan cakap dengan penumpik-penumpik lama, tak apa, walaupun 1 minit, 2 minit, 3 minit, 10 minit, tak apa, alhamdulillah. Hmm. Jadi dia bagi. Hmm. Sekarang berapa jam airtime kita dapat? Hmm. Siap ada Salam FM lagi. Hmm. Jadi memang jiwa Pak Ngah memang bila cakap Salam FM ni, hmm, pasal dulu menumpang. Hmm. Radio 1 menumpang radio KL.
2: Okey, Pak Ngah, kejap. Kita cerita bermula dari awal pembabitan Pak Ngah bersama di Salam FM.
3: Di Salam FM.
2: Di Salam FM. Ini Pak Ngah antara orang yang terawal, otai-otai yang terawal. Mungkin Pak Ngah boleh ceritakan pada ketika itu keadaan penubuhan Salam FM ni sendiri.
3: Yalah, bila kita dah bermula dengan 1 minit, 2 kapsul rakaman, 10 minit, 15 minit bersama tamu, teladan, kursus baca Quran semua kan. Jadi kita dah ada pengalaman lah. Kalau kita nak duduk di konti, kita nak operate the konti kan, input-input tu semua dah ada. Jadi kita brainstorm. Saya ingat Pak Ngah zaman pengarah Encik Mak Husin lah. Kan, saya ingat Pak Ngah
2: time tu sekitar tahun?
3: Sekitar tahun dah masuk tahun 2080-an habis. 2000.
2: Awal 2000.
3: Awal 2000. Masa Pak Ngah dengan itu dekat 15 tahun. Jadinya brainstorm. Jadi kita set tim Salam FM. Jadi maknanya di Putrajaya kontinya, tapi masih lagi frekuensi. Walaupun kita ada OB band kan, tapi oleh kerana dulu kan ada Blue Ocean, hubungan agensi dengan agensi ni baik. Baik. Tidak bayangkan mana ada agensi lain boleh duduk dekat RTA. Dan kita dapat konti. Walaupun berkongsi dengan Asyik. Walaupun ada konti suara Islam sebelah. Tapi tak apa. Yang pentingnya, walaupun berkongsi, walaupun 1 minit, 2, 1 jam, 2 jam, yang pentingnya kita ada. Pasal penyiaran ni, kita boleh menyiarkan benda baik. Macam IKIM, Institut Kefahaman Islam Malaysia JAKIM. IKIM. Okey, yang tak faham pergi ke IKIM. Okey, Pak Ngah pun mendengar IKIM, tapi Pak Ngah di JAKIM. Bila dah faham, baru kita Salam FM ni JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Kita memajukan Islam.
2: Sekarang ni dibandingkan 2026 dengan awal 2000 pembentangan Pak Ngah tu, macam mana Pak Ngah tengok hari ni Pak Ngah datang kat sini sendiri?
3: Kalau nak ikut, kalau banyak yang menangis lah, menderita sebagai piecemeal, sebagai part time, sebagai sambilan kan. Gaji bermula dengan 600 basic. Tapi Pak Ngah cakap tak apa, itu adalah basic. Oleh kerana tadi Allah dah bagi kita rezeki. Ada pula yang hello sana, menulis skrip lah, dubbing lah, apa benda lah, buat lah part time, DJ lah, orang kahwin lah, apa ke benda kan. Jadi maknanya rezeki tu masuk. Ya Allah, mudah kan.
2: Alhamdulillah.
3: Jadi sehinggalah satu tahap gunding-gunding G2G ni kan. Sehinggalah jawatan di Salam ni dikontrakkan, option kontrak oleh JPA. Pak Ngah merasa tu sign, tapi dah ujung-ujung perkhidmatan lah. Tapi walaupun kita pernah jadi BJ, orang kata grade 41 ke grade 30 berapa ke, Pak Ngah tak faham sangat grade-grade tu semua. Lepas tu bila option kontrak balik, yang paling rendah apa? P19.
2: P19.
3: Pak Ngah cakap Pak Ngah bukan bekerja untuk grade. Grade apa ke benda kan, kalau kita dah umur 50 lebih, grade 50 lebih kan. Jadi yang pentingnya kita enjoy, kita happy. Tapi Pak Ngah lastnya memang option contract dengan JPA. Dengan JPA, tapi di Salam FM.
2: Pak Ngah menamatkan perkhidmatan servis perkhidmatan bekerja ni pada tahun 2017. 2017. Dan hari ini Pak Ngah dah jauh dah.
3: Jauh kan? Pasal nak laju tadi 1 jam kan?
2: 2026 dan 2017 tu adalah waktu yang 9 tahun sebelum. Dan kalau hari ini Pak Ngah mungkin tak dikenali sebagai bekas penyampai radio dan sebagainya, tapi dikenali dengan satu entiti yang baru, satu pekerjaan yang baru, yang sehingga mengangkat nama Pak Ngah seantero Malaysia ni orang kenal. Okey. Dan Pak Ngah mungkin sebelum kita touch ataupun kita pergi dengan kerja sekarang ni Pak Ngah, mungkin Pak Ngah boleh kongsikan sikit, saya nak ni, pada ketika bersiaran di Salam FM pada awal-awal pembabitan tu, mungkin Pak Ngah boleh ceritakan apa rancangan Pak Ngah terbitkan dan siapa bekas-bekas penyampai radio Salam FM yang masih sekarang ni Pak Ngah ingat.
3: Okey, terlibat dengan penerbit dan penyiarnya tu, kita solo. Solo. Kalau you nak buat crossover, kalau you nak buat lintas langsung pun, you pandai-pandai lah. Kan? Bos, dia bagi surat tu aje. Surat arahannya kan? Itulah kata pengalaman tu. Mengajar kita matang. Orang kata mengulas tilawah Al-Quran. Maulidur Rasul. Merdeka. Hari raya ni memang menangis lah. Yang perempuan-perempuan lah menangis. Nak sangat jadi DJ. Jadi Pak Ngah cakap saja Pak Ngah kena kan. Nak buah kan. Lepas tu tidur pagi raya memang selalunya. Raya ke, raya haji ke.
2: Pak Ngah bertugas.
3: Pak Ngah apa kan, usik lah dia kan. Nak sangat jadi DJ ya. Nak kena-kena. Tapi di situlah kita punya pengorbanan tadi. Pergumanan untuk tolak ansur. Dengan kawan-kawan dan semua. Tapi rasanya you, kalau you bertugas di mana pun, hari raya ke, merdeka ke, buat ulasan ke, mana you ada frontliner di TV. Tapi Pak Ngah memang, identiti Pak Ngah memang belakang tabi. I want to be man behind the scene. Apa kita nak dikenali? Sehinggalah bila terbabit dengan pertanian bandar tu, walaupun zaman PM Pak Lah dah digazetkan dasar tu kan, tapi Pak Ngah terus memendang ke depan. Pak Ngah tak tengok ke belakang. Sehinggalah baru-baru ni viral. Kan, rasa Pak Ngah adalah terlibat dalam inisiatif pendapatan rakyat, Intan, IPR Intan, inisiatif pendapatan rakyat, inisiatif pendapatan rendah, Intan tu inisiatif tani. Kenalah dengan jawatan Pak Ngah sebagai kaki tangan kontrak. Tak berpincin. Kan, warga emas. Dia susun untuk B40, untuk ibu tunggal, untuk orang susah. Tapi dijayakan di dalam kawasan Bandar Raya Lestari Putrajaya. Sudah 3 tahun. 10 hektar.
2: Okey, Pak Ngah, panjang lebar Pak Ngah dah berikan pengenalan kepada kita dan juga pendengar tentang siapa Pak Ngah. Saya rasa kita pun dah dapat tahu macam-macam cerita daripada Pak Ngah daripada awal, apa, bertukar-tukar tempat kerja dan sebagainya, dan sehingga hari ini. Sebelum tu Pak Ngah pun dah apa, berfikir dan merancang untuk berpencen dan sebagainya. Menarik. Tapi kejap lagi kita akan cerita, kita akan nak tahu tentang lebih lanjut tentang bagaimana tercetusnya idea untuk bertani. Okey, kejap saja lagi Pak Ngah, jangan ke mana. Teruskan bersama kami di Salam FM, rancangan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah.

0: Ini Alkisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya.
1: Kembali bertemankan saya Fandi Abdullah dalam rancangan Alkisah. Setiap figura mempunyai kisah. Dan masih lagi bertemankan kami di Konti ketika ini, Encik Muhammad Azimi Kasim, ataupun lebih dikenali sebagai Pak Ngah, ataupun yeah, sebelum ini waktu bersiaran ke udara DJ Azimi. Okey Pak Ngah, panjang lebar Pak Ngah dah cerita tentang bagaimana permulaan Pak Ngah, permulaan karier dan sebagainya. Dan Pak Ngah berfikir untuk menamatkan karier tu dengan sebelum tu nak berpension, memilih untuk menetap di Putrajaya. Maknanya perancangan awal, jangkaan awal tu Pak Ngah dah tetapkan untuk supaya apa ending dia, apa dia punya climax dalam hidup Pak Ngah tu, Pak Ngah dah tentukan siap-siap. Baik Pak Ngah, menarik dari juru elektrik, juru teknik, juru hebah, sekarang ni jadi petani. Petani moden ni. Juru tani. Mungkin juru tani. Baik Pak Ngah, bagaimana Pak Ngah boleh kongsikan juga ya permulaan perjalanan dalam bidang penyiaran ke bidang pertanian ni sendiri. Macam mana boleh tercetus dan selepas itu Pak Ngah boleh memulakan karier dalam bidang pertanian. Silakan Pak Ngah.
2: Sebenarnya Pak Ngah, itulah Pak Ngah cakap tadi, Pak Ngah belajar di RTM, Institutnya Penyiaran Tun Razak, AIPTA tu kan. Pasal zaman Pak Ngah, mula-mula fasa pertama, kalau you perasan tadi 80-an tu, di situlah unit pembangunan TV di mana Pak Ngah belajar dengan program TV-nya Kebun Kita. Penerbitnya Barirah Haji Alwi, dan pakar rujuknya Dr. Azmi juga, UPM. Jadi kita boleh jumpa dengan pakar rujuk, dengan doktor, dengan penerbit. Suara latarnya arwah Abang Rahman Adam, Khairaman Nyayah tu. Jadi kita belajar sambil kita buat skrip. Kita belajar, oh macam ni caranya suara latar, dia kena tampal dengan suara. Macam ni nak editnya, apa semua tu, semua analog. Zaman tu mana ada, bukan macam zaman sekarang. Kena tulis semua, kena detail. Jadi minatnya di situlah. Kalau radionya Fajar di Bumi Permata,
1: penerbitan radio.
2: Penerbitan radio. Tapi unit pembangunan radio dan TV. Jadi maknanya membangunkan pertanian. Memang RTM dah buat lama. Sehinggalah Fajar di Bumi Permata, Kebun Pak Wang, sehingga sekarang ni dah ada kebun komuniti. KK juga dulu kebun kita. Sekarang kebun komuniti. Pak Ngah terbayang kebun Pak Ngah zaman kebun Pak Wang dulu kan. Kebun Pak Wang tu, Pak Wang tu memang arwah Abang Sahak, Sahak Ubah. Dia kerja Bank Negara. Tapi kalau berlaku, memang sebiji macam pekebun lah. Macam mana membawa karakter tu, build up the character tu kan. Jadi Pak Ngah bercampur dengan dia orang, tengok macam mana cara dia orang, kongsi input-input untuk diproses kan. Sehinggalah bila Pak Ngah berpindah, Putrajaya pun dah 20 tahun lebih kan. Yalah, rumah dia pun 40 lebih ribu sampai 100 atau lebih ribu punya market dia. Jadi di situ zaman PM Pak Lah lah, dasar pertanian bandar tu kan. Jadi bila dasar pertanian bandar tu ada, maknanya dibolehkan, dibolehkan berkebun. Tapi ada konsep dia, ada peraturan dia, kena cantik, kena ada landscape dia, kena ikut peraturan saluran apa semua. Jadi diam tak diam pun sekarang dalam Putrajaya dan juga bandar-bandar yang lain, kita dah ada lebih dekat 20 kebun komuniti, kebun bandar. Jadi pengalaman Pak Ngah dengan media membawa kita jugalah keluar tengok negara orang ya. Walaupun tak sempat ke Europe, tapi Asia Pak Ngah cover lah. Macam Singapura, Indonesia, apa ni, Filipina, Thailand, Kemboja, Vietnam kan. Dia orang lagi lebih jauh, advance. Jadi bila Pak Ngah tengok, eh nak bersara dah ni, tak lama kan. Jadi di situ Pak Ngah dah berjinak-jinak dengan kebun komuniti. Kebun komuniti tu di bawah Kementerian Wilayah, tapi penyelaras pusatnya adalah Perbadanan Putrajaya. Jadi as long as you ada jawatankuasa, you ada komuniti dan you ikut segala prosedur, SOP, PBT. Jangan pula kita pergi teroka macam kebun kita. Tak kan, nanti penguatkuasa datang.
1: Dia sebab kalau tanah di kampung lain, kalau kita lain, di bandar lain ya.
2: Tanah di kampung banyak, tanah kita reserve-nya pun luas. Ini di bandar ni, kena cermat. Kena cermat dengan semua agensi. Pertama dengan PBT. Ha, lepas tu kalau ada pula melibatkan dekat kawasan Pak Ngah tu pula ada anak sungai yang mengalir indah.
1: Oh, okay.
2: Anak sungai Gajah. Di tepi flat, macam flat mampu milik ya, Putra Harmoni tu. Tapi bila kita dah bersara, kita upgrade lah, buat elok-elok. Dia jadi macam butik homestay kan. Ha, jadi kita balik pun seronok tengok tepi sungai. Jadi Pak Ngah membawa satu konsep community engagement. Maknanya kalau dulu kita bersilaturahim lah, macam duduk di kampung kan, gotong royong kan. Jadi maknanya community engagement tu tadi, kalau PBT tengok ataupun agensi tengok, katalah nak meeting, nak apa, nak gotong royong semua, setakat 20 orang, 10-20 orang, okey Pak Ngah, okey, anytime. Kan? Pasal banyaknya pesara yang beli rumah, yang tak beli rumah pun duduk dengan anak. Habis apa nak buat aktiviti kan? Okey, jadi kita berkebun. Jadi bila kita tengok macam mana pertanian bandar lestari ni di luar negara kan, dahsyat. Kalau nak bezakan dengan kita,
1: antara negara-negara yang dipelajari tu dari negara mana Pak?
2: Singapura contohnya. Dia orang ada vertical urban farming. Kalau di Thailand, di Kemboja, Vietnam, Indonesia, jangan cerita lah. Kita keluar lah, tak jauh kan. Jadi di situ Pak Ngah melihat ni pertanian bandar ni, walaupun Pak Ngah daripada luar bandar, pergi ke bandar, apalah nak bertani pula kat bandar kan. Jadi itu yang kata reverse psikologi tu. Jadi orang nak membangunkan, yelah dulu zaman dekat-dekat sebelah Putrajaya ni pun Sungai Merap, Sungai Rama, semua dah buat estate kan, kelapa sawit semua dah jadi pembangunan, dah jadi ni. Apa pula tiba-tiba nak dikonsep bukan pula jadi ni? Tapi itulah uniknya. Kalau kita pergi luar negara, ada sebuah kampung, kampung Melayu contohnya, Chinatown ke kan, ataupun ada kebun ni kan. Jadi Pak Ngah sampai bercita-cita supaya pertanian bandar ni lebih diperkasakan, lebih diraikan, terutamanya untuk pesara-pesara, warga mat. Bukan kerana Pak Ngah orang tua, pasal kita pun dah memang ke arah negara tua, 2030-2040 kan. Nah, jadi maknanya adalah tempat orang kata kita nak berkomuniti, nak bersilaturahim. Adalah dia punya aging garden dia. Pasal di situ nanti macam tempat Pak Ngah dekat Putra Harmoni ataupun flat hijau tu, Bisnis 9 je. Dekat situ, daripada flat hijau tu dah jadi macam lembah hijau. Pasal dia ada reserve hijau. Daripada dibiarkan nature, flora dan fauna betul. Tapi kalau nature tu okey lagi, kita seronok lah tengok hijau apa semua kan, flora tu, bunga-bunga apa semua kan. Tapi fauna dia, kalau haiwan yang ni semua merama-rama pun tak apa. Kalau dah babi hutan, dah ular sawa panjang 10 kaki pun ada. Jadi makna itu kena kawal. Ada pula daripada sudut akta dan juga macam zoo ke apa dan sebagainya. Tapi kita tidak ada zoo. Jadi kita mengambil konsep supaya mana yang semak tu kita bersihkan. Mana yang cantik tu kita cantikkan lagi. Jadi dia dah nampak macam bukan saja berluka, tapi dia macam taman. Taman hijau. Jadi mungkin oleh kerana PBT melihat kita punya komitmen komuniti apa semua kan, jadi diluluskan untuk kebun komuniti 1, 2, 3, 4, 5 sampai sekarang dah dekat 20. Dekat kawasan Pak Ngah tu pun ada lebih kurang 5-6 komuniti. Rumah teres ada kebun dia, ada mini dusun dia. Flat kami pun ada. Tapi bukan untuk komersial, bukan untuk individu. Kena berkomuniti. Kena baik pakat dia. Kalau tak baik pakat dia, balik kampung pergi buat kebun sendiri. Senang aja. Pasal penguasa pun depan rumah kita. Tapi senang. Alhamdulillah. Putra Harmoni kita membuktikan, sehinggakan perbadanan kementerian buatkan makmal greenhouse yang ada rock melon studio. Lepas tu Mardi pula bagi untuk buat macam kita buat aquaponic system. Mula-mula dalam kolam fiber 1, 2, 3 je. Tapi sekarang ni dah ada 50 aquarium. Dalam aquarium tu ada keli. Di atas keli tu ada sayur-sayuran. Ulam-ulaman. Nanti datang lah melawat. Tapi itu kebun komuniti. Lepas tu ada juga kebun aging garden. Satu kebun yang dah macam peringkat dah mini dusun lah. Jadi kadang-kadang kita tak akan nak balik kampung. Kan orang tu semua dah tak ada, anak-anak pun sibuk. Jadi kita balik kampung dekat-dekat area. Konsep tu dah ada, konsep kampung tu. Sehingga kan Pak Ngah selalu sebut konsep kampung anak Sungai Gajah. Bukan Pak Ngah nak bawa orang kampung beribu-ribu buat kampung kat Putrajaya ni, tak. Kena faham konsep, idea dan strategi. Macam tu juga radio komuniti, radio Salam FM, di lokasi. Meletuplah nanti. Pasal zaman Pak Ngah dulu mana ada viral.
1: Yeah.
2: Crossover. Crossover itulah CEO. Itulah AI pada Pak Ngah.
1: Yeah.
2: Sekarang ni artificial intelligence. Dulu kita CEO. Crossover. Orang lain tinggal lah pasal dia tak crossover. Kita crossover.
1: Okay, Pak Ngah, kejap.
2: Pertanian.
1: Bila cerita tentang pertanian ni, antara perniagaan ataupun bisnes yang fokus kepada Pak Ngah dalam pertanian ni, Saidi Farm kan cili merupakan tanaman yang menjadi fokus.
2: Okay. Jadi kita terus saja menjurus kepada cili, IPR Intan Putrajaya tadi. Walaupun ada di antara kawan-kawan Pak Ngah yang lebih involved dalam 10 hektar pun ada. Itu cara dia. Yeah. Tapi pada Pak Ngah, kita nak buat dalam bandar kan. Kalau pun kita dapat sikit, jadi maknanya cili ni dia buatkan satu inisiatif dalam bandar. Bandar kan ada miskin bandar, ada B40-nya, even T20 pun kalau ni pun kena buat sesuatu juga kan. Dalam keadaan apa ni, ekonomi apa semua kan. Jadi maknanya cili ni tadi involve dalam 10 hektar pun ada.

0: Putrajaya. Mm-hmm. Inisiatif pendapatan rakyat ataupun inisiatif pendapatan rendah lah. Mm-hmm. B40 khususnya. Jadi Pak Ngah sudah nampak ini adalah satu inisiatif yang bagus. Mm-hmm. Oleh kerana mungkin Pak Ngah berkawan dengan IPT, dengan researcher. Mm-hmm. Pasal banyaklah nanti bila projek pertanian ni datanglah Jabatan Pertaniannya, mm-hmm, dengan PPK, dengan LPP-nya, mm-hmm, dengan Kementerian Pertanian, Keterjaminan Makanan. Mm-hmm. Jadi di situlah kita boleh menjamin makanan kita kalau di depan mata kita macam-macam ada. Mm-hmm. Kan? Jadi maknanya kita melihat di bandar-bandar pun, mm-hmm, kalau betul cara susunnya, landscape kebanyakannya kita boleh tengok, mm-hmm, cantik, mm-hmm, dan ada haruman boleh diciumkan tapi tak boleh dimakan. Mm-hmm. Tapi kalau dipetik, boleh dibasuh, ulam boleh dimakan. Mm-hmm. Jadi kita beralih, kita transform kan. Mm-hmm. Walaupun tak setahun dulu, mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 mm-hmm tahun. Jadi Pak Ngah melihat cili tu walaupun 10 hektar 20 orang, kecil sangatlah, kita dapat setengah hektar seorang. Mm-hmm. Tapi boleh untuk, mm-hmm, 2,000 polybag disediakan, mm-hmm, dibuat elok-elok, ada SOP-nya. Mm-hmm. Dan alhamdulillah, mm-hmm, semuanya mencapai 1 tan lebih, 2 tan lebih.
1: Itu jumlah hasilnya. Tu hasil dalam 1 bulan ataupun macam mana tu?
0: Dia 3 bulan lah maksimum.
1: 3 bulan, satu musim lah.
0: Cili kan, aha, satu musim. Aha. Dan kementerian lantik pula pertubuhan peladang kawasan, uh-huh, Kuala Langat, uh-huh, untuk menjadi agensi pelaksana. Uh-huh. Pasal mereka tu dah berjaya, dah ada pengalaman, uh-huh, mereka dah ada satellite farm, uh-huh, kan. Uh-huh. Jadi Putrajaya, kita kalau kita nak jadi contoh, uh-huh, kita kena belajar, uh-huh, dan kita juga berkongsi input-input yang baik lah, uh-huh, untuk diproses menjadi output. Uh-huh. Jadi Pak Ngah dah nampak daripada IPR in Tandri, Pak Ngah nampak in future IPT Berlian. Hmm. You cerita Intan kan, hmm, Pak Ngah cerita Intan kan, hmm. So mungkin nak Berlian, hmm. Intan Berlian, siapa tak nak. Jadi apa pula Pak Ngah, IPT Berlian tu, hmm. IPT tu daripada IPR, Inisiatif Pendapatan Rendah, uh-huh, kepada banyak orang kata Inisiatif Pengajian Tinggi lah, universiti. Itu dah biasa, uh-huh, Prof Ulung, Prof Madia, Prof Ejang, Prof, uh-huh, apa semua kan. Dia pun memang researcher, membawa library berjalan, mm, dekat server dia. Tetapi IPT pada Pak Ngah, Inisiatif Pendapatan Tinggi, mm, daripada IPR tadi yang boleh dapat 1K, 2K, 3K untuk 3 bulan satu pasal, dia boleh dipertingkatkan, mm, kepada Inisiatif Pendapatan Tinggi, mm, barulah boleh beli belian, mm, daripada Intan kan, mm, Inisiatif Tani, mm, Intan belian tu Pak Ngah pecah kan. Okey, belian tu maknanya petani, peternak, nelayan dan agro pelancongan, mm. Jadi kita sapu semua, mm-hmm. Tapi kena ada konsep, mm-hmm, idea dan strategi, mm-hmm, yang membawa kepada satu inisiatif, mm-hmm. Terutamanya untuk orang muda macam you, mm-hmm, dan juga lepasan-lepasan daripada college, universiti, apa semua ni. Boleh, mm-hmm, yeah. Dia orang boleh. Macam Pak Ngah sendiri pun ada juga, mm-hmm, budak-budak lepasan, master,
1: mm-hmm, yang berminat,
0: seorang dua ada, mm-hmm. Tapi cara kita nak mendidik, mm-hmm, cara kita nak menyantuni dia orang tu.
1: Kalau Pak Ngah tak keberatan, apa cabaran awal pada pembabitan dalam bidang pertanian sendiri, usul dalam tanaman cili ni Pak Ngah?
0: Okay.
1: Sebab bila cerita tentang angka, orang akan lihat dari segi keuntungan dan sebagainya, yeah, kan. Betul. Tapi cabaran dan sebagainya orang tak tahu ni.
0: Betul.
1: Ha, panas terik, cuaca dan sebagainya, ha, kan. Ha, okay, mungkin Pak Ngah boleh kongsikan?
0: Itu biasa. Dan sampai sekarang pun ramai nak belajar dengan Pak Ngah, panggil Pak Ngah jadi ni semua. Pak Ngah cakap, Pak Ngah ni macam tak percaya. Hmm. Walau setahun, baru setahun dua, mm-hmm, setahun jagung, mm-hmm, kan, 2-3 tahun, 2023, mm-hmm. Tapi cabaran dia memang daripada zero cili, mm-hmm. Pak Ngah memang minat sayang pertanian, mm-hmm. Tapi Pak Ngah tak ada menanam khusus, mm-hmm. Kalau sayur ni ke apa ni, tak ada khusus. Pak Ngah ni suka macam konsep orang kata 3T lah, mm-hmm. Tanam, tinggal, tuai. Macam kelapa lah dulu, mm-hmm. Apa sangat kita ni kan, mm-hmm. Tapi kalau nak menjadi kelapa ke sawit tu, ada dia punya SOP, mm-hmm. Ada dia punya baja, mm-hmm. Ada dia punya folia, ada dia punya ubat, mm-hmm. Ada dia punya siraman, mm-hmm. Jadi benda-benda tu semua kena belajar, mm-hmm. Dan di bidang bioteknologi, di bidang sampailah sekarang ni smart farming dan sebagainya, mm-hmm. Jadi cabaran dia memang pening. Macam mana kita nak menjayakan ni, benda kita tak tahu langsung, mm-hmm. Tapi kena berguru, mm-hmm. PPK pun uruskan, susunkan, ada dia punya kursus, ada sijil dia, ikut SOP ni, ada hitam putihnya, ada aku janjinya, menjadilah. Kalau tidak, yang itu yang macam tu, pergi tanam dulu 10-20 ekar, perancangannya macam mana, you punya plan tu yang penting.

0: Bila dah ada plan, baru you work according to what you plan. Mm-hmm. Jadi perancangannya kita kenalah baik dengan Jabatan Pertanian, mm-hmm. kan, Kementerian Pertanian. Dia pula ada LPPK, mm-hmm. dia ada LPP, dia mm-hmm. ada MARDI. Mm-hmm. Jadi benda tu semua dia orang nantinya akan bantu mm-hmm. nak menyuburkan lagi. Kan ke sekarang, apa saja agensi kita kan, mm-hmm. banyak kita dengar peluang-peluang. Mm-hmm. Jadi orang muda-muda macam you yang belajar kat universiti lagi lah boleh pergi jauh. Mm-hmm. Kenapa tak boleh pergi pula? Yeah. Masalah pada Pak Angah, tak ada masalah yang tak boleh selesai. You selesai masalah ni, masalah lain datang. Mm-hmm. Kadang-kadang tak terfikir juga tahu macam mana Pak Angah boleh dapat 3 tan lebih. Mm-hmm. Jadi kelab 3 tan kan. Buah panjang-panjang.
1: Yeah.
0: Uh-huh. Yang diviral oleh platform.
1: Pak Angah, pada ketika itu, perasaan bila melihat jumlah hasil tu yang sangat-sangat tinggi tu, pada ketika itu macam mana? Pak Angah dan juga rakan-rakan tani yang lain?
0: Bukanlah sangat tinggi, tapi berjaya lah. Dalam lusus tu berjaya lah. Walaupun targetnya satu pokok 2 kilo. Tapi memang rasa memang seronok. Memang tak percaya sampai sekarang. Macam mana kita zero knowledge tentang cili. Tapi itulah tadi, ilmu tu kan. Boleh. Disiplin. Lepas tu istiqamah. Itu pasal Pak Angah cakap jangan lihat kepada duit. Bila dengar 2 tan, 3 tan semua dah tanya Pak Angah ni berapa bulan ni, semua dah, semua dah pula nak buat cili.
1: Betul.
0: Sedangkan duit yang sebenarnya DUIT tu doa dulu. Lepas tu usaha, doa, usaha, istiqamah. T itu tawakal. Serah bulan-bulan. Ya Allah, aku serah kepada Engkau. 2 tan, 2 tan, 3 tan, 3 tan. Jadi macam tu. Jadi baliklah kepada pertanian dalam Islam. Jadi tak larilah dengan jakim kan. Jadi maknanya Pak Angah sambil bertani tu, walaupun kadang-kadang letih, cabaran, panas apa semua macam you cakap tadi kan. Kalau pokok dah membesar, kita menyorok bawah pokok. Cuma Zohor je matahari terpacak je yang betul tak ada, tak ada bayang dah kan. Kalau pukul 10-11 tu, duduk, ambil kerusi duduk, menyorok, terim pokok. Tapi hari-hari without fail. Pasal Pak Angah buat dengan my heart and soul. Buat pertanian ni dengan jiwa. Sambil berzikir, bertemankan my Quran time. Kan Quran time kalau kita miss tengah hari live, kita boleh je pergi ke ni platform media sosial dia. Kita on je lah. Okey, hadir ladang cili, hadir. Walaupun kita tak pergi studio kan. Jadi mudah. Jadi kita buat lah nanti.
1: Okey, sikit Pak Angah, sebelum kita berehat, penerimaan keluarga Pak Angah pada ketika itu bila melihat ialah perubahan dari satu bidang ke bidang lain dan akhirnya di bidang pertanian ini sendiri, penerimaan keluarga Pak Angah pada ketika itu?
0: Alhamdulillah, Pak Angah dapat sokongan 100%. Macam Mak Angah pun dulu dia nak forest, yang biasa dengan hutan ni semua kan, dan dia tahu jiwa Pak Angah memang jiwa, jiwa pertanian. Anak Pak Angah walaupun yang sulung tu bidang dia usahawan, engineer, business engineer. Yang kedua tu dia lebih kepada F&B. Yang ketiganya sains sukan. Tapi mereka menyokong penuh. Pasal Pak Angah cakap inilah projek yang bapa nak plan untuk zaman tua, supaya adalah aktiviti. Nak jadi jutawan tu tak adalah. Tapi ada aktiviti. Bayangkan kalau umur dah 60-an, 70-an, kalau you tak aktif,
1: betul,
0: dan you tak ada produk, maknanya productivity, produktif, you sehat tak? Okay, sehat tu satu. Lepas tu you nak kena ada mesra alamnya.
1: Betul.
0: Yang menyokongnya.
1: Betul.
0: Jadi di situlah konsep ada productive aging, active aging, proactive aging, sehat dan nature friendly. Itu semua dibelajar. Dikongsi bersama dengan IPT macam UPM ada kajiannya. Master dan juga PhD. Gerontoknologi, maknanya sains penuaan. Ada institut dia. Jadi Pak Angah pergilah. Walaupun tak formal, ada kursus, ada seminar, convention apa semua. Kita pergilah. Jadi di situ nanti kita dapat menimba ilmu. Dan janganlah kita berhenti untuk ilmu. Jangan berhenti belajar, jangan berhenti membaca. Jangan berhenti baca Quran, dengar Quran. Kalau tak baca pun dengar my Quran time. Jadi aktif. Kita dengan saraf-saraf segala macam semua aktif. Jadi makna pasal di situ konsep kita macam glamping. Ada kabin dia, boleh beristirahat di tepi anak sungai Gajah yang indah. Kita orang ada potluck, kita orang makan, berkelah, saudara mara datang. Jadi sehat lah. Kalau tidak, Pak Angah duduk dekat apartment yang not even 1,000 square feet, you bayangkan. Berapa jam? Pagi, petang, malam, kalau keluar pun surau.
1: Ke bawah. Masjid,
0: bawah, kedai. Jadi Pak Ngah mengewang ke mana? Jadi sini keliling tu ada kebun komuniti, mini dusun, ada ladang, ada Pak Ngah sihat. Sampai kepada agro pelancongan. Dan juga aktif dengan tourism Putrajaya. Pasal kita ada produk agro-tourism. Dan sekarang tahun melawat Malaysia.
1: Banyak yang Pak Ngah kongsikan ni. Saya sebagai generasi muda, saya rasa dengan umur kita perbezaannya, saya ni lebih pada anak Pak Ngah sebenarnya.
0: Anak lah.
1: Umur kan. Okey, dan melihat ilmu dan juga pengalaman yang Pak Ngah curahkan ni, saya rasa macam saya terpanggil dengan banyak perkara. Sebab kita macam Pak Ngah dah tentukan ataupun dah rancang, dah rangka untuk sebelum nak melangkah usia dan sebagainya, apa yang Pak Ngah akan buat. Dan hari ini Pak Ngah tuai hasil daripada perancangan Pak Ngah. Baik Pak Ngah, kita akan beralih ke untuk yang terakhir. Kejap saja lagi kita akan berehat seketika. Jangan ke mana, terus bersama kami dalam Alkisah. Setiap figura mempunyai kisah. Salam FM, salam untuk semua.

0: sesak sampai berjaya. Dengarkan.
1: Kembali bertemankan saya Fahni Abdullah dalam rancangan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah panjang lebar. Kita bersama dengan tetamu kita Pak Ngah ataupun Muhammad, yeah. Encik Muhammad Azimi Kasim, tentang tajuk kita dari konti ke usaha tani. Dan bukan calon-calon orang kita bawa kepada anda ni untuk minggu ini, sebab dia punya kisah dan juga pengalaman yang sangat besar, sangat luas. Saya kira antara orang kata otai di Putrajaya juga, daripada asalnya Putrajaya ni mungkin tempat-tempat apa pertanian itu belum lagi diterokai. Sekarang ni banyak yang dah pun generasi muda pelajari dan sebagainya. Baik Pak Ngah, kita nak berada di penghujung untuk rancangan Al-Kisah ni sendiri.
2: Solusi lah ni.
1: Ya, kita berikan satu input kepada pendengar dan khususnya pada generasi muda dalam bidang pertanian. Terlebih dahulu saya nak tanya tentang pandangan Pak Ngah tentang mungkin persamaan ataupun keterlibatan antara bidang pertanian, penyiaran dan juga dakwah lah kepada Pak Ngah sendiri.
2: Terima kasih Fendi. Alhamdulillah, bila you sebut tadi besarnya pengalaman apa semua tu, Pak Ngah rasa kecil. Tak adalah besar mana pun. Tapi yang motivate Pak Ngah tu bila you sebut inspirasi.
1: Inspirasi.
2: Jadi itulah otai yang sebenarnya. Walaupun salah seorang otai Putrajaya kan. Otai tu kalau you pecahkan makna dia, orang tua ada inspirasi. OTAI. Jadinya balik kepada soalan dia tadi, macam mana kita nak mengumpul input-input untuk diproses jadi output, terutamanya pada orang muda. Jadi orang muda, memanglah kita dulu membesar zaman-zaman mak bapak kita pun dulu apa kerjanya? Adalah yang bekerja gawai dan sebagainya. Tapi kebanyakan kalau daripada kampung, memang itulah dia punya pertanian. Jadinya cuma bezanya kalau duduk di bandar ni dulu, memanglah kalau ramai pegawai. Tapi kalau kita yang lahir di kampung ni, jangan cerita lah. Memang kita bergelumah dengan pertanian, peternakan, nelayan. Dan sekarang ni pula boleh agro pelancongan. Contoh macam Tanjung Karang. Kan, kat sungai besar tu dulu sawah padi, siapa yang nak pergi? Ya Allah, hai kan. Tapi sekarang ni kena booking.
1: Betul.
2: Kalau nak pergi Tanjung Karang, kalau nak kita nak sewa glamping dia, kena booking. Pasal di situ lah kemajuan dia tadi. Transformasi dia, konsep-konsep produk-produk agro pelancongan itu. Jadi itu yang Pak Ngah nampak IPT berlian. Jadi maknanya kepada semua pihak ya, tak kira lah daripada agensi pun, jadi kita back to basic lah. Pertanian adalah perniagaan. Dan maknanya makan minum kita, macam mana pun kita mesti ada food on the table. Dan kita pula bawa fresh food to the table. Jadi maknanya keliling tu kita bercucuk tanam. Walaupun janganlah pula kita tanam pokok tengah jalan kan. Pasal tepi jalan pun ada landscape dia. Kan, daripada landscape yang tak tentu arah, yang mahal, yang nanti jadi bala apa semua-semua kan, lebih baik kita landscape kan yang dengan proper. Yang benar-benar yang menjurus kepada sayuran, ulaman. Dan juga tanaman, buah-buahan kan. Jadi macam itulah. Jadi untuk orang muda melihat satu, dah disebut dah pertanian ni adalah perniagaan. Jadi Pak Ngah nak tunjuk aja. Dalam pada ramai yang tak ada orang muda yang kata tak minat tadi, Pak Ngah juga bercampur dengan orang muda-muda yang dah berjaya dalam pertanian. Tak seronok ke tengok dia orang pakai pickup. Kan, dia orang ada satu plot, dua plot, dia ada ribu-ribu, puluh ribu pokok pun ada. Tapi kebanyakan dia orang yang diam je, low profile je. Jadi kita kena belajar lah. Macam mana takkan tiba-tiba terus kita nak berjaya. Mesti kita menempuh liku-likunya, macam mana nak berjaya tadi. Macam contoh ni baru-baru ni, ada satu orang muda viral tanam cili RM20,000. Rupanya dia terlupa nak dia punya plan perancangan pemasaran dia. Tapi pada Pak Ngah itu semua tu benda yang pada kita masalah, benda tu boleh bertukar kepada peluang. Cuba kalau kita cakap, dia biasanya suka kepada benda-benda yang pengisian. Jadi inilah proses cili yang saya dah cerita, yang saya dah viral peringkat awal. Sekarang ni masuk bulan yang ketiga. Jadi ini hasilnya. Datanglah harga murah, tak viral. Jam tempat tu kan. Saya bagilah sekilo RM1, RM2, RM3, RM4. Pasal konsep sedekah tadi tu. Apa kita nak risau? Rezeki kan, kalau kita bagi pun, tapi volume yang datang kan, dapat tak? Itu cara dia. Jadi maknanya orang muda jangan toleh ke belakang. Tapi ramai juga yang muda yang berminat, yang berusaha, yang gigih tapi tak ada peluang. Jadi di situlah tadi perlunya ilmu, perhubungan. Jadi apa pun memang input-input untuk diproses menjadi output tu tadi mesti kena ada plan, perancangan yang strategik, terutamanya untuk penyiaran pertanian. Pasal Pak Ngan ni beruntung daripada penyiaran pergi ke pertanian dan akhirnya dakwah. Jadi itulah DJ yang Pak Ngan bawa. D itu adalah dakwah, J itu adalah jihad. Bukan berperang. Kalau kita bercakap pertanian, tapi pertanian dalam Islam. Kita selawatlah dulu. Tanam pokok tu kita lay dengan backgroundnya selawat Nabi.
1: InsyaAllah.
2: Kan kesedap. Kan? Pasal ada kajiannya, ada tokoh-tokoh yang cakap dia menanam pokok pun dia dengan ayat suci Al-Quran. Jadi kita buat je lah ayat suci. Apa yang ada isu baca Yasin lah apa ni semua kan. Pada Pak Ngah, suka hati aku lah aku nak baca Quran. Nak dengar Quran kan. Jadi di situ. Jadi bila kita dah berjinak-jinak dengan petani, jangan lupa juga pertanian, ternakan, nelayan dan agro pelancongan. Kita package-kan dalam konteks pertanian. Penyiarannya tadi lagilah senang sekarang ni. Dulu penyiaran nak pergi media arus perdana, su penerbit daripada media arus perdana. Senang ke kalau tak ada hitam putih? Sekarang ni di hujung jari aja. Kan? Boleh viral satu dunia. Jadi orang muda cekap. Macam Pak Ngah dah tak apa-apa nak cekap. Tapi Pak Ngah ada tim kan. Jadi dakwahnya tadi tu okay, itulah DJ. Pada DJ-DJ semua ingatlah ya, DJ itu bukan glamour. Jadi Pak Ngah simpulkan resolusi kepada pertanian, penyiaran dan apa satu lagi tadi?
1: Dakwah.
2: Dakwah. Itulah dia.
1: Okay. Pak Ngah, sikit mungkin nasihat kepada mungkin generasi muda yang hari ini, selain dia melihat dekat pekerjaan itu dalam bidang glamour ataupun bidang yang senang je macam dekat pejabat dan sebagainya, ada masih lagi yang ragu-ragu, yang rasa takut-takut nak bidang, nak masuk dalam bidang pertanian sebab mereka mungkin tidak membesar dengan bidang pertanian. Jadi mungkin sedikit kata-kata nasihat Pak Ngah kepada generasi muda ni yang takut dan tentang untuk menceburi dalam bidang pertanian ni sendiri.
2: Itu takut. Dia punya killer word dia takut ya. Jadi kata kunci dia takut. Kalau takut ni tak payah buat lah. Jangan jadi penakut. Kan Pak Ngah didik anak-anak Pak Ngah, anak-anak buah. Jangan jadi penakut. Nak jadi DJ pun takut nak cakap. Hukum gantung ke kalau you tersalah cakap? Minta maaf kan, maafkan saya kan. Jadi kalau takut, maknanya itu dah kata kunci dia memang tak boleh kita nak percaya. Jadi jangan takut. Tak tahu kita bertanya. Tak tahu kita ambil tahu. Baru dapat ilmunya. Jadi Pak Ngah menyerulah kepada orang muda, anak-anak buah ya. Jangan kita patah semangat. Sekali kita dah melangkah, tapi kita kena ada plan. And then we work according to what we plan. Jadi bila kita laksanakan apa yang kita rancang tu, insyaAllah daripada penyiaran, pertanian, ternakan, nelayan, agro pelancongan, itulah dia punya konsep DJ dia. Dakwah dan jihad gitu. Semuanya melalui pertanian dalam Islam, ternakan dalam Islam, dan agro pelancongan dalam Islam. Jadi itulah sama Pak Ngah mengucapkan terima kasih kepada pejabat pengarah bahagian media dan juga Ketua Pengarah Jakim dan penerbit SU, DJ Fendi. Jadi terima kasih banyak dan Pak Ngah akhiri dengan syukur pada nikmat dan sabar dengan ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sikit-sikit Pak Ngah, kita nak dengar sebab mungkin saya ni generasi baru yang tidak berkesempatan pada ketika dahulu untuk mendengar suara Pak Ngah ke udara. Mungkin sedikit suara Pak Ngah, pengenalan dan juga tagline Pak Ngah. Sebab Pak Ngah kata tidak ada tagline kan. Okey, silakan.
2: Okey, setinggi-tinggi puji dan syukur ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam FM, salam untuk semua. Check it out.
1: Wah, itu dia Pak Ngah. Landing yang sangat menarik, sangat bagus. perkongsian yang saya kira ia menurunkan satu ilmu kepada kita pendengar, dan ia adalah penurunan ilmu dari generasi ke generasi, dan kita ambil untuk kita baiki diri. Ia menjadikan inspirasi dalam hidup kita menjadi insan yang lebih sempurna. Terima kasih kepada Pak Angah ataupun Encik Muhammad Azimi Kasim atas kesudian bersama kami di Salam FM melalui rancangan Al-Kisah. Saudara pendengar, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Salam FM. Setiap minggu kami bawakan kepada anda pelbagai kisah, pelbagai topik yang menarik, dan juga kisah inspirasi yang memberikan suntikan semangat untuk kita menjadi insan yang sempurna. Salam manis dan salam hormat daripada saya, Fahid Abdullah, dan penerbit Suhaila Aris. Ma'assalamah wa ila liqa. Assalamualaikum.

0: Salam FM, salam untuk semua. Baik, tadi saudara, kita dah ikuti kisah seorang tokoh yang hebat. Kita kenali sebagai Pak Ngah, di mana Pak Ngah merupakan bekas penyampai radio Salam FM. Masya Allah, Zira dengar ceritanya pun sangat teruja kan. Kalau kita tengok orang ni, biasa je. Rupanya, bila kita dengar latar belakang dia, perjalanan, kisah hidup dia sangat-sangat menarik yang boleh kita jadikan inspirasi. Itu dia tadi saudara, rancangan Al-Kisah yang tentunya ke udara setiap hari Selasa. Baiklah, selepas ini kita nak dengarkan pula kisah istimewa keluarga Ustaz Akil bersama dengan pelajar-pelajar kita. Apakah topik pada malam ini? Sama-sama kita ikuti.
1: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Akil.
2: Anis, penatlah minggu ni. Assignment aku banyak sangat. Semua belum siap. Sabtu ni pula ada program.
3: Aku pun sama, Syah. Kadang-kadang rasa macam tak cukup masa. Ada hari tu aku kena uruskan program kuliah. Ada hari tu aku kena uruskan program society.
2: Takdelah, Anis. Kita ni sibuk dengan macam-macam perkara. Tapi kita betul ke ikhlas?
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Adik, maaf ganggu. Nak tanya kat mana ya konti apa ya radio kat sini ni?
5: Radio IMFM.
4: Sebab tak, saya cari suami saya, Ustaz Akil. Nampak tak dia?
5: Oh, kalau nak cari radio IMFM, dekat depan tu je.
4: Oh.
6: Assalamualaikum semua. Aisyah, apa yang dibincangkan ni?
4: Abang, saya cari abang tau daripada tadi. Nasib baik saya jumpa adik-adik dorang kat sini.
6: Adik dorang ni nama siapa?
5: Assalamualaikum Ustaz.
6: Salam.
5: Saya Anis.
7: Saya Syahadah.
6: Okey, apa yang dibincangkan tu?
5: Kami sebenarnya keliru tentang ikhlas dalam melakukan kerja. Macam pergi kelas, siapkan assignment dan lain-lain. Contohnya, kita pergi kelas sebab takut pensyarah marah. Bukan sebab kita minat sangat topik kelas tu.
6: Oh, ini dilema biasa untuk student. Macam ni adik-adik yang Ustaz sayangi. Kita mesti percaya Allah nampak setiap apa yang kita lakukan. Pergi kelas ke, tak pergi kelas ke, ulang kaji pelajaran ke, jawab peperiksaan ke, kita mesti pasang niat yang betul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung dengan niat. Sebenarnya tak salah kita niat nak dapat gaji besar, tak salah kita niat nak dapat jawatan yang besar. Cuma semuanya kena jadi yang pertama tu kerana Allah. Niat-niat yang lain tu jadi nombor dua, nombor tiga, nombor empat. Contohlah saya dengan isteri saya. Saya kahwin dia memang sebab cantik, memang sebab dia lawa, tapi nombor satunya sebab nak masuk syurga sama-sama. Gitu.
4: Sebaik saya redha dengan jawapan tu.
5: Oh, tapi kan Ustaz, macam mana kita nak pastikan yang niat kami ni betul?
6: Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Maksudnya, keikhlasan dan niat mestilah mutlak semata-mata kerana Allah. Dan syarat utama penerimaan suatu ibadah, di mana amalan yang hebat sekali mana pun tidak bernilai jika dicemari niat selain kepada Allah. Maka kita mesti yakin dan berserah bahawa setiap perbuatan kita hanya kerana Allah.
5: Oh, jadinya niat dalam hati ke Ustaz?
6: Niat ni memang dalam hati, tapi lafaz niat pada mulut, pembuktian niat pada tindakan dan perbuatan. Jadi contoh macam ni lah, saya makan ni kerana Allah kan, makan nak ibadah kerana Allah, tu niat. Bila nak makan tu, bismillah, baca bismillah atau baca doa makan. Lepas tu nak buktikan kita buat kerana Allah ke tidak, buka makan tu, habis makan solat, habis makan buat benda baik. Nampak the whole concept, niat dalam hati, pada lidah ataupun pada bibir itu ikrarnya ataupun lafaznya. Kemudian tindakan kita membuktikan apa yang kita lakukan.
5: Oh, saya faham sekarang. Selama ini saya tak pernah kisah pun tentang niat. Janji, siap belajar, siap semua tugasan.
6: Okey, untuk bab ni jom kita cuba praktikkan apa yang Ustaz ajar tadi. So niat nak belajar kerana Allah, betul?
5: Betul. Okay,
6: niat belajar kerana Allah. Okey, lepas tu buat apa?
4: Kita kena lafaz.
6: Lafaz. Sahaja aku belajar kerana Allah. Nanti aku bila ada duit aku bayar zakat. Nanti aku ada duit aku bagi mak aku
4: duit belanja.
6: Duit belanja. Macam tu. Jadi bila dapat gaji nanti, perbuatan kita, kita buatlah macam tu.
4: Jangan nampak? Sekadar lafazkan sajalah Ustaz.
6: Lafaz saja pun tak cukup. Dalam hati saja pun tak cukup. Jadi dia kena syumuliah, sempurna. Jadi Allah Subhanahu Taala tidak melihat pada rupa ataupun luaran amalan semata-mata, tetapi melihat kepada apa yang terkandung di dalam hati hambanya.
4: Abang ni macam nak jadi pensyarah pula kat sini. Ada niat ke bang?
6: Ada kosong ke?
4: Tapi sebenarnya apa pun kan, nak masuk universiti ni kita kena perlu niat kerana Allah Ta'ala. Bukan sebab nak belagak sebab kita berjaya dan pandai, betul tak?
6: Betul.
4: Dan jangan kejar untuk dipuji semata-mata untuk mendapatkan anugerah.
2: Betul tu Puan Aisyah. Tujuan kami belajar ni kan untuk dekatkan diri dengan Allah melalui ilmu pengetahuan.
6: Niat belajar untuk menghapuskan kejahilan dalam diri kita. Bahagiakan ibu bapa, menyumbangkan kembali kepakaran untuk ummah, untuk masyarakat, dan yang paling penting khidmat untuk agama ni. Apa kata? Islam ya'lu wa la yu'la alai. Islam tu tinggi, tak ada yang lebih tinggi. So bila kita buat yang terbaik untuk agama, orang nampak agama tu tinggi.
3: Betul tu Ustaz. Ustaz ada apa-apa tips amalan tak untuk kami supaya urusan kami belajar menjadi lancar?
6: Kadang-kadang Ustaz perasan dekat media sosial, bila ajar ataupun bagi amalan yang ringkas, yang biasa-biasa, diorang jadi macam alah nak yang grand-grand, yang besar-besar. Sedangkan doa yang kita belajar pada kecil, ingat tak? Rabbi
3: Rahshahi
6: Sadri Wayasirli
3: Amri Wahlul Uqdata Milisani Afkahu Kahuli.
6: Hafal. Tapi kadang-kadang kita rasa terlalu simple. Tak nak lah ni doa masa sekolah rendah. Tapi kalau kita faham betul maksudnya, ini doa yang besar. Para nabi pun baca. Apa maksudnya? Wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku, mudahkanlah bagiku tugasku, dan uraikanlah simpulan-simpulan dari lidahku supaya mereka faham perkataanku. Dengan doa-doa sebegini, secara tak langsung kita meminta dan menyerahkan diri kita pada Allah. Ini doa para nabi kita baca bila nak berhadapan dengan penguasa yang zalim, nak jumpa dengan Fir'aun, minta pertolongan pada Allah. Jadi besar doa ni.
2: Baik Ustaz, saya akan amalkan baca doa ni setiap hari. Terima kasih Ustaz, banyak ilmu saya dapat hari ni.
6: Ilmu semua kan minta Allah. Saya ni perantara saja. So, Ustaz doakan kamu belajar, dapat bergraduasi, lepas tu dapat kerja yang elok, insyaAllah.
4: Amin.
2: Terima kasih Ustaz. Jom Ustaz, saya belanja makan shawarma.
7: Sungguh sulit ku menolak untuk tak mengingat.
1: Rancangan ini kolaborasi antara Salam FM bersama IIUM FM, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.
7: Bersama
1: Keluarga Ustaz Angkil.
8: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dikasihi sekalian, pada hari ini kita bersama lagi dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pernahkah kita terfikir dalam lipatan sejarah Islam, siapakah susuk tubuh yang memiliki kecerdasan luar biasa sehingga digelar sebagai salah seorang daripada empat genius orang Arab? Beliau bukan sekadar pejuang di medan perang, tetapi pakar. Dengar yang dikasihi sekalian, pada hari ini kita bersama lagi dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pernahkah kita terfikir dalam lipatan sejarah Islam, siapakah susuk tubuh yang memiliki kecerdasan luar biasa sehingga digelar sebagai salah seorang daripada empat genius orang Arab? Beliau bukan sekadar pejuang di medan perang, tetapi pakar gani di Taif. Beliau lahir dalam keluarga yang memiliki kedudukan yang mulia. Beliau merupakan anak saudara kepada Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi, salah seorang pemimpin besar Taif yang namanya disebut dalam kitab tafsir. Mughirah memeluk Islam pada tahun kelima Hijrah, iaitu semasa peristiwa Perang Khandaq. Sejak hari itu, kualiti kepimpinan beliau mula bersinar. Beliau dikenali dengan fizikal yang tinggi, berwibawa, dan yang paling utama, beliau memiliki kecerdikan yang luar biasa dalam menyelesaikan masalah yang dianggap mustahil oleh orang lain. Sumbangan Mughirah bukan sekadar melalui mata pedang, tetapi pada tinta diplomasi dan pentadbiran. Beliau pakar diplomasi di Hudaybiyah. Semasa perjanjian Hudaybiyah, Mughirah berdiri teguh di sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pedang terhunus apabila bapa saudaranya sendiri, iaitu Urwah bin Mas'ud, cuba menyentuh janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan adat orang Arab ketika berbincang. Mughirah memukul tangan bapa saudaranya dengan hulu pedang sambil berkata, "Jauhkan tanganmu daripada janggut Rasulullah sebelum tanganmu tidak kembali kepadamu." Ketegasan ini menunjukkan kesetiaan mutlak beliau kepada Islam mengatasi hubungan kekeluargaan. Beliau memainkan peranan kritikal dalam siri pembukaan wilayah Parsi sebelum Perang Qadisiyah. Mughirah dihantar sebagai utusan untuk berhadapan dengan Panglima Parsi iaitu Rustam. Dengan penuh keberanian dan kebijaksanaan, beliau mematahkan hujah Rustam yang cuba menghina kemiskinan bangsa Arab dengan menyatakan bahawa Islam datang bukan untuk harta tetapi untuk memerdekakan manusia daripada perhambaan sesama makhluk kepada perhambaan kepada Allah. Di bawah pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khattab dan kemudiannya Muawiyah bin Abi Sufyan, Mughirah diberikan amanah menjadi gubernur Kufah dan Basrah. Beliau berjaya menstabilkan wilayah yang sering bergolak itu dengan kebijaksanaan politiknya. Satu kisah yang membuktikan kehebatan akal beliau adalah ketika beliau dilantik menjadi gubernur. Dikatakan bahawa Mughirah adalah orang pertama yang mencadangkan sistem pendaftaran bagi anggota tentera dan pentadbiran untuk memastikan gaji dan kebajikan mereka terjaga secara sistematik. Kemuliaan Mughirah bin Syu'bah bukan sekadar pada jawatan yang disandangnya tetapi pada kepercayaan tinggi yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Beliau merupakan antara sahabat yang paling setia melayani keperluan pribadi baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dan Bukhari, Mughirah menceritakan pengalamannya membantu Rasulullah berwuduk ketika bermusafir. Beliau berkata, "Aku membongkok untuk menanggalkan kedua-dua khuf, iaitu kasut kulit baginda. Namun baginda bersabda, biarkanlah keduanya kerana aku memakainya dalam keadaan suci." Lalu baginda menyapu di atas keduanya. Kehebatan akal Mughirah turut mendapat pengiktirafan daripada para khalifah. Sayyidina Umar Al-Khattab, seorang pemimpin yang sangat teliti dan tegas, pernah menyifatkan kecerdikan Mughirah dengan berkata, "Mughirah adalah seorang yang mampu menguruskan apa sahaja urusan, walau sesukar manapun urusan tersebut. Kerana itulah, beliau sering digelar sebagai Mughirah lil'azam, iaitu Mughirah yang dikhaskan untuk menyelesaikan urusan-urusan yang besar dan pelik dalam pentadbiran negara. Beliau juga merupakan antara sahabat yang terlibat dalam Bai'atul Ridwan, di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan keredaannya kepada mereka yang berbai'ah di bawah pohon di Hudaybiyah. Semoga kisah tokoh yang jenius ini menyuntik semangat dalam diri kita untuk terus menuntut ilmu dan menyumbang bakti kepada agama dengan penuh kebijaksanaan. Sesungguhnya sejarah bukan sekadar kenangan tetapi panduan untuk masa depan yang lebih gemilang. Sehingga bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini. Tentalah.

Kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan tempat ketiga minggu ini menerusi carta salam lagu-lagu mendidik jiwa.

dan lagu-lagu mendidik jiwa tentunya menerusi carta salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi semua pendengar-pendengar setia Salam FM. Tengah pergi kerja ke tu? Jadi berhati-hati di jalan raya ya. Jangan main handphone waktu memandu ya. Baiklah, hari ini Kak Meda nak cerita tentang jadilah manusia yang amanah dan berintegriti. Macam tu kan. Jadi Kak Meda nak sembang-sembang sikit lah kan. Bukannya sembang kosong tau. Sembang yang ada isi yang boleh kita bawa balik untuk fikir. Baiklah, kita ni kan, tak kira lah kerja apapun. Kerja di pejabat ke, kerja kat kedai ke, kerja sendiri macam Kak Meda ke, ataupun orang yang nampak beragama sikit kan. Semua sekali sebenarnya ada satu benda yang wajib ada dalam diri kita, iaitu apa dia? Amanah, jujur dan juga berintegriti. Dua benda ni bukan sekadar sedap sahaja untuk disebut, tapi ini juga benda yang orang nampak pada tindakan kita sebenarnya. Kadang-kadang kita ingat kan, alah Kak Meda ni, saya ni orang biasa je, bukannya ustaz, bukannya ustazah. Jangan cakap macam tu. Amanah ni bukannya ikut jawatan. Integriti pun bukannya ikut pakaian. Kalau kita kerja tapi selalu curi tulang, datang lambat, balik awal, kerja tak siap, tapi banyak alasan, bagus ke macam tu? Mestilah tak kan? Itu orang yang tidak amanah dan tidak berintegriti namanya. Begitu juga kalau kita ni di amegriti pun bukannya ikut pakaian. Kalau kita kerja

tu pun dia belum tentu alim. Kadang-kadang pun boleh tergelincir juga. Sebab apa? Sebab tak ada iman dalam diri. Sebab itulah kita tak boleh nak menghukum orang tengok hanya luaran sahaja. Dan kita juga tak boleh rasa diri kita ni adalah ahli syurga. Baiklah, itu saja pesan Kak Bedah ya. Kak Bedah bukan nak mengata, Kak Bedah nasihat je. Kak Bedah pergi dulu. Assalamualaikum.

0: sabar itu, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa hanya dengan Allah kita bersabar. Allah Taala menyatakan wa ma sabruka illa billah. Tidaklah kesabaranmu itu melainkan dengan Allah. Ini bermakna pada hakikatnya, walaupun kelihatannya sabar itu boleh dilatih, boleh untuk dihuraikan, dibincangkan dan difahami, tetapi pada hakikatnya sabar itu adalah merupakan anugerah dari Allah. Apabila kita mampu untuk bersabar, maka itu adalah tanda-tanda awal kita ini bakal beroleh nafsu mutmainnah ataupun jiwa yang tenang. Dan kesabaran itu kita kena faham bahawa bukan kita yang sabar dengan diri kita, tapi kita hanya dapat bersabar dengan izin Allah, dengan anugerah Allah, dengan limpah kurnia dari Allah.
1: Salam FM
2: #penyiaranjakim.

Sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi Juzuk 18.

0: Baik, terima kasih saudara kerana masih kekal bersama dengan Zira di frekuensi 91.1. Mungkin ada sahabat pendengar yang tengah terjaga, tiba-tiba terjaga agaknya malam ni kan. Bolehlah kita ambil wuduk dulu, kita tahajud sekejap, dan juga boleh teruskan mendengar Salam FM ketika ini sehingga pukul 8 pagi nanti tentunya. Baiklah saudara, Zira ingin wawarkan, Masya Allah, kita telah pun masuk di bulan Hijrah Rabiul Awal. Jadi tentunya kalau kita dengar tentang bulan Rabiul Awal, tentunya sambutan Maulidur Rasul yang akan berlangsung 8 hari sahaja lagi pada 25 Ogos 2026 hari Selasa bersama dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijri. Dan pada kali ini lintas langsung akan kita bawakan dan kita akan bersiaran di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Universiti Putra Malaysia Serdang dengan bertemakan Madani diberkat, Madani dihayati, Ummah diberkati. Ha, itu dia. Kita akan bersama dengan dua orang penyampai kita yang akan bersiaran di Nasional FM tentunya. Siaran rasmi, siapakah orangnya? Saya lah orang dia. Saya akan bersama dengan penyampai kita Suhaila untuk membawakan liputan langsung terus daripada Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin UPM Serdang Selangor. Jadi jangan lupa saudara pada 25 Ogos ini. Baiklah, 3-5 minit pagi bertemankan Zira sehingga 4 pagi nanti, dan seterusnya 4 pagi hingga 8 pagi akan bersama dengan rakan penyampai yang akan bertugas. Siapakah orangnya? Kenalah tunggu kan? Kenalah dengar nanti. Dan kita akan teruskan berhibur sebentar lagi dengan lagu Carilah Aku di Neraka. Kalau kita hayati lagu ini sangat-sangat mendalam dan akan memberi satu keinsafan kepada diri kita daripada nyanyian Fazli Far East bersama dengan Malik. Namun sebelum tu kita dengarkan dulu Nidaul Islam tentunya hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian kita bukan lagi kemiskinan, tapi kelalaian. Tuan-tuan dan puan-puan, isu hari ini adalah hidup kita ramai yang selesa tetapi jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh lihat kenapa orang-orang yang di sana tu, saya tak nak sebutlah, mungkin di luar negara dan sebagainya, yang bukan beragama Islam pun, mereka ni buat maksiat. Bukan hanya buat maksiat, buat jenayah. Tetapi hidup mereka kaya raya. Dia mereka boleh buat apa saja yang mereka nak. Jadi macam mana boleh jadi macam tu? Kan? Dulu orang diuji dengan kesusahan, kita diuji dengan kesenangan. Ada orang diuji dengan kesusahan, ada orang diuji dengan kesenangan. Sebenarnya ujian kesenangan ini lebih halus, orang kata. Dia sama je, dia dua ujian. Tetapi kesenangan ni ujiannya lebih halus. Jadi kalau kita nak minta murahkan rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah murahkan rezeki, doakan juga, ya Allah berilah kemampuan iman aku untuk mengurus rezeki yang engkau akan berikan kepada aku. Doa macam tu juga. Kadang kita minta rezeki aja, tapi kita tak minta iman. Kan ada doa-doa untuk diberikan iman, kuatkan iman. Sebab apa? Kalau kita beri rezeki saja tanpa iman, ibarat kita minta apa? Orang bagi kereta yang mahal-mahal tapi tak ada lesen, tapi tak tahu macam mana nak bawa. Maka kita pun bawalah kereta tu sampai terlanggar. Jadi itulah ibaratnya apabila kita mendapat rezeki tidak disekalikan dengan iman, dengan ilmu. Jadi perumpamaannya adalah seperti macam dadah, tuan-tuan dan puan-puan. Dunia ni kan, kalau Nabi dia umpamakan dunia ni seperti bangkai kan. Tapi saya nak umpamakan juga seperti dadah kan. Orang yang ambil dadah sebagai contoh ni kan, dia tak rasa, akhirnya dia ketagih. Perlahan-lahan dia akan merosakkan tubuh badan dia, jiwa dia, otak dia dan hidup dia semua kan. Dan hari ni kita lihat dadah itu bukan hanya yang kita tahu itu sahaja kan. Ada juga yang mengatakan bahawa gula pun boleh menjadi satu perkara yang merosakkan, kan, ketagihkan. Dan media sosial dunia ni secara umumnya memang kalau diambil lebih daripada jumlah yang sepatutnya, dia akan jadi ketagih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, isunya adalah bukan lagi kita berada dalam keadaan susah ataupun senang, tetapi bagaimana kita, perbuatan kita ketika di dalam keadaan, sesuatu keadaan tersebut. And ketika kita berada di dalam kesusahan, kita perlu buat apa? Kita perlu bersabar. Ketika kita berada di dalam kesenangan, kita perlu buat apa? Kita perlu berkongsi, kita perlu rendah diri, rendah hati. And ada orang ketika miskin, dia tak sabar, dia marah-marah. Tiba-tiba Allah dah shift ujian dia daripada asalnya miskin. Walaupun dia buat maksiat, tetapi Allah berikan kesenangan. Sebab apa? Sebab dia dah shift kepada fasa yang kedua, ujian yang kesenangan. Maka orang seperti ini, kalau ketika susah pun dia tak boleh nak sabar, maka ketika senang pun sebenarnya dia akan lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita lalai sehingga Allah ujikan kita dengan istidraj. Istidraj ni apa? Istidraj ni adalah satu balasan, satu bala yang Allah beri secara darajah, secara bertahap. Allah tak bagi terus. Allah bagi sikit-sikit-sikit-sikit. Dengan cara Allah bagi lagi dunia yang kita nak sangat tu, sampai di hujung hidup kita, barulah Allah kenakan dengan bala yang sangat besar di akhirat dan di dunia. Allahu'alam. Jadi tuan-tuan perempuan, jangan risau tentang keadaan kita, sekiranya kita susah ataupun kita senang, tetapi fokus kepada apa yang Allah berikan kepada kita. Adakah kita perlu bersabar? Adakah kita perlu bersyukur? Adakah kita perlu berkongsi kepada orang dan sebagainya? Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Arab. Lughatus Salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sinar pendengar yang dirahmati Allah SWT, anda bersama dengan saya Ustaz Rahimi P. Ramli dalam rancangan Lughatus Salam. Jadi pada hari ini kita nak belajar menyebutkan perkataan Arab berkaitan dengan Palestin, iaitu jom berinfak demi Palestin. Jom berinfak demi Palestin. Jadi dalam bahasa Arab, bagaimana kita nak sebutkan perkataan ini? Iaitu adalah hayya infaqu li Palestina. Hayya infaqu li Palestina. Sekali lagi kita ulang sebut, hayya infaqu li Palestina. Iaitu jom berinfak untuk Palestin. Jadi sedang mendengar, apa yang berlaku di bumi Palestin pada hari ini memerlukan kepada jihad, antaranya adalah jihad harta. Jadi bagaimana kamu nak mendapat faedah di sisi Allah dan mendapat akhirat yang cukup lumayan, itu dengan kita membeli akhirat kita dengan kita meninfakkan harta yang kita sayang untuk perjuangan menegakkan agama Allah SWT di bumi Palestin, khususnya pada hari ini. Cukup sekadar itu. Sekali lagi saya ulang dalam bahasa Arabnya, hayya infaqu li Palestina. Cukup sekadar itu pada hari ini. Dan sekian dulu untuk segmen Lughatus Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjoki. Kenali sirah, cintai rasul. Kejujuran dan kebijaksanaan baginda dalam bekerja menarik perhatian Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, yang akhirnya melantik baginda mengetuai urusan perdagangan ke Syam. Perdagangan tersebut memperoleh keuntungan yang besar hasil kebijaksanaan dan kejujuran baginda. Akhlak mulia baginda menyebabkan Sayyidatina Khadijah semakin menghormati dan mengagumi kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi, Madani dihayati, Ummah diberkati.

Itu dia tadi saudara nyanyian merdu daripada Hazama tentang dengan tajuknya kekasihnya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah saudara, Zira ingin wawarkan tak lama lagi adik-adik kita akan bercuti sekolah, sempena cuti sekolah yang akan datang di mana akan diadakan Camp Gen Alpha jaga solat upgrade akhlak. Masya-Allah, jadi ibu bapa alert ni. Zira nak wawarkan sebuah satu kem yang akan diadakan pada 1 hingga 4 September tahun ini 2026, di mana bersama dengan Ustaz Da'in Syazwan yang akan membuat kem pelbagai aktiviti. Antara modul utamanya adalah akhil balik remaja dan ada fiqh ibadah as syafi'i di wiraku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga adab serta personaliti diri. Itu dia antara pengisian modulnya yang akan diadakan pada 1 hingga 4 September. Jadi kepada ibu bapa yang nanti mesti bila time cuti sekolah ni kan, termasuk Zira lah, kita mak bapak ni kan, bila cuti sekolah je kita dah pening dah. Pening bila anak duduk rumah tu asyik main phone saja kan. Buang masa sia-sia tu, apa kata jom kita hantar mereka ke camp ini, di mana akan diadakan di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya, atau orang kenali sebagai Masjid Besi, di mana yuran penyertaan akan dikenakan sebanyak RM120 seorang dan terhad untuk 200 orang sahaja. Jadi dah boleh book dah ni kan. Dan dia akan ada 3 kali makan dan minum, terbuka kepada pelajar ataupun anak-anak yang berumur 7 hingga 16 tahun. Akan disediakan modul workbook dia dan juga ada CJ penyertaan eksklusif TV3. Itu dia. Dan slot istimewanya adalah bersama penceramah jemputan selebriti TV dan juga ada memanas serta eksploris. Zira percaya pelbagai aktiviti yang menarik dan insyaAllah anak-anak pasti suka dengan Camp Gen Alpha ni, jaga solat upgrade akhlak, yang akan diadakan sekali lagi 1 hingga 4 September 2026 pada pukul 8 pagi hingga 5 petang. Jadi pagi-pagi tu kita pergi kerja, kita bolehlah hantar anak kita, 5 petang tu boleh dah ambil mereka. Jadi kita pun dah tak risau kan. Selalunya time cuti sekolah ni kita memang akan pening lah anak-anak, terfikirlah dia duduk rumah apa benda lah dia buat kan, daripada dia mengadap phone, tengok benda benda tak berfaedah ni. Apa kata kita hantar mereka pergi ke camp-camp macam ni, insyaAllah dia dapat kawan baru, dia dapat lebih banyak aktiviti dan juga yang penting dapat ilmu, itu yang paling berharga. Dan kalau ingin tahu keterangan lanjut, saudara boleh terus melayari di laman Facebook Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya, ataupun boleh juga ke website ataupun ke Facebook JAKIM. Kat situ ada posternya dengan tajuk sekali lagi Camp Gen Alpha Jaga Solat Upgrade Akhlak. Itu dia hebahan yang Zira ingin kongsikan. Baik, 3.26 minit pagi bertemankan Zira ketika ini. Ni ada yang baru balik kerja ke tu? Mungkin lah kan, ada yang kerja shift macam Zira ketika ini. Kalau tengah memandu tu, eloklah berhati-hati. Maklumlah 3-4 pagi ni kan, sepatutnya waktu untuk kita tidur, tapi terpaksalah, orang kata nak mencari rezeki kan. Tak apa, asalkan apa saja pekerjaan kita buat tu halal dan baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, gaji itu lebih berkat dan hidup kita lebih selamat. Nilainya tak penting, tak kiralah berapa pun gaji yang kita dapat tu, asalkan ianya adalah hasil titik peluh dari kita sendiri, itu lebih baik. Baiklah, kita akan teruskan dengarkan alunan-alunan zikir dan juga lagu-lagu kerohanian dan ketuhanan pada malam ini sehingga 4 pagi sebelum rakan setugas saya yang akan mengambil alih, siapakah dia? Jadi kena tunggulah, kena dengar pukul 4 pagi hingga 8 ini. Jadi tentunya setia bersama kami hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Ish, tak dapat pula frekuensi ni.
1: Eh, kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
1: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, ya ke?

0: Dalam kehidupan, kita pasti berhadapan dengan ujian dan cabaran. Ada waktunya kita letih, marah atau kecewa. Namun ingatlah, sabar adalah kunci yang mampu menenangkan hati kita dan membuka jalan penyelesaian. Sabar bukan bermakna berdiam diri tanpa berusaha, tetapi ia adalah kekuatan untuk tetap tenang, berfikir dengan waras dan bertindak dengan bijaksana. Dengan sabar, kita mampu menjaga emosi, memelihara hubungan dan mengelakkan keputusan yang kita sesali. Jadi, banyakkanlah bersabar dalam menghadapi apa jua dugaan. Kerana di sebalik setiap kesusahan, pasti ada kemudahan. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam MMM.
1: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
2: Hadis yang ke-8 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Di bawah tajuk orang alim itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khaira yufaqihhu fid din. Akhrajahu Ibnu Majah. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah akan kebaikan padanya, maka sudah tentu Allah menjadikannya seorang yang mengerti dengan hal-hal agama. Pengajaran daripada hadis bahawasanya orang yang alim di dalam ilmu agama ialah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya akan dikelilingi dengan segala kebaikan. Kenapa demikian itu? Yang demikian itu kerana orang yang faham ilmu agama itu ialah orang yang mengerti akan kehendak Allah Ta'ala dan orang yang mengerti akan peraturan Allah Ta'ala atau hukum hakam Allah Ta'ala. Lalu dia akan dapat melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala dan menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan itulah makna taqwa yang dituntut daripada setiap Muslim. Mudah-mudahan dengan sama' kalam insan yang mulia ini dicatat sebagai amal yang saleh, bukan sekadar pertemuan kata, tetapi pertemuan yang mendekatkan diri kita kepada taqwa.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Rabbi salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin.
4: Dengarkan laporan terus Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Universiti Putra Malaysia, Serdang Selangor pada pukul 7.30 pagi hanya di Salam FM. Madani Hayati Ummah Diberkati.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

Itu dia saudara Aksara Mujizat Suci daripada Munif Hijaz dan juga Aiman. Baik, saudara, sampai di sini saja tugasan Zira pada hari ini, yang telah pun bertemankan dengan rakan pendengar dari pukul 12.30 malam tadi sehingga pukul 4 pagi ini. Dan insyaAllah sebentar lagi rakan penyampai Zira akan terus menemani saudara sehingga pukul 8 pagi. Dan Zira ingin undurkan diri, mohon maaf atas ketersasulan ataupun kekurangan sepanjang siaran Zira ketika ini. InsyaAllah saudara, mungkin kita akan bertemu lagi, kita tak tahu bila kan. InsyaAllah teruskan setia mendengar tentunya saluran frekuensi 91.1 Salam FM. Dan kepada mereka yang ingin pulang, adakah yang nak pulang? Mungkin ada kan, kita sama-sama kerja shift malam ni kan. Jadi berhati-hati di jalan raya. Kalau rasa tengah memandu tu mengantuk, eloklah berhenti sekejap ataupun cari tempat yang selamat untuk berhenti tidur sebentar. Jangan kita paksa diri kita atau mata kita terus memandu kan. Sebab apa? Sebab akan membahayakan diri. Baik, Zira ingin undurkan diri. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Tentunya dengarkan bersama kami Salam FM. Salam untuk semua. Hey,

Assalamualaikum. Apa khabar semua pendengar-pendengar yang tak beda sayangi? Tentulah di mana lagi kalau bukan di Radio Salam FM. Baiklah, kita ni kan dah masuk bulan Ogos. Jadi kan tak beda perhati je tengok macam-macam ragam masyarakat kita kan. Maklumlah, dah bulan kemerdekaan ni, Kak Beda nak tanya, kita ni ada semangat tak untuk kibarkan jalur gemilang? Adakah rumah kita penuh dengan bendera? Kereta ada tak pasang bendera kiri kanan? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, mana semangat kenegaraan kita? Mana semangat merdeka kita? Jadi pasanglah kan. Kenapa Kak Beda suka tengok kalau orang pasang bendera dekat kereta, dekat rumah? Tanda apa? Tanda kita cintakan negara kita. Dan tanda apa? Tanda kita bersyukur dengan kemerdekaan yang kita kecapi sehingga hari ini. Tapi yang Kak Beda sedih lah kan, ada juga yang bila ditanya, awak dah pasang bendera ke? Dia jawab, ish, malas lah nak pasang bendera sana sini, nak buat apa? Pula dah ada yang cakap macam tu. Ish, bagi Kak Beda kan, kenapalah nak gantung bendera pun malas. Tak sampai 5 minit dah boleh gantung kan. Ini tidak, kalau kita scroll TikTok 3 jam tu tak malas pula. Kalau beratur nak beli kopi viral tu, sanggup beratur tengah hujan, tengah panas sampai 2 jam pun tak ada masalah. Bila bak menghargai negara, sebut jadi penat. Janganlah macam tu. Kak Beda bukan kata kena pasang bendera tu satu kampung. Bukan macam tu. Tapi sekurang-kurangnya biarlah ada rasa bangga kita menjadi rakyat Malaysia. Jalur gemilang tu kan bukannya sekadar kain yang berkibar bila ditiup angin, tetapi ia adalah lambang perjuangan, lambang pengorbanan, lambang keamanan yang kita nikmati sehingga hari ini. Kita bangun, alhamdulillah, bangun pagi dengan rasa aman, dengan rasa tenang. Kita pergi kerja tanpa dengar bunyi letupan. Anak-anak boleh pergi ke sekolah belajar dengan tenang. Masjid bebas untuk melaungkan azan. Itu kan tanda kemerdekaan yang kita harus bersyukur sehingga hari ini kita mendapat nikmat kedamaian itu. Jadi semua itu bukannya berlaku sendiri ya. Itu adalah pengorbanan daripada orang-orang dahulu yang telah berkorban untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan kemerdekaan, merdekakan kita daripada penjajahan. Sebab tu kita jangan pandang kecil pada jalur gemilang ya. Baiklah, seperti biasalah Kak Beda nak cakap. Kak Beda ni bukannya nak mengata, Kak Beda cuma nak bagi nasihat je. Jadi jangan ambil hati ya. Kak Beda pergi dulu. Assalamualaikum.

0: kemana destinasi kita. Kalau kita rujuk pada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syams, Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dia, yakni Allah, telah mengilhamkan kepada manusia ataupun kepada kita jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Pada ayat seterusnya Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan hatinya, iaitu memilih jalan takwa. Yang seterusnya Allah berfirman, waqad khaba man dassaha. Sesungguhnya rugilah orang-orang yang mengotori jiwanya, iaitu memilih dengan jalan fujur, jalan dosa ataupun jalan maksiat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita yang memilih ke mana destinasi kita. Sama ada kita ingin ke destinasi yang telah Allah janjikan dengan penuh kenikmatan, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita memilih ke destinasi yang mengerikan dengan azab yang sangat pedih dalam neraka Allah Subhanahu wa taala.
1: #penyiaranjakim

0: Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab ihzimhum wa ansurna alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: berakhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.

0: Cameron Highland 105.1.
1: 89.3 di Jerantut Pahang.
2: Negeri Sembilan 95.6.
3: Johor 95.6.
2: 102.5 di Melaka.
0: Salam FM. Salam untuk semua.
4: Terus dengarkan Salam FM.
5: Salam FM.
2: Salam FM. Salam untuk semua.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Summa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sabahul khair, salam Malaysia Madani kepada saudari yang terus bersama kami dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Kembali bersama Ana Ismiah Amri. Alhamdulillah, hari ini hari Selasa, tanggal 5 Rabiul Awal 1448 Hijri, bersamaan 18 Ogos 2026 Masihi. Di pagi salam 4 hingga 8 pagi. Terima kasih juga kepada sahabat saya, DJ Zira, yang bersama sebentar tadi dalam Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Selamat berehat insyaAllah. Dan ini giliran Amri 4 jam ke udara untuk bersama saudara. InsyaAllah Amri doakan semua agar sihat sentiasa insyaAllah. Mungkin ada yang sekarang ini masih lagi belum tidur ataupun awal lagi dah bangun, alhamdulillah . Dan kita dapatlah insyaallah bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menggunakan masa yang ada terbangun waktu ni, walaupun nak pergi ke tandas, alhamdulillah bolehlah kita tunaikan solat dua rakaat insyaallah. Jom kita dengarkan Zaidan, Rayuan Hati. Salam FM, salam untuk semua.

0: dengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Setiap figura ada kisahnya. Dulu suara dan keringatnya di radio, namun sekarang suara dan keringatnya di kebun. Lebih mesra disapa di ruang udara sebagai Pak Nga. Beliau merupakan seorang bekas penyampai Salam FM yang ketika itu popular dengan tagline Menjana Minda. Dari suara di corong radio, kini beliau turun ke lapangan demi menghijaukan kebun dan ladang perusahaan cili komuniti beliau. Dari radio ke usaha tani, beliau membawa bersama-sama komuniti untuk belajar, berkongsi dan menikmati pengalaman bercucuk tanam dalam suasana santai dan penuh manfaat. Namun, masih tidak melupakan minat beliau dalam bidang penyiaran. Ayuh kita ikuti kisah seorang figura hebat ini, iaitu Muhammad Azimi Kasim bersama moderator Fandi Abdullah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemankan saya Fandi Abdullah dalam rancangan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah. Setiap minggu kita tampilkan kepada anda figura-figura yang mempunyai kisah inspirasi, kisah-kisah yang membantu pembangunan ummah di Malaysia. Dan untuk minggu ini istimewa, kita tampilkan kepada anda untuk rancangan Al-Kisah, iaitu Encik Muhammad Azimi Kasim, merupakan salah seorang bekas penyampai Salam FM. Dan sebenarnya tujuan kita bawa Encik Muhammad Azimi ini, atau lebih lazim kita panggil Pak Ngah, ke Konti Salam FM menerusi rancangan Al-Kisah kerana dia mempunyai sebuah kisah yang memberi inspirasi buat kita. Dan tanpa melengahkan masa lagi, saya perkenalkan Encik Muhammad Azimi Kasim, Pak Ngah, ke Konti Salam FM. Assalamualaikum Pak Ngah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sihat ya Pak Ngah?
3: Alhamdulillah. DJ Fendi. Terima kasih ya.
2: Pertama kali kita bersua, pertama kali mungkin Pak Ngah sebelum ni merupakan senior di sini juga di apa, Salam FM.
3: Antaranya.
2: Aha. Dan alhamdulillah setelah berapa tahun, dan ini 2026, Pak Ngah datang di sini bukan sebagai seorang penyampai, tapi kami sambut atau kita angkat Pak Ngah menerusi kisah inspirasi Pak Ngah yang banyak sebenarnya Pak Ngah nak kongsikan bersama kami di Salam FM menerusi rancangan Al-Kisah.
3: Terima kasih. Alhamdulillah. Syukur pada nikmat dan sabar pada ujian ya. Itu Pak Ngah punya tagline daripada dulu-dulu lagi. Jadinya Pak Ngah terkejut juga bila Su telefon Pak Ngah dan kata ada satu program Al-Kisah Salam FM kan. Jadi Pak Ngah ucapkan terima kasih lah. Walaupun dah bersara 2017 kan. Lama juga lah. Tapi Pak Ngah belum pernah bersara atau belum pernah pencin lah. Sama ada jadi DJ ke. Jadi yalah, banyak kan announcer, broadcaster ni.
2: Mungkin Pak Ngah boleh ceritakan kisah sebelum kita terus dengan tentang pertanyaan dan sebagainya. Pak Ngah sendiri, mungkin orang ada yang kenal, ada pendengar yang tak mengenali Pak Ngah. Khususnya generasi-generasi sekarang ni. Jadi Pak Ngah ni mungkin boleh kongsikan Pak Ngah karier dari awal, siapakah Pak Ngah dari awal dan sehingga hari ini. Silakan.
3: Okey, Pak Ngah nama penuh Muhammad Azimi Kasim seperti yang diperkenalkan tadi, tapi lebih mesra panggil Pak Ngah je lah. Pasal Pak Ngah nombor 2 dalam keluarga. Tapi glamournya DJ Azimi lah.
2: DJ Azimi.
3: Jadi berasal daripada Bagan Datuk Pega. Dan memang daripada sekolah menengah lagi kita bergelemang dengan kebun kelapa. Jadi sekolahnya pun Pak Ngah memang ambil jurusan sains pertanian. Jadi Tok Ayah pun dah memang menjaga kelapa untuk saudara mara. Jadi lepas tu bila dah lepas sekolah menengah, boleh kerana keluarga pun agak sederhana, sederhana susah, dan kita merantau. Merantau tu bekerja dulu. Dalam pada bekerja tu baru ambil peperiksaan, ambil balik SPM, ambil balik STPM kan. Jadi kalau ikut pengalaman Pak Ngah bekerja daripada awal 80-an lagi, Pak Ngah sudah memulakan kerjaya Pak Ngah dengan first jobnya adalah cable jointer, iaitu company Syarikat Bumi Putra. Tapi dia sebuah telco company. Oleh kerana bila kita datang daripada kampung, Pak Ngah naik lori. Naik lori ikan ceritanya. Pergi ke Central Market. Sekarangnya Pasar Seni. Tapi okeylah tu, dipendekkan cerita pasal saudara mara, pak saudara semua ada kat sini. Jadi kita duduk tapi tak menganggur lama. Dalam seminggu, dua minggu lepas tu, dia kata kena daftar dengan pejabat buruh. Terima kasih lah pejabat guru, jabatan kementerian, banyak membantu sebenarnya. Cuma kita nak nak buat research sikit lah, nak tahu di mana pejabat dia. Jadi dipanggil untuk dapat jawatan cable jointer ni, maknanya macam penyambung kabel untuk telekom. Satu dengan satu, dua dengan dua, tiga dengan tiga, warna biru dengan biru. Jangan warna lain, meletup nanti. Tapi tak lama. Pasal lepas tu bila nama kita berdaftar dengan jabatan buruh, banyaklah pula tawarannya. Tak lama rasanya dalam 2-3 bulan lepas tu ada pula satu orang kata syarikat multinational company, Aluminium Company of Malaysia, Elkin. Kilang dia besar dekat Section 13 PG. Jadi untuk jawatan apprenticeship, apprentice juru elektrik. Wow, jadi Pak Ngah cakap syukur, alhamdulillah, ini satu peluang pada Pak Ngah. Daripada kampung datang, dan interview tu oleh GM dia Chinese, dan MD dia Mak Saleh. Dia kata will send you to Industrial Training Institute. Jadi maknanya TVET Pak Ngah tu tahun awal 80-an di Institut Latihan Perindustrian Jalan Kuchai Lama, ITI ataupun ILP. Dapat basic NITTCB punya sijil, National Institute Technical Certification Board, lebih kurang macam tu lah. Teknikal kan, elektrik. Tapi duduknya di kilang, bekerja ni di kilang. Dan ada shift. Jadi dia orang kata sabarlah. Boleh jadi juru elektrik, sampai wireman, sampai judgeman kan. Satu future yang ni. Tapi lat-lat tak sampai setahun dua jugalah, dapat tawaran lagi pula. Daripada juru elektrik kepada juru teknik. Semua juru-juru ni kan. Jadi Pak Ngah suka lah juru-juru ni lah. Juru teknik, technician lah kan. Tapi berbeza sikit, dia scientific punya equipment, peralatan scientific untuk hospital, untuk industri kan. Tapi company-nya multinational company, iaitu Jepson & Jason daripada Denmark. Jadi Pak Ngah ni berpeluang expose lama dengan multinational company, bukan lokal kan. Jadi Pak Ngah cakap, eh, beruntungnya semua. Jadi belajar sampai satu ketika tu memang kita supply satu equipment yang operation theatre dekat hospital guna dyscope tu kan. Pengalaman Pak Ngah, pengalaman hidup. Umur muda lagi macam Syafiq ni masuk operation theatre, tengok profesor dan tim dia buat bedah, open heart surgery. Pasal kita kena standby dengan senior technician kalau apa-apa jadi pada mesin tu. Jadi Pak Ngah ada pengalaman tu. Jadi seronok. Tapi jiwa Pak Ngah ni mungkin juga sedara mara pun ada yang jiwa seni. Dekat Pangan Datuk tu kan. Jadi saya Pak Ngah minat juga bidang seni. Dalam pada sibuk bekerja juru elektrik, juru teknik tadi, daripada awal 80-an, ujung 80-an sampailah 90-an tu, memang Pak Ngah berjinak pula dengan teater. Lakonan pentas. Komplek Budaya tu jam sebelum Mak Suara. Lepas tu bila dah ada aktif dengan teater, lakonan pentas apa semua, berkawan lah pula dengan member-member yang drama radio dan TV ni. Jadi dah berulang pula daripada Komplek Budaya pergi ke RTM.
2: Di situ lah tercetusnya.
3: Di situ mula-mulanya. Tiga fasa tu tadi. Maknanya fasa 80-an tu tadi, fasa yang bermulanya Pak Ngah daripada teknikal punya bidang, Pak Ngah beralih perlahan-perlahan. Walaupun dah kerja tetap tu, tapi Pak Ngah ada part time pula di radio pendidikan. School broadcast. Itu jam tak tahulah macam mana. Itu semua Allah dah susun kan. School broadcast pula sebagai part time pelakon dan jurahebah. Macam kontin, tapi untuk sekolah. Sampai sekarang pun ada kan siaran radio pendidikan di bawah Jabatan Pendidikan Kementerian Pelajaran. Itu satu. Lepas tu daripada school broadcast tu pula, ada pula kawan-kawan yang di bahagian unit TV, alih suara, mengalihkan suara Jepun, Brazil apa semua. Jadi di situ Pak Ngah dah nampak inilah peluang dan ruang dalam penyiaran ni. Bukan sahaja juruhebah.
2: Pada ketika itu tahun kalau ingat tahun
3: 82, Pak Ngah dapat sijil uji bakat.
2: Zaman dulu ada
3: kelulusan. Ada. Ada hitam putih, dah kuning dah surat tu. Tapi Pak Ngah simpan dalam fail elok-elok. Pasal itu data kan, data kan. Pak Ngah ada fakta, tapi kalau tak ada data, koleksi macam mana kan? Jadi Pak Ngah simpan sampai kuning surat tu. Lulus 1982, unit Radio Pendidikan Jabatan Pendidikan Kementerian Pelajaran.
2: Hmm.
3: Walaupun macam A4 size saja, bertaip, pakai taip lagi, tapi disign oleh pengarah. Begitu juga audition Ahli Suara TV. Ha, jadi Pak Ngah bermula dengan RTM tu, maknanya dalam pada school broadcast tu Pak Ngah juga bermula sebagai pengahli suara, penulis penulis skrip dan juga suara latar. Drama radio itu jam murah je, RM2.30.
2: Zaman tu sebenarnya walaupun zaman sekarang
3: besar.
2: Ni pada kita tu sangat besar.
3: Kalau dapat satu slot episod tu RM70, Allah gembira ni. Jadi Pak Ngah bermula juga dengan pengalih suara. Ingat lagi Captain Future. Jadi pencerita. Jadi kita dia bagi skrip, lepas tu ahli suara. Jadi Pak Ngah dah nampak. Lepas ahli suara tu pula, ada pula member kata, ni radio, drama radio nak ni, pergi ekstra. Ambil skrip, pergi. Macam tu je. Dulu kan, pergi pula. Berlakon pula radio. Lepas tu suara latar pula. Rancangan kebun kita. Pak Ngah ingat lagi. Pak Ngah belajar menulis skrip. Kebunnya kebun kita. KK juga. Jadi itu yang Pak Ngah bawa KK sekarang ni, kebun komuniti. Kebun kita tu dah dimulakan oleh unit pembangunan RTM daripada awal 80-an. Jadi Pak Ngah ingat lagi arwah Kak Barirah Haji Alwi. Dia kata, you tulis skrip. Kita tak ada pengalaman menulis apa semua kan. Dia kata, itu aku tak tahu. Kau pergi tengok monitor tu, semua dah syuting dah. Jadi seronok lah kita tengok kan. Kita tengok, kita tengok. Dia kata, catit. Jangan tengok gelap apa benda je. Tengok, catit. Nanti baru akak akan susunkan balik. Oh, begitu caranya. Macam agrotech apa semua tu kan. Jadi maknanya, okey, kampung mana, dia 5W1AS tu je. Apa, bila, di mana, bagaimana kan. Dah ada tu, baru baru kita belajar balik. Tapi Pak Ngah membesarnya secara formalnya banyak di Institut Penyiaran Tun Razak lah. Situ memang RTM memang ada IPTA. Kita ada satu institut RTM punya di bawah penyiaran. Lepas tu dia link dengan UITM, MESCOM ni. Jadi kalau yang dah jadi announcer, jadi juruhebah lebih 3-4 tahun, 5 tahun tu, maknanya melangkah lah. Sama ada nak buat diploma ke, nak buat degree ke, master ke, PhD ke. Macam tu lah. Jadi Pak Ngah dah nampak. Jadi Pak Ngah tinggalkan teknikal. Pak Ngah pergi kepada broadcasting.
2: Di situ bermulanya. Kita nak fokus kepada tentang penyiaran ni sendiri.
3: Penyiaran.
2: Bermula sebab saya difahamkan tadi kita borak-borak, Pak Ngah kata Pak Ngah juga merupakan salah seorang wartawan. Pak Ngah juga merupakan penyampai radio. Mungkin Pak Ngah boleh ceritakan, kongsikan bersama dengan pendengar.
3: Okey. Jadi bila Pak Ngah dah bermula sebagai secara kecil-kecilan 80-an tu, Pak Ngah dah nampak konsep A to Z tu. A to Z tu. Maknanya juruhebah ni, penyiaran ni bukan announcer je. A-nya announcer, B-nya broadcaster, C-nya commentator, D-nya apa kalau you boleh ni. Macam you lah sekarang, DJ. Jadi kalau Pak Ngah sebagai interviewer nak audition untuk salam ke contohnya, Pak Ngah akan tanya A sampai Z, boleh jawab tak? Jawab sebab punya mampu lah kan. Jadi maknanya A sampai Z tu boleh diterangkan secara spontan. Jadi baru kita matang. Baru kita boleh goreng. Macam nasi goreng, kita nak goreng sampai lumat. Tapi apabila Pak Ngah nampak future-nya ada, jadi Pak Ngah mula menulis. Tak berhenti menulis sampai sekarang pun. Jangan berhenti menulis, jangan berhenti membaca. Jadi announcer, lepas tu sampai kepada broadcaster, commentator, DJ, wartawan tu broadcast journalist. BJ. Jadi maknanya daripada reporter, okay, kita melaporkan saja. Lapor, pergi keluar, laporkan. Wartawan ni kena buat semua macam producer lah kan. Jadi semua tu kita boleh belajar. Yang penting minat.
2: Ya, betul.
3: Minat dan disiplin. Dan mencari ilmu. Yang penting belajar pula. Memang tak pergi buat master apa pun, tapi dalam RTM tu dia punya sifu ni orang-orang lama ni yang lepasan luar negara kan. Tapi garang-garang lah. Tapi ada juga yang rank and file. Tapi jangan cerita lah, kalau Pak Ngah cerita nanti tak cukup satu jam. Tapi kita boleh sambung-sambung. Jadi bab wartawan tadi, maknanya bila Pak Ngah dah habis fasa 80-an dengan Cool Broadcast dan juga bahagian unit pembangunan TV, RTM. Lepas tu TV3 buka. Ini era pula, era 90-an macam itu. Ramailah rakan-rakan, bos-bos RTM ni disunting dan berpindah ke itu jam bangunan KUB. Jalan tu Putra, Syed Putra, sebelum ke Jalan Liku Bangsa. Jadi Pak Ngah ni pun mengikutlah sama. Kan, mengikutlah sama untuk kita nak belajar, kita nak explore kan. Kita nak explore. Jadi maknanya budaya multinational company itu tadi Pak Ngah adapt dalam budaya kerajaan, radio pendidikan dan juga RTM. Pergi pula kepada TV swasta. Lulus audition. Kena audition juga walaupun ada pengalaman. Walaupun yang tusuk semua daripada banyak kan orang hotel-hotel daripada RTM, tapi ini swasta kan. Jadi kita kena pro. Okey. Jadi di situlah mula-mula jawatannya juruhebah bilik hubungan. Lepas tu daripada juruhebah bilik hubungan tu pergi kepada production. Daripada selepas production pergi ke marketing. Banyak Pak Ngah belajar.
2: Itulah.
3: Maknanya complete the circle of broadcasting. Jadi bezanya pula swasta ni dia punya okey, kalau bos kata okey, di RTM dulu dia ada juruhebah TV. Keluar. Dia baca intisari rancangan pun keluar. Mungkin kalau you boleh tengok nama-nama seperti Nur Amin, Susi Tan, Taufik Latif. Itu semua sifu-sifu tu Pak Ngah belajar dengan dia. Jadinya TV3 kita tak mau. Tak ada keluar muka. Yang keluar muka cuma perempuan. Jadi Pak Ngah ni consider macam Thorn Among the Roses lah. Dan adalah nama-nama lain. Kalau yang boleh disebut dia orang tu memang top lah, macam Pak Neil kan, Azwan, tentulah. Tapi Pak Ngah stay daripada dulu sampai sekarang belakang tadi. Because I want to create the identity. Orang tak kenal tak apa. Kita boleh lepak kat bawah pokok, boleh lepak mana-mana. You sebagai pengalih suara, bukan you sebagai popular, sebagai artis, lakon. Jadi Pak Ngah nampak bidang tu, tapi dia sampai A to Z. Jadi wartawan, reporter, okey, lepas tu bercampur gaul. Itu yang pentingnya. Jadi bila sampai satu tahap gawat 98. Ini era 90-an kan. Gawat 98. Pak Ngah start lebih kurang tahun 90, 91, lebih kurang dekat 7-8 tahun, 9 tahun juga. Dapatlah menimba ilmu dengan budaya swasta tu tadi. Dengan work pressure dia. Dengan segala macam input-input swasta yang boleh diproses menjadi output balik untuk kita balik sirih pulang ke gagal. Gawat.
2: Yalah.
3: Dapat ni bukannya berhenti saja. Dia ada apa tu, berhenti suka sama suka. Ada dia punya tu check tengok apa semua. Lepas ni rumah mampu milik satu. Jadi Pak Ngah park rumah mampu milik, Pak Ngah balik, itu jam Jakim baru unit Bahis. Belum bahagian lagi.
2: Belum lagi.
3: Unit Islam di bawah Jabatan Perdana Menteri. Lepas tu daripada unit kepada Bahis, bahagian Hal Ehwal Islam. Tapi di bawah JPM. Itu yang Pak Ngah semangat. Maknanya masa school broadcast tu Pak Ngah dengan Jabatan Kementerian Pendidikan. Lepas tu dengan RTM penyiaran. Lepas tu Bahis pula Jakim bawah JPM. Jadi Pak Ngah seronok lah. Pasal kita tak formal, kita tak ada master pun kan. Tapi jangan berhenti belajar. Jangan putus membaca. Teruskan. Jadi pendekkan cerita, duduk di situ daripada unit jadi bahagian sampai jadi jabatan. Daripada 90-an tadi sampailah 2000-an.
2: Apa 2000?
3: Jadi itu jam setnya Bahis bahagian Hal Ehwal Islam masih di Pusat Islam. Tapi bila Jakim pindah ke Putrajaya. Tapi itu jam radio-radio kita masih lagi di Bahis. Menumpang slot ada yang 5 minit. 3 minit pun ada, dia panggil kapsul je. Pangan cakap dengan penerbit-penerbit lama, tak apa, walaupun 1 minit, 2 minit, 3 minit, 10 minit, tak apa, alhamdulillah. Hmm. Jadi dia bagi. Hmm. Sekarang berapa jam airtime kita dapat? Hmm. Ada Salam FM lagi. Hmm. Jadi memang jiwa Pak Ngah memang bila cakap Salam FM ni, pasal dulu menumpang. Radio 1 menumpang radio KL.
2: Okey, Pak Ngah, kejap. Kita cerita bermula dari awal pembabitan Pak Ngah bersama di Salam FM.
3: Di Salam FM.
2: Di Salam FM. Ini Pak Ngah antara orang yang terawal, otai-otai yang terawal. Mungkin Pak Ngah boleh ceritakan pada ketika itu keadaan penubuhan Salam FM ni sendiri.
3: Yalah, bila kita dah bermula dengan 1 minit, 2 kapsul rakaman, 10 minit, 15 minit bersama tamu, teladan, kursus baca Quran semua kan. Jadi kita dah ada pengalaman lah. Kalau kita nak duduk di konti, kita nak operate the konti kan, input-input tu semua dah ada. Jadi kita brainstorm. Saya ingat Pak Ngah zaman pengarah Encik Mak Husin lah. Kan, saya ingat Pak Ngah
2: time tu sekitar tahun?
3: Sekitar tahun dah masuk tahun 2000? Ujung 80-an habis. 2000.
2: Tahun awal 2000.
3: Awal 2000. Masa Pak Ngah dengan itu dekat 15 tahun. Jadinya brainstorm. Jadi kita set tim Salam FM. Jadi maknanya di Putrajaya kontinya, tapi masih lagi frekuensi. Walaupun kita ada OB band kan, tapi oleh kerana dulu kan ada Blue Ocean, hubungan agensi dengan agensi ni baik. Baik. Tidak bayangkan mana ada agensi lain boleh duduk dekat RTA. Dan kita dapat konti. Walaupun berkongsi dengan Asyik. Walaupun ada konti suara Islam sebelah. Tapi tak apa. Yang pentingnya, walaupun berkongsi, walaupun 1 minit, 2, 1 jam, 2 jam, yang pentingnya kita ada. Pasal penyiaran ni, kita boleh menyiarkan benda baik. Macam IKIM, Institut Kefahaman Islam Malaysia JAKIM. IKIM. Okey, yang tak faham pergi ke IKIM. Okey, Pak Ngah pun mendengar IKIM. Tapi Pak Ngah di JAKIM. Bila dah faham, baru kita Salam FM ni JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Kita memajukan Islam.
2: Sekarang ni dibandingkan 2026 dengan awal 2000 pembibitan, Pak Ngah tu macam mana Pak Ngah tengok hari ni Pak Ngah datang kat sini sendiri?
3: Kalau nak ikut, kalau banyak yang menangis lah, menderita sebagai piecemeal, sebagai part time, sebagai sambilan kan. Gaji bermula dengan 600 basic. Tapi Pak Ngah cakap tak apa, itu adalah basic. Oleh kerana tadi Allah dah bagi kita rezeki. Ada pula yang hello sana, menulis skrip lah, dubbing lah, apa benda lah, buat lah part time, DJ lah, orang kahwin lah, apa ke benda kan. Jadi maknanya rezeki tu masuk. Ya Allah, mudah.
2: Alhamdulillah.
3: Jadi sehinggalah satu tahap gunding-gunding G2G ni kan. Sehinggalah jawatan di Salam ni dikontrakkan, option kontrak oleh JPA. Pak Ngah merasa tu sign, tapi dah ujung-ujung perkhidmatan lah. Tapi walaupun kita pernah jadi BJ, korang kata grade 41 ke grade 30 berapa ke, Pak Ngah tak faham sangat grade-grade tu semua. Lepas tu bila option kontrak balik, yang paling rendah apa? P19.
2: P19.
3: Pak Ngah cakap Pak Ngah bukan bekerja untuk grade. Grade apa ke benda kan, kalau kita dah umur 50 lebih, grade 50 lebih kan. Jadi yang pentingnya kita enjoy, kita happy. Tapi Pak Ngah lastnya memang option contract dengan JPA. Dengan JPA tapi di Salam FM.
2: Pak Ngah menamatkan perkhidmatan servis perkhidmatan bekerja ni pada tahun 2017. 2017. Dan hari ini Pak Ngah dah jauh dah.
3: Jauh kan? Pasal nak laju tadi 1 jam kan?
2: 2026 dan 2017 tu adalah waktu yang 9 tahun sebelum. Dan kalau hari ini Pak Ngah mungkin tak dikenali sebagai bekas penyampai radio dan sebagainya, tapi dikenali dengan satu entiti yang baru. Satu pekerjaan yang baru. Yang sehingga mengangkat nama Pak Ngah seantero Malaysia ni orang kenal. Okey. Dan Pak Ngah mungkin sebelum kita touch ataupun kita pergi dengan kerja sekarang ni Pak Ngah, mungkin Pak Ngah boleh kongsikan dan sikit saya nak ni, pada ketika bersiaran di Salam FM pada awal-awal pembabitan tu, mungkin Pak Ngah boleh ceritakan apa rancangan Pak Ngah terbitkan dan siapa bekas-bekas penyampai radio Salam FM yang masih sekarang ni Pak Ngah ingat.
3: Okey, terlibat dengan penerbit dan penyiarnya tu, kita solo. Solo. Kalau you nak buat crossover, kalau you nak buat lintas langsung pun, you pandai-pandai lah. Kan? Bos, dia bagi surat tu aje. Surat arahannya kan? Itulah kata pengalaman tu. Mengajar kita matang. Orang kata mengulas tilawah Al-Quran. Maulidur Rasul. Merdeka. Hari raya ni memang menangis lah. Yang perempuan-perempuan lah menangis. Nak sangat jadi DJ. Jadi Pak Ngah cakap, saja Pak Ngah kena kan. Nak buah kan. Lepas tu, tidur pagi raya memang selalunya. Raya ke, raya haji ke.
2: Pak Ngah bertugas.
3: Pak Ngah, apa kan, usit lah dia kan. Nak sangat jadi DJ ya. Nak kena-kena. Tapi di situlah kita punya pengorbanan tu. Pergumanan untuk tolak ansur. Dengan kawan-kawan semua. Tapi rasanya you, kalau you bertugas di mana pun, hari raya ke, merdeka ke, buat ulasan ke, mana you ada frontliner di TV. Tapi Pak Ngah memang, identiti Pak Ngah memang belakang tabi. I want to be man behind the scene. Apa kita nak dikenali? Sehinggalah bila terbabit dengan pertanian bandar tu, walaupun zaman PM4 lah, dah digazetkan dasar tu kan. Tapi Pak Ngah terus memendang ke depan. Pak Ngah tak tengok ke belakang. Sehinggalah baru-baru ni viral. Kan, pasal Pak Ngah adalah terlibat dalam inisiatif pendapatan rakyat. Intan. IPR Intan. Inisiatif pendapatan rakyat. Inisiatif pendapatan rendah. Intan tu inisiatif tani. Kenalah dengan jawatan Pak Ngah sebagai kaki tangan kontrak. Tak berpincin. Kan, warga emas. Dia susun untuk B40, untuk ibu tunggal, untuk orang susah. Tapi dijayakan di dalam kawasan Bandar Raya Lestari Putrajaya. Sudah 3 tahun. 10 hektar.
2: Okey, Pak Ngah, panjang lebar Pak Ngah dah berikan pengenalan kepada kita dan juga pendengar tentang siapa Pak Ngah. Saya rasa kita pun dah dapat tahu macam-macam cerita daripada Pak Ngah daripada awal, apa bertukar-tukar tempat kerja dan sebagainya, dan sehingga hari ini. Sebelum tu Pak Ngah pun dah apa berfikir dan merancang untuk berpencen dan sebagainya. Menarik. Tapi kejap lagi kita akan cerita, kita akan nak tahu tentang lebih lanjut tentang bagaimana tercetusnya idea untuk bertani. Okey, kejap saja lagi Pak Ngah, jangan ke mana. Teruskan bersama kami di Salam FM, rancangan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah.

0: Ini Alkisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya.
1: Kembali bertemankan saya Fahdi Abdullah dalam rancangan Alkisah. Setiap figura mempunyai kisah. Dan masih lagi bertemankan kami di Konti ketika ini, Encik Muhammad Azimi Kasim, ataupun lebih dikenali sebagai Pak Ngah, ataupun yeah, sebelum ini waktu bersiaran ke udara DJ Azimi. Okey Pak Ngah, panjang lebar Pak Ngah dah cerita tentang bagaimana permulaan Pak Ngah, permulaan karier dan sebagainya. Dan Pak Ngah berfikir untuk menamatkan karier tu dengan apa, sebelum tu nak berpension, memilih untuk menetap di Putrajaya. Maknanya perancangan awal, jangkaan awal tu Pak Ngah dah tetapkan untuk supaya apa ending dia, apa dia punya climax dalam hidup Pak Ngah tu, Pak Ngah dah tentukan siap-siap. Baik Pak Ngah, menarik dari juru elektrik, juru teknik, juru hebah, sekarang ni jadi petani. Petani moden ni. Juru tani. Mungkin juru tani. Baik Pak Ngah, bagaimana Pak Ngah boleh kongsikan juga ya permulaan perjalanan dalam bidang penyiaran ke bidang pertanian ni sendiri. Macam mana boleh tercetus dan selepas itu Pak Ngah boleh memulakan karier dalam bidang pertanian. Silakan Pak Ngah.
2: Sebenarnya Pak Ngah, itulah Pak Ngah cakap tadi, Pak Ngah belajar di RTM, institutnya penyiaran Tun Razak, AITA tu kan. Pasal zaman Pak Ngah, mula-mula fasa pertama, kalau you perasan tadi 80-an tu, di situlah unit pembangunan TV, di mana Pak Ngah belajar dengan program TV-nya Kebun Kita. Penerbitnya Barira Haji Alwi, dan pakar rujuknya Dr. Azmi juga, UPM. Jadi kita boleh jumpa dengan pakar rujuk, dengan doktor, dengan penerbit. Suara latarnya arwah Abah Rahman Adam, Khairaman Nyayah tu. Jadi kita belajar sambil kita buat skrip. Kita belajar, oh macam ni caranya suara latar, dia kena tampal dengan suara, macam ni nak editnya, apa semua tu, semua analog. Zaman tu mana dia bukan macam zaman sekarang, kena tulis semua, kena detail. Jadi minatnya di situlah. Kalau radionya Fajar di Bumi Permata,
1: penerbitan radio.
2: Penerbitan radio. Tapi unit pembangunan radio dan TV. Jadi maknanya membangunkan pertanian. Memang RTM dah buat lama. Sehinggalah Fajar di Bumi Permata, Kebun Pak Wang, sehingga sekarang ni dah ada kebun komuniti, KK juga. Dulu kebun kita, sekarang kebun komuniti. Pak Ngah terbayang kebun Pak Ngah zaman kebun Pak Wang dulu kan. Kebun Pak Wang tu, Pak Wang tu memang arwah Abang Sahak, Sahak Ubah. Dia kerja Bank Negara. Tapi kalau berlakon memang sebiji macam pekebun lah. Macam mana membawa karakter tu, build up the character tu kan. Jadi Pak Ngah bercampur dengan dia orang, tengok macam mana cara dia orang, kongsi input-input untuk diproses kan. Sehinggalah bila Pak Ngah berpindah, Putrajaya pun dah 20 tahun lebih kan. Yalah, rumah dia pun 40 lebih ribu sampai 200 lebih ribu punya market dia. Jadi di situ zaman PM Pak Lah lah, dasar pertanian bandar tu kan. Jadi bila dasar pertanian bandar tu ada, maknanya dibolehkan, dibolehkan berkebun. Tapi ada konsep dia, ada peraturan dia, kena cantik, kena ada landscape dia, kena ikut peraturan saluran apa semua. Jadi diam tak diam pun sekarang dalam Putrajaya dan juga bandar-bandar yang lain, kita dah ada lebih dekat 20 kebun komuniti, kebun bandar. Jadi pengalaman Pak Ngah dengan media membawa kita jugalah keluar tengok negara orang ya. Walaupun tak sempat ke Europe, tapi Asia Pak Ngah cover lah. Macam Singapura, Indonesia, apa ni, Filipina, Thailand, Kemboja, Vietnam kan. Dia orang lagi lebih jauh, advance. Jadi bila Pak Ngah tengok, eh nak bersara dah ni, tak lama kan. Jadi di situ Pak Ngah dah berjinak-jinak dengan kebun komuniti. Kebun komuniti tu di bawah Kementerian Wilayah, tapi penyelaras pusatnya adalah Perbadanan Putrajaya. Jadi as long as you ada jawatankuasa, you ada komuniti dan you ikut segala prosedur, SOP, PBT. Jangan pula kita pergi teroka macam kebun kita. Tak kan, nanti penguatkuasa datang.
1: Dia sebab kalau tanah di kampung lain, kalau kita lain, di bandar lain ya.
2: Tanah di kampung banyak, tanah kita reserve-nya pun luas. Ini di bandar ni kena cermat, kena cermat dengan semua agensi. pertama dengan PBT. Hmm. Ha, lepas tu kalau ada pula melibatkan dekat kawasan Pak Ngatu pula ada anak sungai yang mengalir indah.
1: Oh, okay.
2: Anak Sungai Gajah. Hmm. Di tepi flat, macam flat mampu milik ya, Putra Harmoni itu. Tapi bila kita dah bersara, kita upgrade lah, buat elok-elok. Dia jadi macam butik homestay kan. Ha, jadi kita balik pun seronok, tengok tepi sungai. Jadi Pak Nga membawa satu konsep community engagement. Maknanya kalau dulu kita bersilaturahim lah, macam duduk di kampung kan, gotong royong kan. Jadi maknanya community engagement tu tadi, kalau PBT tengok ataupun agensi tengok, katalah nak meeting, nak apa, nak gotong royong semua, setakat 20 orang, 10-20 orang, okey bang, okey, anytime. Kan? Pasal banyaknya pesara yang beli rumah, yang tak beli rumah pun duduk dengan anak. Habis apa nak buat aktiviti kan? Okey, jadi kita berkebun. Jadi bila kita tengok macam mana pertanian bandar lestari ni, di luar negara kan, dahsyat. Kalau nak bezakan dengan kita,
1: antara negara-negara yang dipelajari tu dari mana?
2: Singapura kan? Contohnya dia orang ada vertical urban farming. Kalau di Thailand, di Kemboja, Vietnam, Indonesia, jangan cerita lah. Kita keluar lah, tak jauh kan. Jadi di situ Pak Ngam melihat ni pertanian bandar ni, walaupun Pak Ngah daripada luar bandar pergi ke bandar, apalah nak bertani pula kat bandar kan. Jadi itu yang kata reverse psychology tu. Jadi orang nak membangunkan, yelah dulu zaman dekat-dekat sebelah Putrajaya ni pun Sungai Merap, Sungai Ramang, semua dah buat estate kan, kelapa sawit semua dah jadi pembangunan, dah jadi ni. Apa pula tiba-tiba nak dikonsep bukan pula jadi ni? Tapi itulah uniknya. Kalau kita pergi luar negara, ada sebuah kampung. Kampung Melayu contohnya, Chinatown ke kan, ataupun ada kebun ni kan. Jadi Pak Ngah sampai bercita-cita supaya pertanian bandar ni lebih diperkasakan, lebih diraikan, terutamanya untuk pesara-pesara, warga mat. Bukan kerana Pak Ngah orang tua, pasal kita pun dah memang ke arah negara tua, 2030-2040 kan. Nah, jadi maknanya adalah tempat orang kata kita nak berkomuniti, nak bersilaturahim. Adalah dia punya aging garden dia. Pasal di situ nanti macam tempat Pak Ngah dekat Putra Harmoni ataupun flat hijau tu, Bisnis 9 je. Dekat situ, daripada flat hijau tu dah jadi macam lembah hijau. Pasal dia ada reserve hijau. Daripada dibiarkan nature, flora dan fauna betul. Tapi kalau nature tu okey lagi, kita seronok lah tengok hijau apa semua kan, flora tu, bunga-bunga apa semua kan. Tapi fauna dia, kalau haiwan yang ni semua meram-ram apa, tak apa. Kalau dah babi hutan, dah ular sawa panjang 10 kaki pun ada. Ha, jadi makna itu kena kawal. Ada pula daripada sudut akta dan juga macam zoo ke apa dan sebagainya. Tapi kita tidak ada zoo. Jadi kita mengambil konsep supaya mana yang semak tu kita bersihkan. Mana yang cantik tu kita cantikkan lagi. Jadi dia dah nampak macam bukan saja berluka, tapi dia macam taman. Taman hijau. Jadi mungkin oleh kerana PBT melihat kita punya komitmen komuniti apa semua kan, jadi diluluskan untuk kebun komuniti 1, 2, 3, 4, 5 sampai sekarang dah dekat 20. Dekat kawasan Pak Ngah tu pun ada lebih kurang 5-6 komuniti. Rumah teres ada kebun dia, ada mini dusun dia. Flat kami pun ada. Tapi bukan untuk komersial, bukan untuk individu. Kena berkomuniti. Kena baik pakat dia. Kalau tak baik pakat dia, balik kampung pergi buat kebun sendiri. Senang aja. Pasal penguasa pun depan rumah kita. Tapi senang. Alhamdulillah. Putra Harmoni kita membuktikan, sehingga kan perbadanan kementerian buatkan makmal greenhouse yang ada rock melon studio. Lepas tu Mardi pula bagi untuk buat macam kita buat aquaponic system. Mula-mula dalam kolam fiber 1, 2, 3 je. Tapi sekarang ni dah ada 50 aquarium. Dalam aquarium tu ada keli. Di atas keli tu ada sayur-sayuran. Ulam-ulaman. Nanti datang lah melawat. Tapi itu kebun komuniti. Lepas tu ada juga kebun aging garden. Suatu kebun yang dah macam peringkat dah mini dusun lah. Jadi kadang-kadang kita tak akan nak balik kampung. Kan waktu tu semua dah tak ada, anak-anak pun sibuk. Jadi kita balik kampung dekat-dekat area. Konsep tu dah ada, konsep kampung tu. Sehingga kan Pak Ngam selalu sebut konsep kampung anak Sungai Gajah. Bukan Pak Ngam nak bawa orang kampung beribu-ribu buat kampung kat Putrajaya ni, tak. Kena faham konsep, idea dan strategi. Macam tu juga radio komuniti, radio Salam FM, di lokasi. Meletup lah nanti. Pasal zaman Pak Ngah dulu mana ada viral. Crossover. Crossover tu lah CEO. Itulah AI pada Pak Ngah. Sekarang ni artificial intelligence. Dulu kita CEO. Crossover. Orang lain tinggal lah pasal dia tak crossover. Kita crossover.
1: Okay, Pangah, kejap. Pertanian. Bila cerita tentang pertanian ni, antara perniagaan ataupun bisnes yang fokus kepada Pangah dalam pertanian ni, Saidi Farm kan cili.
2: Cili
1: merupakan tanaman yang menjadi fokus.
2: Okay. Jadi kita terus saja menjurus kepada cili, ATR Intan Putrajaya tadi. Walaupun ada di antara kawan-kawan Pangah yang lebih involved dalam 10 hektar pun ada. Itu cara dia. Tapi pada Pak Ngah, kita nak buat dalam bandar kan. Kalau pun kita dapat sikit, jadi maknanya cili ni dia buatkan satu inisiatif dalam bandar. Bandar kan ada miskin bandar, ada B40-nya, even T20 pun kalau ni pun kena buat sesuatu juga kan. Dalam keadaan apa ni, ekonomi apa semua kan. Jadi maknanya cili ni tadi adalah dirangka oleh Kementerian Ekonomi. Di bawah inisiatif pendapatan rakyat, ATR Intan Putrajaya. Inisiatif pendapatan rakyat ataupun inisiatif pendapatan rendah lah, B40 khususnya. Jadi Pak Ngah sudah nampak ini adalah satu inisiatif yang bagus. Oleh kerana mungkin Pak Ngah berkawan dengan IPT, dengan researcher. Pasal banyaklah nanti bila projek pertanian ni, datanglah Jabatan Pertaniannya, dengan PPK, dengan LPP-nya, dengan Kementerian Pertanian, Keterjaminan Makanan. Jadi di situlah kita boleh menjamin makanan kita kalau di depan mata kita macam-macam ada. Kan? Jadi maknanya kita melihat di bandar-bandar pun, kalau betul cara susunnya, landscape kebanyakannya kita boleh tengok cantik, dan ada haruman boleh diciumkan, tapi tak boleh dimakan. Tapi kalau boleh dipetik, boleh dibasuh, ulam boleh dimakan. Jadi kita beralih, kita transform kan. Walaupun tak setahun dulu, mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Jadi Pak Ngah melihat cili tu walaupun 10 hektar 20 orang, kecil sangatlah kita dapat setengah hektar seorang. Tapi boleh untuk 2,000 polybag disediakan, dibuat elok-elok, ada SOP-nya. Dan alhamdulillah semuanya mencapai 1 tan lebih, 2 tan lebih.
1: Itu jumlah hasilnya. Tu hasil dalam 1 bulan ataupun macam mana tu?
2: Dia 3 bulan lah, max tahun 20 tahun, 30 tahun. Jadi Pak Ngah melihat

0: menjadi agensi pelaksana. Mm-hmm. Pasal mereka tu dah berjaya, dah ada pengalaman. Mm-hmm. Mereka dah ada satellite farm, mm-hmm, kan. Mm-hmm. Jadi Putrajaya, kita kalau kita nak jadi contoh, mm-hmm, kita kena belajar, mm-hmm, dan kita juga berkongsi input-input yang yang baik lah, mm-hmm, untuk diproses menjadi output. Mm-hmm. Jadi Pak Ngan dah nampak daripada IPR in time tadi, Pak Ngan nampak in future IPT Berlian. Mm. You cerita Intan kan, mm-hmm, Pak Ngan cerita Intan kan, mm-hmm, so mungkin nak Berlian, mm-hmm, Intan Berlian, siapa tak nak. Ha, jadi apa pula Pak Ngan, IPT Berlian tu, mm-hmm, IPT tu daripada IPR, Inisiatif Pendapatan Rendah, uh-huh, kepada banyak orang kata Inisiatif Pengajian Tinggi lah, universiti. Uh-huh. Itu dah biasa, uh-huh, Prof Ulung, Prof Madia, Prof Ejang, Prof, uh-huh, apa semua kan, dia memang researcher, membawa library berjalan, mm, dekat server dia. Tetapi IPT pada Pak Ngah, Inisiatif Pendapatan Tinggi, mm, daripada IPR tadi yang boleh dapat 1K, 2K, 3K untuk 3 bulan satu pasal, dia boleh dipertingkatkan, mm, kepada Inisiatif Pendapatan Tinggi, mm, barulah boleh beli belian, mm, daripada Intan kan, mm, Inisiatif Tani, mm, Intan belian tu Pak Ngah pecah kan, okay, belian tu maknanya petani, peternak, nelayan dan agro pelancongan, mm. Jadi kita sapu semua, mm-hmm, tapi kena ada konsep, mm-hmm, idea dan strategi, mm-hmm, yang membawa kepada satu inisiatif, mm-hmm, terutamanya untuk orang muda macam you, mm-hmm, dan juga lepasan-lepasan daripada college, universiti apa semua ni boleh, mm-hmm, yeah, dia orang boleh macam Pak Ngah sendiri pun ada juga, mm-hmm, budak-budak lepasan master,
1: mm-hmm, yang berminat
0: seorang dua ada, mm-hmm, tapi cara kita nak mendidik, mm-hmm, cara kita nak menyantuni dia orang tu.
1: Kalau Pak Ngah tak keberatan, apa cabaran awal pada pembabitan dalam bidang pertanian sendiri, usul dalam tanaman cili ni Pak Ngah?
0: Okay.
1: Sebab bila cerita tentang angka, orang akan lihat dari segi keuntungan dan sebagainya, yeah, kan. Betul. Tapi cabaran dan sebagainya orang tak tahu ni.
0: Betul.
1: Ha, panas terik, cuaca dan sebagainya, ha, kan. Ha, okay, mungkin Pak Ngah boleh kongsikan?
0: Itu biasa. Dan sampai sekarang pun ramai nak belajar dengan Pak Ngah, panggil Pak Ngah jadi ni semua. Pak Ngah cakap, eh, Pak Ngah ni macam tak percaya. Walau setahun, baru setahun dua, mm-hmm, setahun jagung, mm-hmm, kan, 2-3 tahun, 2023, mm-hmm, tapi cabaran dia memang daripada zero cili, mm-hmm, Pak Ngah memang minat saya pertanian, mm-hmm, tapi Pak Ngah tak ada menanam khusus, mm-hmm, kalau sayur ni ke apa ni tak ada khusus. Pak Ngah ni suka macam konsep orang kata 3T lah, mm-hmm, tanam, tinggal, tuai.
1: Tuai
0: macam kelapa lah dulu, mm-hmm, apa sangat kita ni kan, mm-hmm, tapi kalau nak menjadi kelapa ke sawit tu ada dia punya SOP, mm-hmm, ada dia punya baja, mm-hmm, ada dia punya folia, ada dia punya ubat, mm-hmm, ada dia punya siraman, mm-hmm. Jadi benda-benda tu semua kena belajar, mm-hmm. Dan di bidang bioteknologi, di bidang sampailah sekarang ni smart farming dan sebagainya, mm-hmm. Jadi cabaran dia memang pening. Macam mana kita nak menjayakan ni benda, mm-hmm, kita tak tahu langsung, mm-hmm. Tapi kena berguru, mm-hmm. PPK pun uruskan, susunkan, ada dia punya kerusus, ada sijil dia, ikut SOP ni, ada hitam putihnya, ada aku janjinya, menjadilah. Kalau tidak, yang itu yang macam tu pergi tanam dulu 10-20 ekar, perancangannya macam mana, you punya plan tu yang penting. Bila dah ada plan, baru you work according to what you plan. Jadi perancangannya kita kenalah baik dengan Jabatan Pertanian, kan, Kementerian Pertanian. Dia pula ada LPPK, dia ada LPP, dia ada MARDI. Jadi benda tu semua dia orang nantinya akan bantu nak menyuburkan lagi. Kan ke sekarang, apa saja agensi kita kan, banyak kita dengar peluang-peluang. Jadi orang muda-muda macam you yang belajar kat universiti lagi lah boleh pergi jauh. Kenapa tak boleh pergi pula? Masalah pada Pak Ngah, tak ada masalah yang tak boleh selesai. You selesai masalah ni, masalah lain datang. Kadang-kadang tak terfikir juga tahu macam mana Pak Ngah boleh dapat 3 tan lebih. Menjadi kelab 3 tan kan. Buah panjang-panjang. Yang diviral oleh platform.
1: Pak Ngah, pada ketika itu, perasaan bila melihat jumlah hasil tu yang sangat-sangat tinggi tu, pada ketika itu macam mana Pak Ngah dan juga rakan-rakan tani yang lain?
0: Bukanlah sangat tinggi, tapi berjaya lah. Dalam lusus tu berjaya lah, walaupun targetnya satu pokok 2 kilo, tapi memang rasa memang seronok, memang tak percaya sampai sekarang macam mana kita zero knowledge tentang cili. Tapi itulah tadi, ilmu tu kan, boleh, disiplin, lepas tu istiqamah. Itu pasal Pak Ngah cakap jangan lihat kepada duit. Bila dengar 2 tan, 3 tan semua dah tanya Pak Ngah ni berapa bulan, ni semua dah, semua dah pula nak buat cili.
1: Betul.
0: Sedangkan

0: duit yang sebenarnya, DUIT tu, doa dulu. Lepas tu usaha, doa, usaha, istiqamah. T tu tawakal. Serah bulan-bulan. Ya Allah, aku serah kepada engkau. Dua tahun, tiga tahun. Jadi macam tu. Jadi baliklah kepada pertanian dalam Islam. Jadi tak larilah dengan jakin kan. Jadi maknanya pangah sambil bertani tu, walaupun kadang-kadang letih, cabaran, panah apa semua cahaya cakap tadi kan. Kalau pokok dah membesar, kita menyorok bawah pokok. Cuma Zuhur je matahari terpacak je yang betul tak ada, tak ada bayang dah kan. Kalau pukul 10-11 tu, duduk, ambil kerusi duduk, menyorok, terim pokok. Tapi hari-hari without feel. Pasal Pak Ngah buat dengan my heart and soul. Buat pertanian ni dengan jiwa. Sambil berzikir, bertemankan my Quran time. Kan Quran time kalau kita miss tengah hari live, kita boleh je pergi ke ni platform media sosial dia. Kita on aje lah. Okey, hadir. Ladang cili hadir. Walaupun kita tak pergi studio kan. Jadi mudah. Jadi kita buatlah nanti.
1: Okey, sikit Pak Ngah, sebelum kita berehat, penerimaan keluarga Pak Ngah pada ketika itu, bila melihat ialah perubahan dari satu bidang ke bidang lain dan akhirnya di bidang pertanian ini sendiri, penerimaan keluarga Pak Ngah pada ketika itu?
0: Alhamdulillah, Pak Ngah dapat sokongan 100%. Macam Pak Ngah pun dulu dia anak forest, ya biasa dengan hutan ni semua kan, dan dia tahu jiwa Pak Ngah memang jiwa pertanian. Anak Pak Ngah walaupun yang sulung tu bidang dia usahawan, engineer, business engineer. Yang kedua tu dia lebih kepada F&B. Yang ketiganya sains sukan. Tapi mereka menyokong penuh. Pasal Pak Ngah cakap inilah projek yang bapak dah plan untuk zaman tua, supaya adalah aktiviti. Nak jadi jutawan tu tak adalah. Tapi ada aktiviti. Bayangkan kalau umur dah 60-an, 70-an, kalau you tak aktif, betul, dan you tak ada produk, maknanya productivity, produktif, you sehat tak? Okay, sehat tu satu. Lepas tu you nak kena ada mesra alamnya,
1: betul,
0: yang menyokongnya.
1: Jadi
0: di situlah konsep ada productive aging, active aging, proactive aging, sehat dan nature friendly. Itu semua dia belajar. Dikongsi bersama dengan IPT. Macam UPM ada kajiannya, master dan juga PhD, jerun teknologi, maknanya sains penuaan. Ada institut dia. Jadi Pak Ngah pergilah, walaupun tak formal, ada kursus, ada seminar, convention, apa semua, kita pergilah. Jadi di situ nanti kita dapat menimba ilmu. Dan janganlah kita berhenti untuk ilmu. Jangan berhenti belajar, jangan berhenti membaca, jangan berhenti baca Quran, dengar Quran. Kalau tak baca pun dengar my Quran time. Jadi aktif. Kita punya saraf-saraf segala macam semua aktif. Jadi makna pasal di situ konsep kita macam glamping. Ada kabin dia, boleh beristirahat di tepi anak sungai Gajah yang indah. Kita orang ada potluck, kita orang makan, berkelah, saudara mara datang. Jadi sehat lah. Kalau tidak, Pak Ngah duduk dekat apartmen yang not even 1,000 square feet. You bayangkan berapa jam. Pagi, petang, malam, kalau keluar pun surau.
1: Ke bawah,
0: masjid, ke bawah, kedai. Jadi Pak Ngah mengewang ke mana? Jadi sini keliling tu ada kebun komuniti, mini dusun, ada ladang, ada apa. Pak Ngah sihat sampai kepada agro pelancongan. Dan juga aktif dengan tourism Putrajaya. Pasal kita ada produk agro tourism. Dan sekarang tahun melawat Malaysia.
1: Banyak yang Pak Ngah kongsikan ni. Saya sebagai generasi muda, saya rasa dengan umur kita berbezanya, saya ni lebih pada anak Pak Ngah sebenarnya.
0: Anaklah.
1: Umur kan. Okey, dan melihat ilmu dan juga pengalaman yang Pak Ngah curahkan ni, saya rasa macam saya terpanggil dengan banyak perkara. Sebab kita macam Pak Ngah dah tentukan ataupun dah rancang, dah rangka untuk sebelum nak melangkah usia dan sebagainya, apa yang Pak Ngah akan buat. Dan hari ini Pak Ngah tuai hasil daripada perancangan Pak Ngah. Baik Pak Ngah, kita akan beralih ke untuk yang terakhir. Kejap saja lagi kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami dalam Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah. Salam FM, salam untuk semua.

0: dengarkan.
1: Kembali bertemankan saya Fahni Abdullah dalam rancangan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah panjang lebar. Kita bersama dengan tetamu kita Pak Ngah ataupun Muhammad, yeah. Encik Muhammad Azimi Kasim, tentang tajuk kita, dari konti ke usaha tani. Dan bukan calon-calon orang kita bawa kepada anda ni untuk minggu ini, sebab dia punya kisah dan juga pengalaman yang sangat besar, sangat luas. Saya kira antara orang kata otai di Putrajaya juga, daripada asalnya Putrajaya ni mungkin tempat-tempat apa pertanian belum lagi diterokai. Sekarang ni banyak yang dah pun generasi muda pelajari dan sebagainya. Baik, Pangah, kita nak berada di penghujung untuk rancangan Al-Kisah ni sendiri.
2: Solusi lah ni.
1: Kita berikan satu input kepada pendengar dan khususnya pada generasi muda dalam bidang pertanian. Terlebih dahulu saya nak tanya tentang pandangan Pak Ngah tentang mungkin persamaan ataupun keterlibatan antara bidang pertanian, penyiaran dan juga dakwah lah kepada Pak Ngah sendiri.
2: Terima kasih Fendi. Alhamdulillah, bila you sebut tadi besarnya pengalaman apa semua tu, Pak Ngah rasa kecil. Tak adalah besar mana pun. Tapi yang motivate Pak Ngah tu bila you sebut inspirasi. Jadi itulah otai yang sebenarnya. Walaupun salah seorang otai Putrajaya kan. Otai tu kalau you pecahkan makna dia, orang tua ada inspirasi. OTAI. Jadinya balik kepada soalan dia tadi, macam mana kita nak mengumpul input-input untuk diproses jadi output, terutamanya pada orang muda. Jadi orang muda, memanglah kita dulu membesar zaman-zaman mak bapak kita pun dulu, apa kerjanya? Adalah yang bekerja gawai dan sebagainya. Tapi kebanyakan kalau daripada kampung, memang itulah dia punya pertanian. Jadinya cuma bezanya kalau duduk di bandar ni dulu, memanglah kalau ramai pegawai. Tapi kalau kita yang lahir di kampung ni, jangan cerita lah. Memang kita bergelumah dengan pertanian, peternakan, nelayan. Dan sekarang ni pula boleh agro pelancongan. Contoh macam Tanjung Karang. Kan, dekat sungai besar tu dulu, sawah padi, siapa yang nak pergi? Ya Allah. Tapi sekarang ni kena booking.
1: Betul.
2: Kalau nak pergi Tanjung Karang, kalau nak kita nak sewa glamping dia, kena booking. Pasal di situ lah kemajuan tu tadi. Transformasi dia, konsep-konsep produk-produk agro pelancongan tadi tu. Jadi itu yang Pak Ngah nampak IPT berlian. Jadi maknanya kepada semua pihak ya, tak kira lah daripada agensi pun, jadi kita back to basic lah. Pertanian adalah perniagaan. Dan maknanya makan minum kita, macam mana pun kita mesti ada food on the table. Dan kita pula bawa fresh food to the table. Jadi maknanya keliling tu kita bercocok tanam. Walaupun janganlah pula kita tanam pokok tengah jalan kan. Pasal tepi jalan pun ada landscape dia. Kan, daripada landscape yang tak tentu arah, yang mahal, yang nanti jadi bala apa semua-semua kan, lebih baik kita landscapekan yang dengan proper. Yang benar-benar yang menjurus kepada sayuran, ulaman, dan juga tanaman, buah-buahan kan. Jadi macam itulah. Jadi untuk orang muda melihat satu, dah disebut dah pertanian ni adalah perniagaan. Jadi Pak Ngah nak tunjuk aja, dalam pada ramai yang tak ada orang muda yang kata tak minat tadi, Pak Ngah juga bercampur dengan orang muda-muda yang dah berjaya dalam pertanian. Tak seronok kita tengok dia orang pakai pick up. Kan, dia orang ada satu plot, dua plot, dia ada ribu-ribu, puluh ribu pokok pun ada. Tapi kebanyakan dia orang diam-diam je, low profile je. Jadi kita kena belajar lah. Macam mana takkan tiba-tiba terus kita nak berjaya. Mesti kita menempuh liku-likunya, macam mana nak berjaya tadi. Macam contoh ni baru-baru ni, ada satu orang muda viral tanam cili RM20,000. Rupanya dia terlupa nak dia punya plan perancangan pemasaran dia. Tapi pada Pak Ngah itu semua tu benda yang pada kita masalah, benda tu boleh bertukar kepada peluang. Cuba kalau kita cakap, dia biasanya suka kepada benda-benda yang pengisian. Jadi inilah proses cili yang saya dah cerita, yang saya dah viral peringkat awal. Sekarang ni masuk bulan yang ketiga. Jadi ini hasilnya. Datanglah harga murah, tak viral. Jam tempat tu kan. Saya bagilah sekilo RM1, RM2, RM3, RM4. Pasal konsep sedekah tadi tu. Apa kita nak risau? Rezeki kan, kalau kita bagi pun, tapi volume yang datang kan, dapat tak? Itu cara dia. Jadi maknanya orang muda jangan toleh ke belakang. Tapi ramai juga yang muda yang berminat, yang berusaha, yang gigih tapi tak ada peluang. Jadi di situlah tadi perlunya ilmu, perhubungan. Jadi apapun memang input-input untuk diproses menjadi output tu tadi mesti kena ada plan, perancangan yang strategik. Terutamanya untuk penyiaran pertanian. Pasal Pak Ngah ni beruntung daripada penyiaran pergi ke pertanian dan akhirnya dakwah. Jadi itulah DJ yang Pak Ngah bawa. D itu adalah dakwah, J itu adalah jihad. Bukan berperang. Kalau kita bercakap buat pertanian, tapi pertanian dalam Islam. Kita selawatlah dulu. Tanam pokok tu kita lay dengan backgroundnya selawat Nabi. Kan kesedap. Kan? Pasal ada kajiannya, ada tokoh-tokoh yang cakap dia menanam pokok pun dia dengan ayat suci Al-Quran. Jadi kita buat je lah ayat suci. Apa yang ada isu baca Yasin lah apa ni semua kan. Pada Pak Ngah, suka hati aku lah, aku nak baca Quran, nak dengar Quran kan. Jadi di situ. Jadi bila kita dah berjinak-jinak dengan petani, jangan lupa juga pertanian, ternakan, nelayan dan agro pelancongan. Kita package-kan dalam konteks pertanian. Penyiarannya tadi lagilah senang sekarang ni. Dulu penyiaran nak pergi media harus perdana, su penerbit daripada media harus perdana. Senang ke kalau tak ada hitam putih? Sekarang ni di hujung jari je. Kan? Boleh viral satu dunia. Jadi orang muda cekap. Macam Pak Ngah dah tak apa-apa nak cekap. Tapi Pak Ngah ada tim kan. Jadi dakwahnya tadi tu okey, itulah DJ. Pada DJ-DJ semua ingatlah ya, DJ itu bukan glamour. Jadi Pak Ngah simpulkan resolusi kepada pertanian, penyiaran dan apa satu lagi tadi?
1: Dakwah.
2: Dakwah. Itulah dia.
1: Okey. Pak Ngah, sikit mungkin nasihat kepada mungkin generasi muda yang hari ini, selain dia melihat dekat pekerjaan itu dalam bidang glamour ataupun bidang yang senang je macam dekat pejabat dan sebagainya, ada masih lagi yang ragu-ragu, yang rasa takut-takut nak bidang, nak masuk dalam bidang pertanian sebab mereka mungkin tidak membesar dengan bidang pertanian. Jadi mungkin sedikit kata-kata nasihat Pak Ngah kepada generasi muda ni yang takut dan tentang untuk menceburi dalam bidang pertanian ni sendiri.
2: Itu takut. Dia punya killer word dia takut ya. Jadi kata kunci dia takut. Kalau takut ni tak payah buat lah. Jangan jadi penakut. Kan Pak Ngah didik anak-anak Pak Ngah, anak-anak buah. Jangan jadi penakut. Nak jadi DJ pun takut nak bercakap. Hukum gantung ke kalau you tersalah cakap? Minta maaf kan, maafkan saya kan. Jadi kalau takut, maknanya itu dah kata kunci dia memang tak boleh kita nak percaya. Jadi jangan takut. Tak tahu kita bertanya. Tak tahu kita ambil tahu, baru dapat ilmu. Jadi Pak Ngah menyerulah kepada orang muda, anak-anak buah ya. Jangan kita patah semangat. Sekali kita dah melangkah, tapi kita kena ada plan. And then we work according to what we plan. Jadi bila kita laksanakan apa yang kita rancang tu, insyaAllah daripada penyiaran, pertanian, ternakan, nelayan, agro pelancongan, itulah dia punya konsep DJ dia. Dakwah dan jihad gitu. Semuanya melalui pertanian dalam Islam, ternakan dalam Islam, dan agro pelancongan dalam Islam. Jadi itulah saya Pak Ngah mengucap terima kasih kepada pejabat pengarah bahagian media dan juga ketua pengarah Jakim dan penerbit SU, DJ Fendi. Jadi terima kasih banyak dan Pak Ngah akhiri dengan syukur pada nikmat dan sabar dengan ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sikit-sikit Pak Ngah, kita nak dengar sebab mungkin saya ni generasi baru yang tidak berkesempatan pada ketika dahulu untuk mendengar suara Pak Ngah ke udara. Mungkin sedikit suara Pak Ngah, pengenalan dan juga tagline Pak Ngah. Sebab Pak Ngah kata tadi ada tagline kan. Okey, silakan.
2: Okey, setinggi-tinggi puji dan syukur ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam FM, salam untuk semua. Check it out.
1: Wah, itu dia Pak Ngah. Landing yang sangat menarik, sangat bagus. perkongsian yang saya kira ia menurunkan satu ilmu kepada kita pendengar, dan ia adalah penurunan ilmu dari generasi ke generasi, dan kita ambil untuk kita baiki diri. Ia memberikan inspirasi dalam hidup kita menjadi insan yang lebih sempurna. Terima kasih kepada Pak Angah ataupun Encik Muhammad Azimi Kasim atas kesudian bersama kami di Salam FM melalui rancangan Al-Kisah. Saudara pendengar, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Salam FM. Setiap minggu kami bawakan kepada anda pelbagai kisah, pelbagai topik yang menarik, dan juga kisah inspirasi yang memberikan suntikan semangat untuk kita menjadi insan yang sempurna. Salam manis dan salam hormat daripada saya, Fahid Abdullah, dan penerbit Suhaila Aris. Ma'assalamah wa ila liqa. Assalamualaikum.
0: Mulakan hari anda dengan Salam FM. Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1. Melaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
0: Negeri Sembilan 95.6.
3: 89.3 di Jerantut Pahang.
0: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
0: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
0: Salam FM.
4: Salam FM.
0: Salam FM. Salam untuk semua. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dikasihi sekalian, pada hari ini kita bersama lagi dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pernahkah kita terfikir dalam lipatan sejarah Islam? Siapakah susuk tubuh yang memiliki kecerdasan luar biasa sehingga digelar sebagai salah seorang daripada empat genius orang Arab? Beliau bukan sekadar pejuang di medan perang, tetapi pakar perunding yang mampu menembusi tembok keegoan empayar-empayar besar dunia. Beliau adalah Mughirah bin Syu'bah. Nama penuh beliau ialah Mughirah bin Syu'bah bin Abi Amir bin Mas'ud al-Thaqafi, berasal daripada kabilah Bani Thaqif yang disegani di Taif. Beliau lahir dalam keluarga yang memiliki kedudukan yang mulia. Beliau merupakan anak saudara kepada Urwah bin Mas'ud al-Thaqafi, salah seorang pemimpin besar Taif yang namanya disebut dalam kitab tafsir. Mughirah memeluk Islam pada tahun kelima Hijrah, iaitu semasa peristiwa Perang Khandaq. Sejak hari itu, kualiti kepimpinan beliau mula bersinar. Beliau dikenali dengan fizikal yang tinggi, berwibawa, dan yang paling utama, beliau memiliki kecerdikan yang luar biasa dalam menyelesaikan masalah yang dianggap mustahil oleh orang lain. Sumbangan Mughirah bukan sekadar melalui mata pedang, tetapi pada tinta diplomasi dan pentadbiran. Beliau pakar diplomasi di Hudaybiyah. Semasa perjanjian Hudaybiyah, Mughirah berdiri teguh di sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pedang terhunus. Apabila bapa saudaranya sendiri, iaitu Urwah bin Mas'ud, cuba menyentuh janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan adat orang Arab ketika berbincang, Mughirah memukul tangan bapa saudaranya dengan hulu pedang sambil berkata, "Jauhkan tanganmu daripada janggut Rasulullah sebelum tanganmu tidak kembali kepadamu." Ketegasan ini menunjukkan kesetiaan mutlak beliau kepada Islam mengatasi hubungan kekeluargaan. Beliau memainkan peranan kritikal dalam siri pembukaan wilayah Parsi. Sebelum Perang Qadisiyah, Mughirah dihantar sebagai utusan untuk berhadapan dengan Panglima Parsi iaitu Rustam. Dengan penuh keberanian dan kebijaksanaan, beliau mematahkan hujah Rustam yang cuba menghina kemiskinan bangsa Arab dengan menyatakan bahawa Islam datang bukan untuk harta tetapi untuk memerdekakan manusia daripada perhambaan sesama makhluk kepada perhambaan kepada Allah. Di bawah pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khattab dan kemudiannya Muawiyah bin Abi Sufyan, Mughirah diberikan amanah menjadi gubernur Kufah dan Basrah. Beliau berjaya menstabilkan wilayah yang sering bergolak itu dengan kebijaksanaan politiknya. Satu kisah yang membuktikan kehebatan akal beliau adalah ketika beliau dilantik menjadi gubernur. Dikatakan bahawa Mughirah adalah orang pertama yang mencadangkan sistem pendaftaran bagi anggota tentera dan pentadbiran untuk memastikan gaji dan kebajikan mereka terjaga secara sistematik. Kemuliaan Mughirah bin Syu'bah bukan sekadar pada jawatan yang disandangnya, tetapi pada kepercayaan tinggi yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Beliau merupakan antara sahabat yang paling setia melayani keperluan pribadi baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dan Bukhari, Mughirah menceritakan pengalamannya membantu Rasulullah berwuduk ketika bermusafir. Beliau berkata, "Aku membongkok untuk menanggalkan kedua-dua khuf, iaitu kasut kulit baginda. Namun baginda bersabda, biarkanlah keduanya kerana aku memakainya dalam keadaan suci." Lalu baginda menyapu di atas keduanya. Kehebatan akal Mughirah turut mendapat pengiktirafan daripada para khalifah. Sayyidina Umar Al-Khattab, seorang pemimpin yang sangat teliti dan tegas, pernah menyifatkan kecerdikan Mughirah dengan berkata, "Mughirah adalah seorang yang mampu menguruskan apa sahaja urusan, walau sesukar manapun urusan tersebut." Kerana itulah, beliau sering digelar sebagai Mughirah lil Azam, iaitu Mughirah yang dikhaskan untuk menyelesaikan urusan-urusan yang besar dan pelik dalam pentadbiran negara. Beliau juga merupakan antara sahabat yang terlibat dalam Bai'at Ridwan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan keredaannya kepada mereka yang berbai'ah di bawah pohon di Hudaybiyah. Semoga kisah tokoh yang jenius ini menyuntik semangat dalam diri kita untuk terus menuntut ilmu dan menyumbang bakti kepada agama dengan penuh kebijaksanaan. Sesungguhnya sejarah bukan sekadar kenangan, tetapi panduan untuk masa depan yang lebih gemilang. Sehingga bertemu lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Baik, kembali bersama Ania Ismiah Amri. Alhamdulillah, assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sabahul khair, salam Malaysia Badani. Waktu yang kedua tugasan Amri edisi hari ini, kita bersama di tanggal 5 Rabiul Awal 1448 Hijri, bersamaan 18 Ogos 2026 Masihi. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Dan kita sebenarnya tinggal beberapa hari saja lagi untuk kita bersama-sama dalam sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan bagi tahun 1448 Hijri 2026 Masihi pada 25 Ogos 2026 di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah UPM Serdang. Jadi kita nak ajaklah sama-sama untuk memeriahkannya, insyaAllah. Madani dihayati, ummah diberkati. Kita nak bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan kalam Allah. Dan selepas ini kita akan dengarkan juga Khalaqah Hadis.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 30 hingga 32.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
6: Walamma ja'ahum

Dan tak kala kebenaran Al-Quran itu disampaikan kepada mereka, berkatalah mereka, sesungguhnya ini adalah sihir dan sesungguhnya kami tetap mengingkarinya. Waqa

0: Shu'aib.
1: Dan kerana mereka mencemooh Nabi Muhammad, mereka berkata, kalaulah Al-Quran ini menjadi bukti kenabian seseorang, maka sepatutnya Al-Quran ini diturunkan kepada seorang besar yang kaya dan berpengaruh dari salah sebuah dua bandar yang terkenal itu.

0: Mengapa pemberian kami itu mereka ingkarkan? Adakah mereka berkuasa membahagi-bahagikan perkara-perkara kerohanian dan keagamaan yang menjadi sebesar-besar rahmat Tuhanmu, wahai Muhammad? Seolah-olah kami hanya berkuasa dalam perkara kebendaan dan keduniaan sahaja. Mereka tidak ingkarkan. Kami membahagi-bahagikan antara mereka segala keperluan hidup mereka dalam kehidupan dunia ini. Setengahnya kami jadikan kaya raya dan setengahnya miskin menderita. Dan juga kami telah menjadikan darjat setengah mereka tertinggi dari darjat setengahnya yang lain. Semuanya itu supaya sebahagian dari mereka senang mendapat kemudahan menjalankan kehidupannya dari bantuan setengahnya yang lain. Dan lagi rahmat Tuhanmu yang meliputi kebahagiaan dunia dan akhirat adalah lebih baik dari kebendaan dan keduniaan semata-mata yang mereka kumpulkan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

Kenali sirah, cintai rasul. Kejujuran dan kebijaksanaan baginda dalam bekerja menarik perhatian Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid yang akhirnya melantik baginda mengetuai urusan perdagangan ke Syam. Perdagangan tersebut memperoleh keuntungan yang besar hasil kebijaksanaan dan kejujuran baginda. Akhlak mulia baginda menyebabkan Sayyidatina Khadijah semakin menghormati dan mengagumi kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, ummah diberkati. 7

0: #penyiaranjokin.
1: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
2: Hadis yang ke-8 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Di bawah tajuk orang alim itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أخرجه ابن ماجه. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah akan kebaikan padanya, maka sudah tentu Allah menjadikannya seorang yang mengerti dengan hal-hal agama. Pengajaran daripada hadis bahwasanya orang yang alim di dalam ilmu agama ialah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya akan dikelilingi dengan segala kebaikan. Kenapa demikian itu? Yang demikian itu kerana orang yang faham ilmu agama itu ialah orang yang mengerti akan kehendak Allah Ta'ala dan orang yang mengerti akan peraturan Allah Ta'ala atau hukum hakam Allah Ta'ala. Lalu dia akan dapat melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala dan menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan itulah makna taqwa yang dituntut daripada setiap Muslim. Mudah-mudahan dengan sama' kalam insan yang mulia ini dicatat sebagai amal yang saleh, bukan sekadar pertemuan kata tetapi pertemuan yang mendekatkan diri kita kepada taqwa.
1: #penyiaranjakin.
3: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
4: Saya kembali bersama Ana Ismi Amri, Kem Gen Alpha, jaga solat, upgrade akhlak. Itu yang kita nak kongsikan, yang akan berlangsung pada 1 hingga 4 September 2026. Kenalah sebenarnya hari yang dilaksanakan, dijayakan Camp Gen Alpha Jaga Solat Upgrade Akhlak, di mana cikgu sekolah waktu tu kan, 8 pagi hingga 5 petang di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Jadi pengisian modul utamanya adalah Akil Baligh Remaja, Fiqh Ibadah Asy-Syafi'i dan kemudian Adiwiraku Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta adab dan personaliti diri. Dan ia terbuka untuk anak-anak berumur 7 hingga 16 tahun dan kemudian ada sijil penyertaan dan slot istimewa bersama dengan penceramah selebriti TV Memanah dan juga ada Explorers. Alhamdulillah. Jadi untuk sama-sama kita ibu-ibu bapa yang mungkin nak hantar anak-anak untuk sertai Camp Gen Alpha Jaga Solat Upgrade Akhlak ni, boleh layari platform media sosial Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. InsyaAllah kita dengarkan Miss Jodoh dan Takdir. Salam FM, salam untuk semua.

0: Assalamualaikum, Cah. Oh, Cah, bukalah pintu ni, Cah. Oi, penat dah berjalan lepas tadi lagi ni, Cah.
1: Ha? Azri, suami saya tu, yang saya sayang dia tu, dia sayang saya konon-kononnya tu, dia curang, akak. Dia ada perempuan lain, akak tahu tak?
2: Ha? Ha, itulah orang panggil perasaan seorang isteri. Apa orang Inggeris panggil tu? Insting. Ha. Ha?
3: Menghalang suaminya nak berpoligami.
2: Tak biasa untuk membantahnya. Ha?
4: Wah, Ustaz, stalking banyak pokok pula hari ni, eh. Hati-hati, Ustaz.
5: Keluarga Ustaz Akil. Setiap hari Isnin hingga Jumaat, 1.15 minit pagi. Ulangannya, 7.15 minit pagi. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
6: Untuk makluman dan juga panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 6.01 minit pagi untuk dapatkan waktu yang sahih lagi tepat. Untuk waktu solat, boleh layari esolat.gov.my. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di waktu yang ketiga selepas ini. Salam FM, salam untuk semua.

0: Pagi at Salam 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Misi solidariti sejuta Al-Quran, wakaf sejagat. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019-80. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, insyaAllah. Hashtag Malaysia Madani, hashtag Penyiaran Jakim.
2: Salam FM seiring menjana minda.
3: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Mafhumnya, gambaran kehidupan orang yang beriman daripada segi kasih sayang, saling bersimpati dan saling mencintai samalah seperti anggota tubuh yang jika salah satu daripadanya mengadu kesakitan, ia melibatkan seluruh anggota lain yang tidak tidur malam dan akan merasa demam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik. Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Ya Allahu, Ya Allahu, Ya Allah. Allahumma Ya Munzil al-Kitab, wa Ya Mujri as-Sahab, wa Ya Hazim al-Ahzab, ihzimhum wa ansurna 'alayhim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya rabbal alamin.
1: Salam FM seiring menjana minda.
3: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahadduthu bi ni'matillahi syukr wa tarkuha kufr, wa man la yashkuril qalil la yashkuril kathir, wa man la yashkuril nasa la yashkurillah. Mafhumnya, bercakap mengenai nikmat Allah bererti syukur, dan sesiapa yang meninggalkannya bererti kufur. Dan sesiapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, nescaya dia tidak akan bersyukur dengan yang banyak. Dan sesiapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia juga tidak akan bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Baihaqi.
1: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Melaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
1: Negeri Sembilan 95.6.
3: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
4: Salam FM.
1: Salam FM.
5: Salam
1: untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sabahal khair. Salam Malaysia Madani kepada saudara yang terus setia bersama Salam FM. Salam untuk semua. Kembali di waktu yang ketiga bersama Ana Ismi Amri. Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu di tanggal 5 Rabiul Awal 1448 Hijri bersamaan 18 Ogos 2026 Masihi. Hari Selasa yang indah, pagi yang baik untuk kita semua, insyaAllah. Kita doakan ada yang telah pun selesai tunaikan solat fardu subuh. Alhamdulillah. Moga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita kerana kita awalkan solat fardu subuh ni. Jangan untuk subuh je, sebab kita nak keluar bekerja, bangun awal, siapkan anak-anak nak ke sekolah dan juga sebagainya. Tapi waktu-waktu lain juga insyaAllah untuk kita sama-sama awali, untuk sama-sama kita jaga solat kita. Moga dengan asbab kita menjaga solat kita ni, Allah akan jaga kita insyaAllah. Dan selamat pagi juga kepada Kak Yah yang dengarkan kami juga di Jerantut Pahang. Terima kasih dengarkan kami juga di RTM Klik katanya. MasyaAllah, hebat-hebat. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Pak Mat. Pagi-pagi lagi dah menyapa saya. Salam untuk semua. Tagline yang Pak Mat guna tu sebenarnya dah outdated. Kita dah pakai dulu. Kita dah gunakan salam untuk semua. Alhamdulillah. Siap ada doa untuk kita pada pagi ini. Moga Allah pelihara iman kita, tambahkan rezeki kita insyaAllah, berkati umur kita dan panjangkan umur kita. Selagi mana ada nikmat umur daripada Allah SWT, selagi itu jugalah untuk kita terus bertaubat kepadanya, berserah diri kepadanya. Dan moga Allah ampunkan dosa kedua ibu bapa kita dan juga terima segala ibadah dan juga amal kita insyaAllah. Jom kita dengarkan dari Mahir Zain, Peace Be Upon You. Salam FM, salam untuk semua.

Baik, terima kasih kerana terus bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua. Abrina kongsikan kepada saudara tajuk-tajuk utama di laman portal berita.rtm.gov.my. Antaranya, gempa bumi gegar laut Bali, tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Dan seterusnya juga, Menteri Luar tiba di Manila untuk mesyuarat JCM Malaysia Filipina ke-9. Seterusnya juga, Raja Perlis terima mengadap Ketua Pesuruh Jaya SPRM dan Menteri Komunikasi seru rakyat Malaysia hayati lagu Aku Berjanji. Lagu ni sebenarnya nyanyian dari Faizal Tahir sempena dengan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia pada edisi tahun ini. Dan seterusnya juga, 2.8 hektar hutan berhampiran Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah terbakar. Mana yang berada di sekitar Shah Alam Salamah tahulah tentang cerita ni sebenarnya, dan semoga dipermudahkan segalanya, insyaAllah. Dan kita kongsikan juga berita yang amat menduka cita, kan, di mana nahas dihempap lori tangki, jenazah dua beranak selamat di kebumi semalam. Jadi kita sampaikan salam takziah dan juga moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kesabaran jugalah, ya, kepada seluruh ahli keluarga termasuk suami dan juga ayah kepada mangsa yang terlibat. Dan seterusnya, yang terakhir, kadar kesuburan rakyat Malaysia menurun ketara dalam tempoh 10 tahun. Ini yang saya kongsikan di laman portal Berita RTM. Boleh layari berita.rtm.gov.my dengan percuma. Kita nak bawakan saudara sebentar lagi untuk dengarkan Nida Ulislam. Ini dia TG's Memory. Salam FM, salam untuk semua.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian kita bukan lagi kemiskinan, tapi kelalaian. Ha, tuan-tuan dan puan-puan, isu hari ini adalah hidup kita ramai yang selesa tetapi jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh lihat kenapa orang-orang yang di sana tu, saya tak nak sebutlah, mungkin di luar negara dan sebagainya, yang bukan beragama Islam pun, mereka ni buat maksiat. Bukan hanya buat maksiat, buat jenayah. Tetapi hidup mereka kaya raya. Dia mereka boleh buat apa saja yang mereka nak. Jadi macam mana boleh jadi macam tu, kan? Dulu orang diuji dengan kesusahan, kita diuji dengan kesenangan. Ada orang diuji dengan kesusahan, ada orang diuji dengan kesenangan. Sebenarnya ujian kesenangan ini lebih halus, orang kata. Dia sama je, dia dua ujian. Tetapi kesenangan ni ujiannya lebih halus. Jadi kalau kita nak minta murahkan rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah murahkan rezeki, doakan juga, ya Allah berilah kemampuan iman aku untuk mengurus rezeki yang engkau akan berikan kepada aku. Doa macam tu juga. Kadang kita minta rezeki aja, tapi kita tak minta iman, kan? Ada doa-doa untuk diberikan iman, kuatkan iman. Sebab apa? Kalau kita beri rezeki saja tanpa iman, ibarat kita minta apa? Orang bagi kereta yang mahal-mahal tapi tak ada lesen, tapi tak tahu macam mana nak bawa. Maka kita pun bawalah kereta tu sampai terlanggar. Jadi itulah ibaratnya apabila kita mendapat rezeki tidak disekalikan dengan iman, dengan ilmu. Jadi perumpamaannya adalah seperti macam dadah, tuan-tuan dan puan-puan. Dunia ni, kalau Nabi dia umpamakan dunia ni seperti bangkai, kan? Tapi saya nak umpamakan juga seperti dadah, kan? Orang yang ambil dadah sebagai contoh ni, kan, dia tak rasa, akhirnya dia ketagih. Perlahan-lahan dia akan merosakkan tubuh badan dia, jiwa dia, otak dia dan hidup dia semua, kan? Dan hari ini kita lihat dadah itu bukan hanya yang kita tahu itu sahaja, kan? Ada juga yang mengatakan bahawa gula pun boleh menjadi satu perkara yang merosakkan, kan? Ketagihkan. Dan media sosial, dunia ni secara umumnya memang kalau diambil lebih daripada jumlah yang sepatutnya, dia akan jadi ketagih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, isunya adalah bukan lagi kita berada dalam keadaan susah ataupun senang, tetapi bagaimana kita, perbuatan kita ketika di dalam keadaan, sesuatu keadaan tersebut. And ketika kita berada di dalam kesusahan, kita perlu buat apa? Kita perlu bersabar. Ketika kita berada di dalam kesenangan, kita perlu buat apa? Kita perlu berkongsi, kita perlu rendah diri, rendah hati. And ada orang ketika miskin, dia tak sabar, dia marah-marah. Tiba-tiba Allah dah shift ujian dia daripada asalnya miskin. Walaupun dia buat maksiat, tetapi Allah berikan kesenangan. Sebab apa? Sebab dia dah shift kepada fasa yang kedua, ujian yang kesenangan. Maka orang seperti ini, kalau ketika susah pun dia tak boleh nak sabar, maka ketika senang pun sebenarnya dia akan lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita lalai sehingga Allah ujikan kita dengan istidraj. Istidraj ni apa? Istidraj ni adalah satu balasan, satu bala yang Allah beri secara darajah, secara bertahap. Allah tak bagi terus. Allah bagi sikit-sikit-sikit-sikit. Dengan cara Allah bagi lagi dunia yang kita nak sangat tu, sampai di hujung hidup kita, barulah Allah kenakan dengan bala yang sangat besar di akhirat dan di dunia. Allahu alam. Jadi tuan-tuan perempuan, jangan risau tentang keadaan kita, sekiranya kita susah ataupun kita senang. Tetapi fokus kepada apa yang Allah berikan kepada kita. Adakah kita perlu bersabar? Adakah kita perlu bersyukur? Adakah kita perlu berkongsi kepada orang dan sebagainya? Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran jakim.
2: Salam FM, berinspirasi
3: dan berilmu.

0: Anda dengarkan kami di Lembah Kelang frekuensinya 91.1 Muslim Voice, hanya padamu. Sekarang ini 6.39 minit pagi. Sebelum kita nak bawakan untuk sama-sama kita dengarkan Glosari Islam sebentar saja lagi, kita nak kongsi juga Pagi At Salam lah.
1: Pagi At Salam 4 pagi hingga 8 pagi.
0: Tajuk yang kita bawakan pada pagi ini tentang peluang kedua, wajarkah kita beri? Jadi sebenarnya dalam hidup kita ni memang semua pernah lakukan kesilapan, tak kisahlah, kita bersama keluarga, rakan-rakan, rakan sekerja mungkin kan, ada yang kecil, ada juga yang sebenarnya tinggalkan sesuatu yang kita panggil luka lah, yang begitu dalam dan juga sebagainya. Tapi apabila seseorang tu mungkin datang kembali sebab daripada kesedaran dan juga sebagainya, mungkin hati ini telah disakiti dan juga sebagainya, dan mengakui kesilapan dan memohon satu lagi peluang kepada kita. Jadi apakah kita patut membuka semula pintu kemaafan, peluang kedua tersebut? Tak kisahlah ya, apa pun perkara yang berlaku, insyaAllah. Boleh kongsikan kepada kami juga 03-2288-7111. WhatsApp kami di talian 011-1317-2911. Dan juga media sosial kami di Salam FM, di Instagram, Threads dan juga di Facebook. Kami kongsikan juga tajuk ataupun topik pagi. Nanti boleh kongsikan kepada kami juga, insyaAllah. Jom sama-sama kita dengarkan dari Khalif Baskes, Hanya Mimpi. Salam FM, salam untuk semua.

0: Ish, tak dapat pula frekuensi ni.
1: Eh, kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
1: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, ya ke?

0: Glossary Islam.
1: Hukum Islam. Hukum Islam ialah hukum yang diamalkan bagi maksud untuk mencapai hidup yang bahagia dan mempertahankan kehidupan itu dengan mengambil yang bermanfaat, mencegah daripada kemudaratan bagi kehidupan yang baik dengan mengharap dan mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: #penyiaranjakim.
2: Baik, kembali bersama Anaismia Amri. Ayo sama-sama kita berkumpul. Kita ramai-ramai berada di Putrajaya. Bila lagi? Kalau bukan 31 Ogos 2026 bagi memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan bagi tahun ini dalam suasana yang penuh semangat, keceriaan dan juga kebersamaan. Yang paling penting adalah perpaduan yang sentiasa kita kecapi dari dulu sehingga kini. Kita boleh ajak keluarga bersama, sahabat, insan tersayang dan juga sesiapa sajalah yang boleh berdepani kita untuk sama-sama menikmati pelbagai acara menarik serta menyemarakkan acara yang akan dijayakan pada hari tersebut. Untuk menunjukkan rasa bangga kita sebagai rakyat Malaysia. Alhamdulillah. Jangan lepaskan peluang untuk ciptakan kenangan istimewa ini bersama di Dataran Putrajaya 31 Ogos 2026 bermula pukul 7 pagi. Kalau ada yang nak datang awal pun boleh, insyaAllah. Mungkinlah ada jalan-jalan yang akan ditutup dan juga sebagainya, kan. Jadi insyaAllah boleh bawa anak-anak kita bersama juga untuk melihat aset-aset ketenteraan, perakan-perakan dan juga sebagainya, insyaAllah. Moga ia satu semangat untuk kita terus cintakan dan sayang negara kita, insyaAllah. Kita dengarkan dari Datuk Sudirman Haji Arshad Warisan. Salam FM, salam untuk semua.

paduan kita sebagai rakyat Malaysia, insyaAllah, untuk terus sayang menyayangi, insyaAllah, ya, untuk hidup terus harmoni sampai bila-bila, ya. Dan kita nak kongsikan pada pagi ini juga, jangan lupa topik pagi kita berada di Facebook kami, di Instagram kami dan juga di Threads kami. Dan jangan lupa juga untuk kongsikan tentang peluang kedua, patutkah ataupun wajarkah kita beri. Kongsikan kepada kami 0322887111 ataupun WhatsApp kami di talian 0111317911. Ini kita nak kongsi tentang Nur 26. Nuansa urban rohani, hijrah malam cinta rasul, selawat seni dan jiwa dan juga jiwa urban, ya, yang menyentuh jiwa, menginspirasi hati, yang akan berlangsung di Lambang Sari Laman Beringin Istana Budaya 2 petang hingga 11 malam sebenarnya dengan Maulidur Rasul 25 Ogos 2026 Masihi. Masya-Allah, semua orang-orang yang hebat ada. Ada nasihat, ada hijaz, ada intim, dan kita ada para asatizah kita. Kita ada juga salah seorang ni, orang-orang yang sangat hebat lah. Ni kan asatizah-asatizah kita. Kita ada Al-Fadil Ustaz Hariri Daud, Masya Allah, ya. Kita ada juga Ustaz Izmir Faris, ada Ustaz Ahmad Tirmizi Ali, Masya Allah, ini orang hebat. Termasuk Ustaz Husaini Mahmur, dan kita ada juga Wan Sharmila, dan juga akan dihoskan oleh sifu saya ni, Ahmad Fatri Yahya, dan juga Ustaz Jalal Zaiki. Boleh untuk sama-sama kita imarahkan Hijrah Malam Cinta Rasul Nur 26, bertempat di Lambang Sari Laman Beringin Istana Budaya. Tarikhnya sekali lagi yang dikongsikan 25 Ogos 2026 Selasa, 2 petang hingga 11 malam. Dan kita akan bawakan saudara-saudari untuk dengarkan utama 7 pagi selepas ini, untuk kita dengarkan berita dari dalam dan juga luar negara serta berita sukan, insya-Allah. Jom kita dengarkan Elite. Alhamdulillah, Salam FM. Salam untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1. #penyaranjakim.

0: Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Salam takziah. Baik.
1: Salam FM. Salam untuk semua.

0: Berita seterusnya, kematian akibat nahas jalan raya terutama melibatkan pengguna motosikal perlu dikurangkan 50% menjelang 2030. Sasaran ditetapkan kerajaan menerusi jawatankuasa Kabinet mengenai keselamatan dan kesesakan jalan raya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penyelarasan dasar, sumber dan accountability antara kementerian serta agensi akan diperkukuh bertujuan agar setiap intervensi bukan sahaja dilaksanakan tetapi menghasilkan pengurangan kematian dan kecederaan serius yang dapat diukur. Ia penting memandangkan lebih 6,000 nyawa terkorban akibat nahas jalan raya tahun lalu bersamaan kira-kira 18 nyawa setiap hari. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata perancangan bagi penyuraian lalu lintas di sekitar pusat bandar Johor Bahru diteliti. Ini bagi mengelakkan pembentukan titik kesesakan baru menjelang pengoperasian sistem transit rapid RTS Link antara bandar itu dengan Singapura. Perancangan melibatkan penyelarasan antara agensi serta integrasi sistem pengangkutan awam itu bakal menyaksikan corak pergerakan pengguna berubah khususnya di sekitar pusat bandar dan kawasan mempunyai hubungan terus dengan sistem berkenaan. RTS Link dijadual mula beroperasi pada 1 Januari tahun hadapan. Dijangka membawa sehingga 10,000 penumpang sejam bagi setiap arah. Kualiti udara di seluruh negara semakin baik. Setakat pukul 6 pagi tadi, hanya satu kawasan di Johan Setia, Selangor mencatatkan kualiti udara tidak sihat. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, kawasan itu merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU 152. Tidak banyak perbezaan berbanding semalam. Data itu berdasarkan 68 stesen pengawasan kualiti udara di seluruh negara. Luar negara, gempa bumi sederhana berukuran 5.2 magnitud melanda Laut Bali di Indonesia pada pukul 2.10 pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan pusat gempa terletak kira-kira 194 km timur Laut Mataram, Indonesia. Gempa berlaku pada kedalaman 499 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Mahkamah Agung Amerika Syarikat buat kali kedua menolak permohonan Presiden Donald Trump untuk mencabar keputusan juri yang mendapati beliau melakukan serangan seksual serta memfitnah penulis E. Jean Carroll. Tiada sebarang alasan diberikan mahkamah berhubung keputusan berkenaan. Pada akhir Jun lalu, Mahkamah Agung turut menolak rayuan Trump terhadap keputusan asal juri yang dibuat pada Mei 2023. Carroll, 82 tahun, bekas wartawan dan kolumnis, menuduh Trump menyerangnya di bilik persalinan sebuah gedung serbaneka di New York pada 1996. Sukma Selangor 2026, pelari Pulau Pinang Muhammad Said Amin Roslan muncul pencabar baru dalam acara 400 meter lelaki selepas merangkul pingat emas dengan catatan masa 47.20 saat. Pingat perak menjadi milik atlet Selangor Muhammad Daniel Haki, manakala seorang lagi wakil tuan rumah Muhammad Farhan Muhammad Isrul Nizam membawa pulang gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jumlah pendapatan pelaburan KWSP naik 48%. Manfaat pencapaian KDNK perlu dirasai rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Kilaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
2: Salam FM.
7: Salam FM.
8: Salam FM. Salam untuk semua.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udhu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab ihzimhum wansurna 'alayhim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
4: 5 5 4 4 3 3 2 1 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
6: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
4: seperti biasa saya Yuni Yunus
6: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
4: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
6: saya Arif Razi akan temani anda.
4: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM.
8: Salam untuk semua.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudara yang terus bersama kami dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Ini pagi salam 4 hingga 8 pagi tanggal 5 Rabiul Awal 1448 Hijri. Dan kita bersama juga di tanggal 18 Ogos 2026 Masihi, hari Selasa. Moga hari ini jadi hari yang indah untuk kita semua, insyaAllah. Dan mungkin ada hari ini yang sibuk dengan mesyuarat daripada pagi sampai petang, insyaAllah. Moga dipermudahkan mesyuarat tersebut dan dapat keputusan-keputusan yang sebenarnya memudahkan kerja kita lah, insyaAllah. Dan apa yang kita nak, insyaAllah, diluluskan. Hari yang mungkin pagi ni menghadiri pembentangan dan juga sebagainya, nak mengadap bos, nak mengadap pengurusan, nak mengadap board of director. Wah, ni cakap macam kerja lama kita dulu kan, nak bentangkan sesuatu untuk program, untuk apa ni, membangunkan company itu sendiri, syarikat itu sendiri, insyaAllah. Mungkin kita doakan jugalah hari ini moga lancar segala tutur kata dan juga dipermudahkan segala urusan, insyaAllah. Dan kita nak bawakan pada pagi ini untuk kita kongsi juga, kita dah ada pemanggil awal-awal untuk kita kongsi tentang peluang kedua ni sebenarnya. Okeylah, saya sebab ini dah berjanji, saya nak bawakan pendengar kita pada pagi ini. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Apa khabar, doktor?
7: Alhamdulillah, sihat.
6: Saya belum muka lima lagi peluang kedua ni. Tapi doktor, saya dah ambil call doktor ni untuk kita kongsikan pada pagi ni. Okey doktor, sebenarnya dalam hidup ni kita tak semua perkara sebenarnya berjalan seperti yang kita harapkan lah. Ada masa kita silap buat keputusan, ada yang salah langkah, gagal nak lakukan sesuatu dengan baik, contohnya kan. Tapi bila datang peluang untuk cuba sekali lagi, contoh terputus apa ni, hubungan dengan keluarga, sahabat dan juga sebagainya kan, kemudian peluang tu datang lagi daripada orang lain ataupun kita juga yang minta peluang tu, wajar ke contohnya kita ambil, kita beri ataupun kita buat?
7: Okey, peluang kedua ni kan, kalau macam dari segi agama memanglah kita kata Allah, macam Allah memang selalu memberikan kita peluang. Yeah. Apabila kita membuat sesuatu perkara yang hablu minallah tu kan, memang Allah tu. Tapi kalau kita buat hablu minannas, kalau kita perasan ya perkara tu, peluang kedua tu kan bukan Allah yang beri. You kena pergi minta maaf ke orang tu, dan kan betul tak saya kata, maknanya manusia, Allah beri benda tu kepada manusia. Jadi sebab apa? Sebab macam kalau perkara tu, okay, kita nak beri peluang kedua adalah berkaitan dengan sesuatu yang bila kita beri peluang kedua tu, dia ada possibility untuk dia menjadi lebih baik. Contoh macam pekerjaan. Saya sendiri pernah bentang kertas kerja, alah hai, saya kata ada sangkut. So okay, dia beri peluang kedua untuk bentang semula kertas kerja tu. Contoh student buat silap, okay, kita beri peluang kedua. Tetapi kalau ada perkara-perkara yang contoh people backstab you, apa ikan belakang, something macam tu lah contohnya. Benda-benda macam tu, dia akan memberi efek negatif kepada kita dan kepada orang tu. Sebab apa saya kata dua-dua belah pihak? Memanglah bila orang tu buat pada kita, nampak macam kita je yang sebenarnya efek tu kepada kita. Sebenarnya tak, orang tu pun bila dia buat perkara seperti itu, dia pun dosa satu. Kedua, kalaupun kita, kalaupun orang yang bukan, maksudnya bukan orang Islam sekalipun, maksudnya dari segi hati dia akan ada efek, dari segi nilai dia sebagai manusia akan ada efek. So bila kita beri peluang kedua itu, kita kena tengok pada saya lah. Tengok apa yang you beri peluang kedua tu. Kalau peluang kedua itu untuk memperbaiki sesuatu perkara, well, you need to do that lah. Even kalau orang buat salah pun, kita boleh je maafkan. Tapi tak semestinya kita bagi dia peluang. Contoh macam tadi lah, saya bagi contoh dia tikam belakang, janganlah kita bagi peluang kedua untuk ditikam belakang kita lagi.
6: Betul. Tapi kadang-kadang kita tak tahu, betul, kita ni ada sikap memaafkan kan. Betul. Tiba-tiba bila kita bagi peluang kedua lah, jadi sekali lagi pula.
7: Sebab tu kita kena, yelah, kita ambil precautions, kita berhati-hati. So peluang itu yang saya kata, peluang kedua tu dengan berhati-hati. Jadi kita kena, tak boleh lah macam first time tu kita dah terkena and then kita langsung just beri peluang kedua tu tanpa ambil apa-apa, orang kata langkah-langkah yang sepatutnya. Tak tahulah, ini dari pengalaman saya lah.
6: InsyaAllah. Hey, terbaik doktor. Pengalaman yang terbaik ni, experience yang terbaik ni untuk kita kongsi kepada pendengar kita juga pada pagi ni. Okey doktor, terima kasih.
7: Okey, sama-sama.
6: Selamat bertugas.
7: Okey.
6: Baik, assalamualaikum. Baik, alhamdulillah. Itu dia. Itu permulaan yang kita kongsikan. Menarik kan? Untuk peluang kedua ni, nanti kita akan kongsi lagi pandangan daripada pendengar-pendengar kita juga. Jom kita nak bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan Keluarga Ustaz Akil.
10: Jom dengar perkongsian Keluarga Ustaz Akil.
11: Manis, penatlah minggu ni. Assignment aku banyak sangat. Semua belum siap. Sabtu ni pula ada program.
12: Aku pun sama, Syah. Kadang-kadang rasa macam tak cukup masa. Ada hari tu aku kena uruskan program kuliah. Ada hari tu aku kena uruskan program society.
11: Tak adalah, Anis. Kita ni sibuk dengan macam-macam perkara. Tapi kita betul ke ikhlas?
12: Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam.
12: Adik, maaf ganggu. Nak tanya kat mana ya konti apa ya radio kat sini ni?
13: Radio IMFM.
12: Sebab tak, saya cari suami saya, Ustaz Akil. Nampak tak dia?
13: Oh, kalau nak cari radio IMFM, dekat depan tu je.
12: Oh.
14: Assalamualaikum semua. Aisyah, apa yang dibincangkan ni?
12: Abang, saya cari abang tau daripada tadi. Nasib baik saya jumpa adik-adik dorang kat sini.
14: Adik dorang ni nama siapa?
13: Assalamualaikum Ustaz.
14: Salam.
13: Saya Anis.
11: Saya Syahadah.
14: Okey, apa yang dibincangkan tu?
13: Kami sebenarnya keliru tentang ikhlas dalam melakukan kerja. Macam pergi kelas, siapkan assignment dan lain-lain. Contohnya, kita pergi kelas sebab takut pensyarah marah, bukan sebab kita minat sangat topik kelas tu.
14: Ini dilema biasa untuk student. Macam ni adik-adik yang Ustaz sayangi, kita mesti percaya Allah nampak setiap apa yang kita lakukan. Pergi kelas ke, tak pergi kelas ke, ulang kaji pelajaran ke, jawab peperiksaan ke, kita mesti pasang niat yang betul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung dengan niat. Sebenarnya tak salah kita niat nak dapat gaji besar, tak salah kita niat nak dapat jawatan yang besar. Cuma semuanya kena jadi yang pertama tu kerana Allah. Niat-niat yang lain tu jadi nombor dua, nombor tiga, nombor empat. Contohlah saya dengan isteri saya, saya kahwin dia memang sebab cantik, memang sebab dia lawa, tapi nombor satunya sebab nak masuk syurga sama-sama. Itu
15: Nasib baik saya redha dengan jawapan tu.
12: Oh, tapi kan Ustaz, macam mana kita nak pastikan yang niat kami ni betul?
14: Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, maksudnya keikhlasan dan niat

0: mestilah mutlak semata-mata kerana Allah. Dan syarat utama penerimaan suatu ibadah, di mana amalan yang hebat sekali mana pun tidak bernilai jika dicemari niat selain kepada Allah. Maka kita mesti yakin dan berserah bahawa setiap perbuatan kita hanya kerana Allah.
1: Oh, jadinya niat dalam hati ke Ustaz?
0: Niat ni memang dalam hati, tapi lafaz niat pada mulut, pembuktian niat pada tindakan dan perbuatan. Jadi contoh macam ni lah, saya makan ni kerana Allah, kan? Makan nak ibadah kerana Allah, tu niat. Bila nak makan tu, bismillah, baca bismillah atau baca doa makan. Lepas tu nak buktikan kita buat kerana Allah ke tidak, buka makan tu, habis makan solat, habis makan buat benda baik. Nampak the whole concept. Niat dalam hati, pada lidah ataupun pada bibir itu ikrarnya ataupun lafaznya. Kemudian tindakan kita membuktikan apa yang kita lakukan.
1: Oh, saya faham sekarang. Selama ini saya tak pernah kisah pun tentang niat. Janji, siap belajar, siap semua tugasan.
0: Okey, untuk bab ni jom kita cuba praktikkan apa yang Ustaz ajar tadi. So niat nak belajar kerana Allah, betul?
1: Betul. Okay,
0: biar belajar kerana Allah. Okey, lepas tu buat apa?
2: Kita kena lafaz.
0: Lafaz? Sahaja aku belajar kerana Allah. Nanti aku bila ada duit, aku bayar zakat. Nanti aku ada duit, aku bagi mak aku
2: duit belanja.
0: Duit belanja. Macam tu. Jadi bila dapat gaji nanti, perbuatan kita buatlah macam tu.
2: Jangan nampak? Sekadar lafazkan sajalah Ustaz.
0: Lafaz saja pun tak cukup, dalam hati saja pun tak cukup. Jadi dia kena syumuliah, sempurna. Jadi Allah Subhanahu Taala tidak melihat pada rupa ataupun luaran amalan semata-mata, tetapi melihat kepada apa yang terkandung di dalam hati hambanya.
3: Abang ni macam nak jadi pensyarah pula kat sini. Ada niat ke bang?
0: Ada kosong ke?
3: Tapi sebenarnya apapun kan, nak masuk universiti ni kita kena perlu niat kerana Allah Ta'ala. Bukan sebab nak berlagak, sebab kita berjaya dan pandai, betul tak?
0: Betul.
3: Dan jangan kejar untuk dipuji semata-mata untuk mendapatkan anugerah.
1: Betul tu Puan Aisyah. Tujuan kami belajar ni kan untuk dekatkan diri dengan Allah melalui ilmu pengetahuan.
0: Niat belajar untuk menghapuskan kejahilan dalam diri kita. Bahagiakan ibu bapa, menyumbangkan kembali kepakaran untuk ummah, untuk masyarakat, dan yang paling penting khidmat untuk agama ni. Apa kata? Islam ya'lu wa la yu'la alai. Islam tu tinggi, tak ada yang lebih tinggi. So bila kita buat yang terbaik untuk agama, orang nampak agama tu tinggi.
1: Betul tu Ustaz. Ustaz ada apa-apa tips amalan tak untuk kami supaya urusan kami belajar menjadi lancar?
0: Kadang-kadang Ustaz perasan dekat media sosial, bila ajar ataupun bagi amalan yang ringkas, yang biasa-biasa, diorang jadi macam alah nak yang grand-grand, yang besar-besar. Sedangkan doa yang kita belajar pada kecil, ingat tak? Rabbi
4: Syrahli Sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
0: Hafal. Tapi kadang-kadang kita rasa terlalu simple. Tak naklah ni doa masa sekolah rendah. Tapi kalau kita faham betul maksudnya, ini doa yang besar. Para nabi pun baca. Apa maksudnya? Wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku, mudahkanlah bagiku tugasku, dan uraikanlah simpulan-simpulan dari lidahku supaya mereka faham perkataanku. Dengan doa-doa sebegini, secara tak langsung kita meminta dan menyerahkan diri kita pada Allah. Ini doa para nabi kita baca bila nak berhadapan dengan penguasa yang zalim, nak jumpa dengan Firaun, minta pertolongan pada Allah. Jadi besar doa ni.
1: Baik Ustaz, saya akan amalkan baca doa ni setiap hari. Terima kasih Ustaz, banyak ilmu saya dapat hari ni.
0: Ilmu semua kan minta Allah, saya ni perantara saja. So, Ustaz doakan kamu belajar, dapat bergraduasi, lepas tu dapat kerja yang elok, insyaAllah.
1: Amin. Terima kasih Ustaz. Amin.
3: Jom Ustaz, saya belanja makan shawarma.
5: Sungguh sulit ku menolak untuk tak mengingat.
3: Rancangan ini kolaborasi antara Salam FM bersama IIUM FM, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.
5: Bersama
3: keluarga Ustaz Angkil.
6: Kenali sirah, cintai Rasul. Kejujuran dan kebijaksanaan baginda dalam bekerja menarik perhatian Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, yang akhirnya melantik baginda mengetuai urusan perdagangan ke Syam. Perdagangan tersebut memperoleh keuntungan yang besar hasil kebijaksanaan dan kejujuran baginda. Akhlak mulia baginda menyebabkan Sayyidatina Khadijah semakin menghormati dan mengkagumi kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi, Madani dihayati, Ummah diberkati. 7

0: Hashtag Penyiaran Jakim. Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Arab. Lughatus Salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sinar pendengar yang dirahmati Allah SWT, anda bersama dengan saya Ustaz Rahimi P. Ramli dalam rancangan Lughatus Salam. Jadi pada hari ini kita nak belajar menyebutkan perkataan Arab berkaitan dengan Palestin, iaitu jom berinfak demi Palestin. Jom berinfak demi Palestin. Jadi dalam bahasa Arab, bagaimana kita nak sebutkan perkataan ini? Iaitu adalah hayya infaqu li Palestina. Hayya infaqu li Palestina. Sekali lagi kita ulang sebut, hayya infaqu li Palestina. Iaitu jom berinfak untuk Palestin. Jadi sedang mendengar, apa yang berlaku di bumi Palestin pada hari ini memerlukan kepada jihad, antaranya adalah jihad harta. Jadi bagaimana kamu nak mendapat faedah di sisi Allah dan mendapat akhirat yang cukup lumayan, itu dengan kita membeli akhirat kita dengan kita meninfakkan harta yang kita sayang untuk perjuangan menegakkan agama Allah SWT di bumi Palestin, khususnya pada hari ini. Cukup sekadar itu. Sekali lagi saya ulang dalam bahasa Arabnya, hayya infaqu li Palestina. Cukup sekadar itu pada hari ini. Dan sekian dulu untuk segmen Lughatus Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Baik, mari bersama Ana Ismi Ambi. Alhamdulillah, kita belajar dalam Lughatus Salam bahasa Arab sebentar tadi. Terima kasih Ustaz Rahimi P. Ramli kerana bersama kita sebentar tadi. Okey, pernah tak kita berada dalam situasi di mana seseorang berkata, bagilah saya satu peluang lagi, tolonglah, tolonglah. Itu contoh, bukan saya tu, bukan. Okey, ada yang komen juga, Juhamba kata, salam DJ, bagi saya peluang kedua tu, tengoklah pada kesalahan juga. Kalau benda kecil tak salah nak beri ruang, kalau kesalahan yang sama berulang kali, kita pun penat. Oh, betul. Ada perkongsian daripada hamba Allah ni. Dia kata, salam DJ, saya pernah dapat peluang kedua dan merayu peluang kedua. Dulu masa saya bekerja, pernahlah waktu tu saya ada masalah sikit lah. Dan masalah tu memang sangat-sangat besar dan hampir dibuang oleh syarikat. Waktu tu anak saya kecil-kecil lagi, 3 orang, dan saya merayu kepada majikan saya supaya saya dapat bekerja semula. Dan kemudian alhamdulillah, setelah rayuan-rayuan demi rayuan dibuat, dan syarikat terima saya bekerja semula. Dan alhamdulillah, sekarang dah 22 tahun saya bekerja dengan company saya tu. Masya-Allah, alhamdulillah. Itu sebab daripada peluang kedua. Kadang-kadang kita yang memberi peluang kedua ni. Kadang-kadang kita rasa kita dapat beri sesuatu. Contoh macam hamba Allah ni, beliau berkongsi tentang peluang kedua yang sebenarnya untuk menyara keluarganya, dan dapat rezeki, dan ya, kita beroleh manfaat juga terhadap peluang kedua yang kita berikan tersebut. Betul tak? Oh, macam tanya pula. Okey, jom kita nak dengarkan lagu ni. Memang sekarang tengah popular lah, kan, di mana-mana corong radio, terutama radio-radio nasyid yang mengalunkan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan ni. Masya Allah. Dan popular juga di Salam FM. Semalam pun saya tengah memandu, kan, saya dengar juga lagu ni. Oh, semacam terngiang-ngiang. Jom kita dengarkan dari Ustaz Tiga Beradik, Jalan Pulang. Salam FM, salam untuk semua.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi semua pendengar-pendengar setia Salam FM. Tengah pergi kerja ke tu? Jadi berhati-hati di jalan raya ya. Jangan main handphone waktu memandu ya. Baiklah, hari ini Kak Meda nak cerita tentang jadilah manusia yang amanah dan berintegriti. Macam tu kan. Jadi Kak Meda nak sembang-sembang sikit lah kan. Bukannya sembang kosong tau. Sembang yang ada isi yang boleh kita bawa balik untuk fikir. Baiklah, kita ni kan, tak kira lah kerja apapun. Kerja di pejabat ke, kerja kat kedai ke, kerja sendiri macam Kak Meda ke, ataupun orang yang nampak beragama sikit kan. Semua sekali sebenarnya ada satu benda yang wajib ada dalam diri kita, iaitu apa dia? Amanah, jujur dan juga berintegriti. Dua benda ni bukan sekadar sedap sahaja untuk disebut, tapi ini juga benda yang orang nampak pada tindakan kita sebenarnya. Kadang-kadang kita ingat kan, alah Kak Meda ni, saya ni orang biasa je, bukannya ustaz, bukannya ustazah. Jangan cakap macam tu. Amanah ni bukannya ikut jawatan. Integriti pun bukannya ikut pakaian. Kalau kita kerja tapi selalu curi tulang, datang lambat, balik awal, kerja tak siap, tapi banyak alasan, bagus ke macam tu? Mestilah tak kan? Itu orang yang tidak amanah dan tidak berintegriti namanya. Begitu juga kalau kita ni diamanahkan untuk pegang duit, tapi ambil sikit-sikit sebab rasa macam tak ada orang tahu kan? Itu pun salah juga tau. Walaupun awak curi 10 sen bagi setiap orang, itu dikira apa? Sudah hilang sebagai seorang yang berintegriti. Kak Bedah nak pesan, kadang-kadang yang nampak alim tu pun boleh tentu alim, kadang-kadang pun boleh tergelincir juga. Sebab apa? Sebab tak ada iman dalam diri. Sebab itulah kita tak boleh nak menghukum orang tengok hanya luaran sahaja. Dan kita juga tak boleh rasa diri kita ni adalah ahli syurga. Baiklah, itu saja pesan Kak Meda ya. Kak Meda bukan nak mengata, Kak Meda nasihat je. Kak Meda pergi dulu. Assalamualaikum.

Kita dengarkan daripada Intim Hamparan Kasih 7.52 minit pagi. Ambil dah sampai ke penghujung tugasan bagi edisi hari ini. Terima kasih juga kepada rakan-rakan yang terus bersama berkongsi juga di WhatsApp konti kami, ada hubungi kami di konti. Alhamdulillah, terima kasih tentang peluang kedua ni. Tapi apa yang kita dapat sebenarnya, ia mengajar kita bahawa manusia ni tak pernah sempurna. Percayalah, kita sendiri pun pernah tersilap, pernah jatuh, pernah pecahkan kaca. Itu memang tak ada peluang kedua lah tu. Kena marah atau tak kena marah kan? Dan mungkin pernah mengharapkan seseorang yang memberi ruang untuk kita memperbaiki diri. InsyaAllah, dalam Islam pun sebenarnya memaafkan itu adalah satu kemuliaan. Tetapi memberi peluang juga perlu disertai dengan hikmah dan juga batas, insyaAllah. Selepas ini kita akan bersama rakan-rakan dari stesen Asia FM, insyaAllah, akan mengambil alih tugas bermula pukul 8 pagi. Tugas Amri berakhir di sini. Terima kasih kerana dengarkan Salam FM 12.30 malam hingga pukul 8 pagi. Boleh terus dengarkan bersama rakan-rakan saya di Asia FM selepas ini bermula 8 pagi, insyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.